Channing Hong Kong semakin memperkuat posisi ini sebagai salah siji destinasi wisata ramah muslim terkemuka ning dunia. Ya, setelah berhasil meraih peringkat keloro kategori Muslim Friendly Destination of the Year, Non-Organization of Islamic Corporate dalam ajang Halal in Travel Awards 2016 Channing. Penghargaan ini Channing diumumno dalam rangkaian Halal in Travel Global Summit ning Singapura. Bertepatan barek peluncuran Global Muslim Travel Index 2016 barek Crescent Rating bersama Mastercard. Capaian iki dadi peningkatan signifikan gawe Hong Kong sing ono ning tahun sadurunge nempati posisi ketelu dalam kategori sing podo. Prestasi iku Channing sekaligus nyermino komitmen berkelanjutan Hong Kong dalam menghadirno pengalaman perjalanan sing luwih inklusif, nyaman lan ramah gawe wisatawan muslim teko berbagai negara termasuk Indonesia. Game naik peringkat Channing yo dalam kategori destinasi ramah muslim, Hong Kong yo berhasil mempertahankan posisi pertama sebagai Muslim Friendly Accessible Travel Destination. Sainiku kota iku balik menempati posisi runner up dalam kategori Muslim Woman Friendly Travel Destination. Nah, peningkatan peringkat Hong Kong didorong oleh semakin luasnya jaringan fasilitas dan layanan ramah muslim sing tersedia ning berbagai destinasi wisata, pusat transportasi sampai sektor perhotelan lan kuliner. Saat ini, Hong Kong duweni hampir 290 fasilitas ramah muslim sing tersebar ning seluruh kutha. Jumlah iku nyakup 212 restoran bersertifikasi halal, barek restoran milik muslim, serta swidak siji hotel sing wis memperoleh sertifikasi Crescent Rating.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Coro kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedukno suhu, bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Coro kanggo ngatasi iki yoiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek coro ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampe salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.

Cak Ning, motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan, lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran Cak Ning, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.

ini peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lo salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutho Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutho, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutho, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Caning Polda Jawa Barat nempatno pria berinisial TH tersangka kasus penyekapan lan penganiayaan balik perempuan berinisial YTR 29 tahun ning sel khusus selama proses penyidikan berlangsung. Langkah iki dilakono gawe mastekno pengawasan terhadap tersangka berjalan secara maksimal, caning. Irjen Pol Rudi Setiawan Kapolda Jawa Barat ngomongno tersangka bakal ditempatno seorang diri ning ruang tahanan sing wis dilengkapi kamera pengawas CCTV lan ono dalam pemantauan ketat petugas. Terus bakal dilakukan penahanan iso khusus yaitu dipasang CCTV cisan kenceng. Terus menurut Rudi, penyidik saat iki isi ngelakukan pemeriksaan awal balik tersangka. Setelah proses iku mari, polisi bakal secara resmi ngelakono penahanan lan lanjutno pemeriksaan lanjutan gawe mendalami seluruh rangkaian perkara. Dalam proses penyidikan Polda Jawa Barat, yo bakal gandeng sejumlah ahli termasuk ahli kejiwaan. Keterlibatan para ahli dinilai penting gawe ngerteni kondisi psikologis tersangka sekaligus ngelengkapi alat bukti sing dibutuhno dalam penanganan kasus. Nah, Kapolda nilai tindakan sing diduga dilakukan tersangka balik korban merupakan perbuatan sing sangat kecil dan melampaui batas kewajaran. Hasil pemeriksaan sementara nunjukno onoi kerusakan ning sejumlah organ tubuh korban sing diduga kedadean akibat penyekapan lan penganiayaan berkepanjangan. Dokter forensik yo wis iso mengidentifikasi organ-organ tubuh sing rusak lan tidak berfungsi. Di antarane mripat, bibir, ono bekas sayatan benda tajam ning kaki, terus ono sendutan rokok dan sebagainya. Temuan iku memperkuat dugaan bahwa korban mengalami kekerasan fisik dalam jangka waktu sing suwe. Polisi saiki terus mendalami kronologi motif mbarek bentuk kekerasan sing diduga dilakoni tersangka selama korban ono ning dalam kekuasaan ne caning.

0: ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Caning Dinas Pendidikan Surabaya ngejak para siswane ngisi preian sekolah salah sijine memperkaya pengalaman lan pengembangan karakter. Kepala Distrik Surabaya Febrina Kusumawati nyatakno, pentingnya pembentukan karakter anak mergo anak lan wong tuane iso berinteraksi melalui kegiatan sing positif lan duwe nilai manfaat gawe perkembangan pendidikan. Nyandak kabaliannya caning Kementerian Sosial terus ngencarno penerapan kuota 20% pegawai teko kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatakno pihake njaluk supaya kabeh kementerian, lembaga lan BUMN iso menuhi kuota wajib barek harapan ngekei kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan ngembangno kemampuane. Caning kemoyore woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
0: Yes, yes, yes, yes. Ya, apa kabar kabeh? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku kan wis kayaknya sudah beberapa hari ini tidak nyambut ya. Ya ora teko ning warung. Lah iya, ngono iku lho. Lah terus aku moro-moro kok iki kok loh aku ngono. Iki kok anyar-anyar ngene iki apa ning ami iki? Bagaimana kapan ngerekrut ngono lho. Moro-moro kok udah berganti ngono.
2: Sakjane iku ya wis sebulan yang lalu gue nyelang wisan. Gue diselang arek-arek iki wisan.
0: Oke, okay. Oh iya, terus wis ada di perumahan ini ya.
1: Iya.
0: Baru mulai lontong balap di nopo berarti?
3: Tanggal 15 kalau.
4: Tanggal 15?
0: Iya. Oh.
4: Udah mulai.
0: Oh, ya berarti yang jane aku sih gak sopo lontong, gak sopo warung yang jane ya.
2: Bahasa ya. Iki ku arare dodol lonong balap iki dijak ngobrol tentang opo iki arare.
0: Iki lho dino iki kuning, iki ancene lagi ada hari peringatan Hari Bidan Nasional. Hari Bidan Nasional.
1: Hari Bidan Nasional.
0: Iki sih aku pengen takok, apakah di antara kalian iki pernah mempunyai cita-cita menjadi bidan atau gak wis ngono. Ya apa pernah enggak terbesit cita-cita menjadi bidan?
3: Halo, cita-cita sih
4: enggak sih le aku.
3: Pernah, cuma bingung ya cita-citane opo ae.
0: Si, aku guru kenalan sih, si sebelah kiri iya. Namanya siapa?
4: Ning Aurel.
0: Ning Aurel.
2: Si banter ya ning ya lek ngomong ning ya.
0: Si sebelah kanan sapa jenenge iki?
3: Ning Cila.
0: Aurel dan Cila. Yang tengah namanya siapa?
2: Ning Ami.
0: Ada Aurel, Ami dan Cila. Nah, ayo gimana? Kalau ngomong tentang bidan iki, ya apa ono sing apa ya kepikiran apa gak kepikiran atau apa? Cila tadi gimana Cila?
3: Dulu sih pengen ya cuma berupa-rupa cita-cita.
0: No.
4: Berupa-rupa.
0: Tapi pernah ono cita-cita bidan pernah?
3: Iya.
0: Apa kok terbesit bidan saat itu?
3: Karena ya apa ya? Kayak pengennya lucu-lucu kayak ketemu anak-anak ya bayi-bayi kemoy.
0: Iya lah wis becotot e becotot. Lah wis lahiran lah gurung lahir ya kamu repong iku. Gak lucu. Ya apa? Lah ning Ami biyen sik ta, anak-anak iki lahir iki ndek bidan apa iki sih? Kalian lahirnya di bidan apa di rumah sakit?
4: Di rumah sakit.
0: Cila.
3: Aku ndek bidan.
0: Oh, ndek bidan.
2: Loh, aku yo biyen dadi bidan yo an.
0: Ngoso.
2: Sing gomik ku sing ngene ku sing.
0: Lho iki biduan.
2: Oh, biduan yo. Ala kadek sak ceritae.
0: Lho, aku yo biyen yo tau lho. Kayak gatel-gatel ngono.
4: Biduran.
0: Oh, iya. Dadi ngono ti apa ning Ami? Apa pernah jadi dukun beranak juga?
2: Enggak lah.
0: Oh, soalnya sampean kan multi talent. Multi talentan.
4: Talentan.
0: Ya apa? Gak tahu, temen gak tahu dadi dukun beranak taning. Sampe maksudnya bantu iki apa ku jenenge?
2: Aku nono melahiranku melahirkan
0: diri. Oh iya lah.
2: Loh anakku babaran aku melayu gak wani. Tadi pesanku sing nunggu sing lo sing apa sing tunggu pesan. Aku melayu kopeku tak tutup gak wani.
0: Tapi kan sampe ku tatak. Ada dadi wanine ambek iku tok.
2: Loh wong jenenge anakku sunat yo sing semaput aku.
0: Loh ya.
4: Sunat.
3: Kaget.
0: Tapi lah cerita-cerita tentang bidan niku apa ning Ami? Nek kampungnya pernah iku ono bidan apa termasuk gak ono?
2: Ono, ono sih bidan. Di desaku ono ya kayak beberapa rumah aja. Dan bidanku biyen iki waktu wingi ya wis pertama runo kan dari nol ya. Iku ya nek proso aku lho ya biyenku wapi ngono.
0: Apa iku?
2: Orang iku setiap wong njaluk tolong jam piro aku dibuka.
0: Oh, ngono ya wis gak kalau no jam tutup yo. Untuk siap siaga.
2: Saya kiwang ni tadi semua oke.
0: Oh.
2: Tapi nek dalu-dalu dodok-dodok kak dibuka.
0: Wis kepegelen nih wisan ya. Biyen kan merintis, jadi merintis kan ngono. Tapi lah wis akeh duwee kabotan. Ya. Oke, tapi itu salah satu cerita. Pasti ada cerita-cerita yang lain. Kita sapa ya. Ada sop lagi. Halo lontong balap.
3: Lontong balap. Halo.
5: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
6: Halo.
0: Monggo Pak RT. Pak RT. Nggih bidane niku sampean iku ta, sampean data ta ana pira bidane iki ning kene iki. Sebentar iki rada cilik suarane iki, sabar ya, bentar. Oke, halo. Lanjut.
6: Halo.
3: Halo. Ya.
7: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, gimana lanjut
6: Waalaikumsalam.
0: Ya, gimana bidannya di data bidan ini gimana ini datanya?
6: Ya, datange iku nek bidan iku nggih apa jarene ning ami iku mang.
2: Nggih.
6: Ning ami iku laire iku ditulungi dukun apa bidane?
2: Kula dukun.
6: Padha kali kula dukun bayi.
2: Nggih, dukun bayi Mbah Pik jenenge.
6: Dukun bayi niku kesabarane berlipat ganda.
2: Nggih.
6: Ana bidan kan diperiksa, oh iki durung wayahe engko ditinggal sih mari ngono. Kae. Delok maneh ngoten. Dukun bayi niku nunggoi penuh kesabaran yo dilus-lus yo sembarang ngoten ning ana cacatra yo siji maneh
2: nggih ngedusi niku sampak bapak puser nek dukun bayi niku
6: wis pokoke dukun bayi niku nggih niku wau nopo mawon ngedusi sampai enten sing sampai selapan dino lho
2: nih nggih enten sampai selapan dino
6: Pak Pusar iku yo iki ditambani iki tapi obatnya niku obat tradisional nih
2: nggih
6: herbal ngoten niku nggih nek cita-cita dadi bidan niku sangat mulia muliane apa suka menolong orang neng yang kulon niku bidan ge boten sepinter enten cacatra
0: ngoten
6: bab bidane pun riku weteng ini rumah sakit ngoten neng
0: kita tadi wis gak kober membuka praktek
6: boten nah praktek ngoten ge diserahne perawate neng
0: Boten
6: ditangani ki Mbak.
0: Oh, dadi judule tok ngono nggih.
2: Judule tok. Sakniki wis bodho duwe anak buah.
6: Fasilitasi kalih kene omah bidan iku besar. Nggih. Bentuk kamar-kamar kangge nek pasien-pasien sing badhe melahirkan, periksa periksane anake bayi ngoten niku. Wis disrahne perawat-perawate niku nek brigane tinggal komando nih.
2: Nggih.
6: Ku nek nggih kula niku ngoten niku sisteme. Wis mengarah nih ngoten.
3: Nggih.
6: Dan nek biyen kan bidan niku enten sing terjun langsung, langsung niku.
2: Nek sian langsung.
6: Nggih, sakniki pun mboten ning.
2: Nggih.
6: Nggih,
2: lengen niku aku riyen dugi teng desa kulonku dari nol, mbakan nyewa omah ngoten. Matengun sakniki wis sakniki wis iso tuku omah tambah dibuang ngono apik gawe kamar-kamar pasien-pasien kuwatah. Tapi nggih wis beda.
6: Ah, nggih ngoten niku wau neng Cak Chandra.
0: Nggih.
6: Nek kula rumiyin laire niku tambah teng kene. Ngisor wet gedang lho nek.
4: Wet gedang to. Alah.
0: Mangkane kok kicau.
2: Kicemania.
4: Kicau.
3: Kicau kicau.
6: Lho padane nggih Cak Chandra, rumiyin niku kan wet gedang niku sangat bermanfaat napa mawon. Tadi ini pokoknya di tulang ini bayi ini ya akhirnya ya berkicau-kicau
3: sudah apa baik berkicau
6: ya ngatur mawak ya semoga-moga nopo sing dadi cita-citane dadi bidan, dadi dokter dadi nopo wis monggo
3: ngatur
6: mawak sing penting belajar sing semangat kontongnya kula dume niki tonggo Mbak Cawati, Cak Mulyono, Cak Toto, ning aja Gustia, ning aja Suratno, ning dia ning Iin, Bang Kobar, ning Siti, ning Ela, Kang Kuar, yang kemawon.
0: Nggih.
6: Kak Chandra.
0: Nggih. Matur nuwun.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih jane monggo. Sing liyane sing gada kisah-kisah atau mungkin kisah romantis sama bidan. Ya kan misalnya biyen pacare bacaku bidan, no, aku lah sakit disuntik ngono.
3: Disuntik.
0: Jadi enak lah duwe dulur ngono enak paling yo duwe bidan ngono yo. Lah sakit ngono gak gopo ngono yo ning yo.
4: Bingung.
0: Yo gak sining, tapi lah di oma yang jadi gak apa lah misalnya bidan itu emang hanya prosoku sih gak hanya melayani melahirkan aja deh neng yuk gak sih
2: yuk wong contek-contek barang urunu yuk ake pasien yuk ake
3: periksa-periksa
0: iya tadi
2: gak kayak wong lara bila kuatuk ngunung gerak ke sopong yuk
0: iya
2: sering ake sih
0: jadi ngomong-ngomong itu nih karena itu berguna banget ya dengan keberadaannya bidan itu jadi yang jane janing keberadaan bidan itu memang sangat
3: penting.
0: Berguna apa sih kok dino iki kok didadekno hari bidan nasional jadi yang jane peringatan iki jadi momentum penting kira gawe ngapresiasi perane bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak ning Indonesia. Ngono, dan hari bidan nasional iki diperingati ning tanggal 24 Juni iki dengan hari lahir Ikatan Bidan Indonesia ning 24 Juni 1951. Ngono informasine. Ya wis awake dhewe tak iris-iris lontong sik ya. Oke, okay, jane yo diiris-iris lontong sik, saya tak siapno bumbu-bumbune. Jane engko cek karep tak kirimno yo. Pokoke sampeyan aja nang dindi, tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: iki kira-kira ana cerita sampean iki termasuk sing dilahirkan oleh bidan atau melahirkan bidan. Ngerti? Melahirkan bidan.
1: Cita-cita dadi bidan.
0: Berarti anake ku bidan nih, melahirkan bidan iku. Soalnya kan anake dadi bidan, dadi dia melahirkan bidan ibu sing duwe anak bidan. Tonggo bidan apa duwe bojo bidan. Tapi kau nak jane ya lek
2: aku sih anakku sih calon bujo, pacar.
0: Oh sing iku.
2: Ada deh yang kecil.
0: Tonggo
2: dewe.
0: Jadi tonggo dewe terus siapa? Sampe langsung iya iya ae lah.
2: Iya iya. Kulone jembatan kuno.
0: Lah iya, ngono iku sampean sik kudu memilih-memilih lagi apa wis nyahnyo ae.
2: Ya, aku sih terserah areke, tidak ada unsur pemaksaan. Nek wis padha senengi ya. Gak apa-apa
0: ya. Seneng ya. Oke, iki kita sapa yang sudah gabungan. Halo lontong balap. Halo.
1: Halo. Lontong balap.
0: Halo lontong balap. Halo.
3: Halo.
0: Halo ya.
3: Suaranya kok kecil ya?
0: Nah, iya, suaranya kok yo bingung ya apa we.
3: Ada apa ini ya?
2: Musiknya pantai memang musiknya.
3: Suara aku kok jadi kecil gini ya? Aneh ya?
2: Suara ini kayak wedo ya?
3: Seperti Pepe ya?
2: Eh?
3: Ada apa ini dengan suaraku? Tolong.
0: Wah, aku ya kano iki loh.
2: Tapi
3: aku tadi makan apa ya? Kok suaraku jadi begini?
0: Kenapa ya?
3: Aku tadi pagi gak makan apa-apa
2: wis,
3: kok.
2: Banter.
0: Muni wis.
2: Wis banter suarane.
0: Wis ta. Aku bingung ya, aku ya guru.
2: Oke, ini wis banter wis.
0: Oh wis, lanjut ayo. Cak, krungu suara kora.
4: Iya.
0: Krungu.
4: Suara sampean terdengar dengan indah dan merdu.
0: Alhamdulillah.
1: Merdu sekali.
4: Kenapa ya? Suara kok jadi begitu gitu loh.
0: Lah ya kenapa
1: ya?
4: Belum makan apa-apa gitu.
0: Oh,
4: apa efek dari tiga bidadari yang cantik-cantik ini sih?
2: Kayak iya sih.
0: Terus ya apa?
4: Wanita tiga bidadari ini ngefek kok suara saya ya.
0: Tapi masalahnya berarti sampean iku berarti iku alergi ambek perempuan paling muni ning ngono kalian.
4: Iya. Kalau dengeran suara, suaraku jadi berubah jadi kecil gitu.
1: Iya, iya. Suara.
0: Iya, cak sampean apa duwe tonggo bidan, tak sampean biyen lahir di
1: bidan.
0: Di apa ditempilno sapa?
1: Ditempilno.
2: Ditempilno.
1: Tempil.
4: Aku dhisik dari makku iku lariku nang dukur beca.
1: Dukur beca.
0: Oh, mandiri. Mandiri
1: mana ya?
4: Iya ke brojolan.
0: Oh iya.
2: Mana etes?
1: Etes.
0: Etes.
4: Saking apa? Kebeleti mangku itu. Gak sampai rumah sakit lah. Brojolan dukur beca.
0: Oh no.
2: Wah dijenuh selamat aja sampean.
4: Mangga nih.
0: Cita.
4: Tekang becake kok.
0: Lah terus berarti gak gak butuh bidan ya.
4: Wis gak butuh bidan wis.
0: Mandiri oh enak lho berarti kok.
4: Efisiensi.
0: Berarti pinter kok hemat ya.
1: Hemat kita perlu dibidan.
4: Berarti kan aku anak pinter.
0: Oh pinter.
4: Biaya karena rumah sakit. Jadi aku lah efisien. Nang dukur becak dari badanku aku lahir nang bekas mas nang bidan bayar ya kali duwe.
0: Akhire becake atret ngono.
4: Becake guling.
0: Iya. Iya Kak Sidona bidan gak entek-entek tapi entek-entek ngerepoti tapi tetep.
1: Ngerepoti.
4: Kan entek duwe tapi entek-entek wong wedok.
0: No.
4: Kak maksudnya entek-entek.
2: Entek piro lah? Digadol ayo opo?
4: Entek mangan. Keplincuk omongan ra
2: kowe. Iya.
4: Wong situ ae gak duwe entek wong wedok.
0: Lah iya.
4: Situ nembak iki ae luput-luput.
2: Lah iya.
4: Nembak. Bleset.
1: Bleset.
4: Ya apa ya nembak peluru iki ana.
0: Tapi cak ngomongno tentang bidan apa sampai duwe cerita apa coba?
4: Kalau bidan sih aku enggak pernah cerita ya karena anak-anakku anu semua itu keluargaku enggak ada yang lahir di bidan. Jadi aku tidak menguasai berkomentar tentang bidannya.
0: Di
4: rumah sakit semua ya.
0: Iya.
4: Tapi aku dulu tuh dari rumahku ya situng kan enggak ada bidan kan zaman dulu. Dukun lah hitungane. Dukun bayi lah pian.
0: Lah iya kok ate numpak becak barang.
4: Lah anu kan
0: kudune kan gak sampai numpak becak sampai langsung metu. Berarti saya manja iku sian.
1: Manja.
4: Jauh ngono mah, nanti numpak becak gitu. Mungkin wis kebelet mungkin
0: ya. Kudune ya rada ngerti aja sampai metu becak. Aja sampai numpak becak wis brojolo sakjane.
4: Kayak nang jero wetenge sumuke.
0: Aku watak. Lah iya aja sampai numpak becak. Kudune gak sampai metu becak iku brojol se.
2: Kayak kol niku lho ya.
0: Jangan ngerepoti.
4: Disebut
0: lah mau metu. Janin. Dikul. Keong disebut
2: metu. Keong lho sebut lah langsung metu sih.
0: Iya.
4: Kok keong itu?
2: Iya.
4: Tadi metu.
0: Iya. Gak ngerepoti ngono
4: maksudnya. Gak ngerepoti. Lah iya, aku lahir ngerepoti ya. Urip nang dunia malah ngerepoti ya. Tapi ya syukur alhamdulillah. Sing ana sing gelem tak repoti ngene lho.
0: Alhamdulillah.
4: Wis siji iki tok gak gelem tak repoti.
0: Sapa?
4: Wangi eling glani rek.
0: Sapa sih?
4: Sapa ya? Sapa ya?
0: Sapa ya? Talah.
4: Iya bercanda Mas Chandra.
0: Iya.
4: Pagi-pagi mikir pan sembako mudah kape, pan mudah kape daripada stres. Tak kayak guyon aja nang RRI gitu. Bisa tertawa, bisa bercanda. Aku nih kamu pun nggak RRI ingin kasih guyon, mencengut eh,
1: apa
4: mikir, pangananmu nggak kape, duit kau, nanti apa kau?
2: Nah iya.
0: Iya gratis kan
2: iki. Saya mentoli nang RI meni tak gonteno dhuwit sing akeh, tak gunting. Tak guntingno dhuwit sing akeh
0: meni. Tak cetakno. Aku sing nyetakno.
1: Soale gurun tak gunting.
2: Aku sing fotokopi wis. Ciu. Cek lembaran opo-opo. Iso
4: gunting aku digunting.
0: Oke, calonnya guys sapa, Cak?
4: Selamat dari bidan ya.
0: Nah,
4: aku nggak tahu banyak tentang bidan masalahnya. Cuma sih masuk aja. Kok kalau sih melbu, tak melbu aja lah.
0: Ya melbu. Oh.
4: Ngomong ada bestiku, siaran. Ngomong ada bidan dari cantik ini. Gitu. Baru bisa aku terhibur gitu.
0: Baik. Lontongnya kayak sopo.
4: Gini maturun, lontongnya buat semuanya aja ya. Buat dirimu berempat. Tetap semangat selalu jaga kesehatan.
0: Oke.
4: Terus berkarya, jangan berhenti, jangan lelah untuk berkarya.
0: Siap.
4: Karena karya anak, karena karya ada ditunggu-tunggu orang banyak.
0: Siap. Terima kasih.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut nggih. Halo lontong balap.
5: Lontong balap RRI Surabaya.
2: Nyoto tenang.
5: Alhamdulillah. Assalamualaikum Cak Chandra, semesta sealam seisinya.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Semangat.
2: Semangat.
5: Enak eh diguyur hujan 2 hari berturut-turut ya.
2: Nggih. Iya ning.
5: Anak Dek Pasuruan ndak hujan lho, Cak.
2: Oh, kene gak kokono gak udan ning. Kok kene dawa
5: seneng dino. Di daerah Panjang Jiwa Permai itu banjir banget tuh kemarin gitu betulnya ya.
2: Iya.
5: Nek sampeyan ngucap banjir.
2: Hmm?
5: Banjir.
2: Banjir nih.
7: Banjir naik ini.
2: Banjir. Rong dino pokoknya.
6: Iya lo buat banjir yang kene ini nih kalau kau dan ku ya apa kita nih.
5: Selamat hari di chance dunia ya.
6: Ah? Iya. Samen samen kayak tahu tahu iki yo. Tahu dadi bidan-bidanan yo.
7: Bidan-bidanan.
6: Ya kan ciliane pengen kan dulinan bidan-bidanan
5: ya,
6: kan.
5: Itu enggak apa bidan-bidanan dia jual-jualan. Untuk tapi neng Siti itu orangnya lek ngumpet enggak ada yang temu lho, enggak Chandra sampai menyerah sungguh.
2: Ngumpet gak sih karena sih mau no.
5: Enggak, wes aku enggak mau ngumpet ketemuan ambek Siti wes curang jar.
2: Sing tadi lah sama kecerit boleh gak nemok no.
5: Gak nemok no sampai saiki kan seti orangnya
6: bisa ngilang
2: kesembali
6: takut
5: nemok no neng siti saiki ayo cari ono lermo
2: sama saya sakti, kok dia yang citiku suaranya tak ada, pokoknya gak ada
6: iya, sebulan aku lah mencunggul
5: kopi ini totok ya
2: iya
7: gila
5: Chandra puter aku banyu langit apa
6: lo aku ini lah, di lontong balap pojok request ya lainnya ya
5: nanti
6: oke, setuju sepakat ya oke
5: banget heran.
2: Oke. Oke. Ya. Lah nang siapa Ning?
5: Cak Chandra.
6: Iya.
5: Kenal piro tahun enggak pernah nemu ning Siti, heran.
6: Iya, wong jane sampe niku hanya angin.
7: Hanya angin.
6: Lelembut.
5: Iya, munggo nyanyian itu. Apa ya?
6: Apa?
5: Kalau nyanyian itu kalau di ole-olang itu apa?
6: Apa ole-ole-olang?
5: Itu lagunya Ning Siti.
6: Mobat mabit.
5: Enggak. Lali. Chandra.
6: Oke, ya wis nonton iki sapa Ning?
5: Tunggu Ning Siti 2 bulan lagi ya.
2: Iya.
6: Lah apa Ning?
5: Mau muncul ke sana ya, oke?
6: Okay? Oh iya, masih orang tahun mana ya dinteni toko?
5: Ambil tak tidak dan berata tidak
6: oke? Ya ya ya.
5: Pak itu tak kenal nojak Chandra nanti.
6: Oh no, okay, siap.
5: Oke. Mutrolaku kok nanti les krik.
6: Meni ya, oke. Okay. Dadah.
5: Oke, buat semua aja ya Kak Chandra. Oke. Semua yang mendengarkan Pro 4. Oke?
6: Oke.
5: Terima kasih.
2: Sama-sama.
5: Chandra, sama-sama. Satu itu.
6: Ning Cila dan Ning Aurel.
5: Oh, Cila sama Ning
2: Aurel.
5: Oh, Aurel Anang ya. Ya.
7: Waalaikumsalam.
6: Nah, aku mau Ning Siti. Ya kan?
7: Teko
6: Pasuruan. Gak udan nek kono ya. Tetap pikir beres udan nek ning ngene iki
7: sampe. Ning Surabaya.
2: Surabaya banjir ra umum.
6: Ayo mangkane yo. Ya wis lah, aku mau ya aku tak siap-siap karena setelah iki ono narasumber kantongan. Jadi aku pengen pengilingno bahwa dino iki adalah hari bidan nasional. Sehingga itu peringatan ini jadi momentum penting gawe ngapresiasi peran bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak-anak Indonesia. Wis matur nuwun ya Ning yo.
2: Ya wis nek ono Cak Chandra, kula tak pamit. Kula ning Amisa Jaya.
1: Kula ning Aurel.
7: Kula ning Cila.
2: Aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kancaning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak, yaiku sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelima, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan lengkap.

Rencana Pemkot Malang nang tahun iki bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis ning 16 puskesmas wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin nyatakno layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencanane iki sik dadi pembahasan barek lembaga terkait mulai Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, lan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Anak.

kabar lainnya jaring, pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lamongan, Anang Taufik nyatakno pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk penguatan UMKM melalui perluasan akses pasar dan ningkatno kepercayaan konsumen. Mergo iku pihake bakal ngekei sertifikasi halal gratis gawe 500 pelaku UMKM sing wis memenuhi kriteria. Hal iki diharapno pangsa pasar UMKM tembus pasar internasional. Cak ning kumoyo rek woro-woro jam 09.00 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning. Sampai sekning serangkaian Tanjung Perak pagi dino iki dino Rebo tanggal 4 Juni 2021 caning. Caning sakniki wancine kita midhangetaken dialog kentongan nggih. Dialog kentongan diharapno iso ngkei wawasan gawe sampean caning ya bagaimana cara mengatasi bencana utawa mitigasi bencana baik itu sebelum, sesudah atau saat terjadi bencana. Caning ini dialog kentongan kali ini sampun rawuh ning studio Pro 4 RRI Surabaya kalian Cak Tangguh Krido Laksono selaku staf Pusdalops PB dan Humas BPBD Provinsi Jawa Timur sing biasa disapa Cak Edo. Sugeng enjing Cak Edo.
2: Sugeng enjing Cak Chandra.
1: Sehat ya Cak ya.
2: Puji Tuhan. Sehat
1: ya Pak. Ya, syukur ya Cak. Edo iki adalah staf Pusdalops Cak ning ya. Dadi Pusdalops itu sing kemarin itu wis pernah Mbak Chandra gawe tapi tim sing liyane ya Cak ya. Pusdalops adalah pusat data
2: dan informasi.
1: Dan informasi ya. Oke. Nah, Cak saiki awak dhewe bakal bahas topik terkait peran media sosial dalam penanggulangan bencana. Emang iso? Saiki kan media sosial kayak flexing ya. Emang bisa? Peran media sosial seperti apa sih perannya kok bisa menanggulangi bencana? Semoga dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan topik kita, peran media sosial dalam penanggulangan bencana.
2: Iya Cak, terima kasih atas kesempatannya Cak. Sekarang ya Cak Em, media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling cepat dan mudah diakses masyarakat. Bener kan Cak?
1: Ya, betul, gampang.
2: Apalagi
1: bisa disebar dengan mudah ya Cak.
2: Iya bener. Jadi apalagi kita aplikasinya Instagram atau TikTok itu bisa informasi bisa masif tersampaikan kepada masyarakat. Dan terutama di dalam penanggulangan bencana Cak, media sosial berperan sebagai media penyebaran informasi, terus edukasi, dan juga peringatan dini, Cak. Hingga penyampaian perkembangan situasi secara real time melalui media sosial itu juga kita lakukan. Jadi contohnya kalau misalnya ada kejadian atau sebuah bencana, itu ada, kita bisa update di media sosial dan bisa lebih cepat diterima oleh masyarakat. Dan BPBD juga bisa menjangkau masyarakat lebih luas Cak. Dari mungkin ada saudara kerabat atau yang dari luar Jawa Timur pun itu dapat mengerti, oh ternyata ada sanak saudara yang mungkin terdampak dari luar Jawa Timur juga bisa dapat mendapat informasi dengan secara cepat dan real time. Begitu Cak.
1: Tapi Cak, peran media sosial kan tadinya yang dia sebagai apa ya, misalnya aku mau cerita sebutnya flexing segala macam itu, terus akhirnya bisa sangat berdampak. Emangnya apa kriterianya untuk menjadi media sosial yang bisa berdampak dalam rangka penanggulangan bencana gitu Cak?
2: Ini sih Cak, sebenarnya kami di BPBD sudah melakukan membuat konten ya Cak. Contohnya membuat konten yang lebih ringan tapi dapat diterima oleh masyarakat. Jadi penyampaian terus mungkin kalau grafis lebih ringan atau penyampaiannya itu bisa lebih merakyat. Jadinya tidak semata-mata kita harus tegang terus nih masalah bencana, tapi harus bisa sedikit menghibur, tapi informasi atau edukasinya bisa tersampaikan dengan bisa sampai lah ke masyarakat. Entah itu dari kalangan sudah berumur ya Cak, atau sampai bisa jadi sampai anak-anak SD ataupun yang SMP itu juga bisa menerimanya. Seperti itu. Karena
1: jadi disesuaikan sama pangsanya, maksudnya itu kalau berat banget ya orang malas ya mau baca ya.
2: Benar Bapak. Benar Cak. Seperti itu.
1: Terus yang regulasi media sosial menyajikannya ditentukan misalnya iki diklasifikasiannya itu ya Cak. Berarti kan iku butuh tim ahli ya Cak ya. Apakah tapi untuk yang media sosial tanpa ahli, apakah itu juga bisa berdampak?
2: Kalau untuk klasifikasi seperti itu, kita sebenarnya by experience ya, Pak. Jadi kita emang dulu untuk merintis memang harus punya, kita harus observasi dulu sih masyarakat ini lagi cocoknya seperti apa, kontennya seperti apa. Apalagi kayak kita melihat di TikTok supaya FYP itu seperti apa. Nah itu kita observasi untuk bagaimana bisa menyajikan ke masyarakat. Kalau misalnya tim khusus, itu sebenarnya kami, kalau tim khusus juga enggak sih, Kak. Cuman kita sudah terbiasa dengan itu semua. Jadi akhirnya, apalagi saya juga di Pusdalop ya, Cak. Jadi pusat data dan informasi ini harus menyampaikan perkembangan update yang terjadi di Jawa Timur. Jadi dari tim humas nanti bisa menyajikan, oh bagusnya gini, buat kayak gini. Clickbaitnya seperti apa, hooknya seperti apa. Itu nanti itu sih, itu hanya kita learning by doing sih, Cak. Cuman kita belajar dari pengalaman-pengalaman teman-teman, kita ngobrol seperti itu, Pak.
1: Jadi semua itu tidak harus menunggu ahli dulu ya.
2: Iya,
1: Cak. Kenapa? Karena untuk konten kreator pun itu enggak tiba-tiba nyemunuk aku langsung sing benar-benar iku benar-benar apa ya? Benar-benar dia pinter ngono, enggak kan? Jadi semuanya itu learning by doing ya, Cak.
2: Iya, benar.
1: Oke, jadi itu, jadi BPBD ini juga akhirnya ya itu tadi mengolah juga karena mengusahakan ya, Tay. Maksudnya menjadi konten kreator yang bagus juga kan, lama-lama juga akan makin bagus ya, Cak. Yo. Oke. Terus seberapa besar, Cak, pengaruh media sosial dalam meningkatkan kesiapsiagaan ini, Cak?
2: Cukup besar ya, Cak. Kita dari konten-kontennya kita yang berapa kali terekspos sama Instagram dan TikTok, itu mereka akhirnya paham soal bencana, akhirnya seperti itu. Jadi setidaknya masyarakat itu sadar antakan bencana dulu, bencananya yang di sekitar mereka terutama. Jadi mungkin paling mudah ya, Cak, itu gimana mengatasi atau perilakunya kita saat terjadi gempa bumi di wilayah kantor. Itu seperti apa harus yang harus dilakukan. Terus setelah itu contoh lagi, tidak membuang sampah sembarangan. Ya seperti itu aja, yang simpel-simpel aja. Cuman itu adalah basic bagaimana kita mengurangi resiko bencana, gitu, Cak.
1: Terus indikatornya sosial media itu bisa berdampak positif, itu apa indikatornya, Cak?
2: Kalau indikator ya, Cak, selama ini kami melihat kunjungan ke BPBD lebih cukup dinikmati, Cak.
1: Jadi meningkat juga ya.
2: Sangat meningkat. Jadi bagaimana kita menerima dari masyarakat itu intensitasnya cukup tinggi di kantor. Jadi di kantor kan juga ada wahana-wahana ya, Cak ya. Jadi seperti dari anak TK sampai kuliah pun sangat menikmati pembelajaran. Dan itu juga kita sharekan di media sosial. Jadi akhirnya mereka, oh ternyata BBD ini buka ini sih kelas untuk pembelajaran edukasi dari anak-anak sampai mahasiswa. Jadi setiap hari itu ada, Cak. Itu indikatornya kita ya.
1: Kalau misalnya gak di konten no menang-menang baik, orang-orang gak ngerti kan.
2: Bener, Cak.
1: Kan BPBD ada pagernya kan, Cak, yo.
2: Iya. Tutup atau enggak itu, Cak.
1: kan gak ngerti orang-orang. Kalau dari media sosial kan orang jadi tahu. Iso ndelok kan maksudnya itu apa itu mau wahana ya, apa gambar itu lucu apa enggak. Kan anak-anak kan tetap ngelihat, oke, tempat yang memberikan edukasi tapi tidak menarik, ya mereka nggak akan mau datang loh.
2: Bener, Kak.
1: Ya itu kan dengan tampilan-tampilan apa ya, gambar yang dipercantik atau mungkin tatanan-tatanan yang dicantikkan itu kan akhirnya membuat orang tertarik untuk mempelajari lebih dalam.
2: Bener,
1: gitu ya, Cak.
2: Bener.
1: Nah, ngono tadi itu jadi sangat berdampak berarti ya.
2: Sangat berdampak, Cak.
1: Terus peran masyarakat cak dalam membantu penyebaran informasi melalui media sosial itu gimana? Perannya apakah mereka juga bikin konten juga, ataukah adanya konten ini mereka berperannya itu share ulang atau gimana cara apa mereka perannya cak?
2: Ini pembahasan menarik cak. Jadi sebenarnya kami pun dari BBBD itu sangat terbantu dengan media sosial itu sendiri ya. Contohnya kalau di saya di Pusdalep cak, itu kan nggak mungkin ya ujuk-ujuk, oh ngerti bencana kini yang di kan orang ngerti ya. Tapi kami melihat dari live TikTok, live IG atau live YouTube itu mereka menyiarkan secara real time
1: ya, langsung.
2: Jadi kita setiap hari yang piket atau tidak piket di Pusdalep itu melihat, oh ternyata ada banjir nih di Gresik ini. Selama berapa lama kita mendekati masyarakat juga, gimana kak ini di mana lokasi di mana itu mereka merespon. Jadi perannya mereka masyarakat di Instagram atau media sosial yang lain itu sangat membantu kami kak. Jadi kami bisa verifikasi ke BBBD 38 kabupaten kota ya cak ya. Itu kalau ada banjir atau tidak termonitor itu bisa lewat media sosial sekarang ini. Seperti itu.
1: Jadi itu. Jadi karena gini, kemarin itu ketika banjir nang Simo itu cak.
2: Oh iya
1: cak. Aku yang ngertinya karena media sosial cak.
2: Bener.
1: Akhirnya aku punya tindakan ketika mau lewat situ, aku muter lewati HR, ya kan, wajen ngono kan. Soalnya apa? Wis ngerti disian. Lah misalnya liwat kono teko manukan ning Simo kejebak macet kayak ngono ya stres lo ya. Kak siaran aku alian ya. Tadi gitu. Jadi memang itu akhirnya karena adanya update-update akhirnya lebih bisa. Mengatasi lah, setidaknya lebih mitigasi ngono ya, Caning. Oke. Okay. Caning lah, sampean enggak ada pertanyaan silakan gini 089-602-111-968. Apakah sampean termasuk adalah orang yang memanfaatkan media sosial untuk memberikan atau menginformasikan tentang kejadian bencana atau update bencana? Yuk, sampean sing biasa melakukan itu, coba ayo ceritakan, iso lewat telepon atau lewat WA cak ning yo. Ceritakno kira-kira sampean lewat apa menginformasikan media sosial apa? Apakah TikTok, apakah WA atau gimana? Terus dampaknya apa sampean ngirim apa ku jenenge informasi ku moro-moro kan sampean aku kadang delok sampean gawe story, wah banjir guys nang kene guys ngono. Lah iku lak jariku sih sangat bermanfaat caning. Tapi apakah hal itu tuh sampean lakukan terus? Apakah sampean rutin melakukan itu untuk memberikan update? Apakah termasuk sing oh males lah apa aku ngupdate gak jelas. Nah, termasuk sing ya apa sih? Ya kan, sampai nisok gabungan saya ini 031-546-2961 utawa lewat WA ini 089-602-111-968 ya, dinteni kalau dia sih bakalan bahas topik terkait topik hari ini yaitu peran media sosial ya cak ya dalam penanggulangan bencana. Tak enteni cak ini ya, ambil awak dewi muter lagu sih ya cak ini ngajak nang dindi karena waktu ini masih di obrolan kentongan.

0: Cak Ning sampai sening adicara dialog kentongan tas sarangan kalian Cak Edo saking BBBD Jawa Timur ya Cak ya. Oke, Cak Ning dhewe sing ngebahas topik seputar peran media sosial dalam rangka penanggulangan bencana ya Cak Ning. Monggo lah sampai enggak ada pertanyaan atau mungkin ada sebuah opini yang ingin disampaikan monggo. Niki wonten saking Bunda Kustia bertanya Bu apa? Om punya tanggapan seperti ini. Aku juga sempat ngabari anakku yang di Manuan dengerin Pro 4 pandangan mata yang dilaporkan Mbak Ike. Akhirnya dia lewat Wiyung. Waktu itu yang siaran Nak Wahyu. Medsos sekarang sangat bermanfaat. Salam sehat dan semangat buat Nak Chandra dan Mas Deo. Mas Deo cari. Mas Edo, Bunda keliru. Namanya ini ada Mas Krido atau panggilannya Mas Edo. Kok dadi Mas Deo itu ya apa sih? Ya, iki tanggapannya gitu bahwa Bunda Kusia iku mengabarkan lewat media sosial yeah. Bahwa apa paling ini, ojo apa iku berarti lewat Wiyung. Oh, maksudnya iku pas lagi apa iku? Di Manuan itu lagi ada apa Bunda kok sampai iki kok sampai belakrak nang Wiyung iku lapo? Yang jelas dong Bun ya. Iki coba ini lagi mengetik orangnya. Oh, banjir di Simo, Cak. Padha Cak, padha. Bun, aku yo ngono yo akhirnya karena aku tahu ada media sosial lagi rame banjir. Ya wis akhirnya aku gak lewat kono ngono lho. Boleh silakan ditanggapi Cak Deo. Cak Deo.
1: Ya. Terima kasih Bunda sudah melihat media sosial ya. Jadi begitulah pentingnya media sosial di masa kini ya Cak. Kita bisa mendapatkan informasi yang secara real time untuk bisa mengurangi dampak yang terjadi pada masyarakat atau kita sendiri. Ya pentingnya seperti itu Cak. Jadi mungkin masyarakat bisa lebih aktif atau bisa lebih ini ya ya aktif sih Cak. Bisa menyampaikan di media sosial termasuk di RRI juga ini ya bisa menyampaikan kalau ada info-info terupdate atau bisa ini kejadian apa nih bisa kita bisa penanganannya lebih cepat seperti itu.
0: Oke, jadi jangan cuman aktif untuk menikmati tapi jadilah kontributor. Bener, berkontribusi Cak. Memberikan berita no. Tapi yeah. Gini Cak, biasanya kan kalau untuk media sosial itu orang-orang kan karena memang biasa menikmati akhirnya mereka salah satunya malas. Yang kedua adalah mereka kayak ngirin kundang aku ngekei informasi kayak takut ketika mau memberikan informasi aku kayak kundang aku salah persepsi kok tambah wong tambah bingung tambah apa. Dia tidak mau menyesatkan. Gimana caranya untuk bisa tetap berkontribusi tapi dia gak takut tapi dia bisa memberikan informasi yang tepat, gimana caranya itu?
1: Ya itu yang sering kita alami aja ya. Informasi yang mentah. Contohnya kalau misalnya ternyata banjir di Simo atau di daerah sana ya Cak. Itu alangkah baiknya diberi tanggal, jam, dan waktu supaya pembaca, pendengar, atau pelihat itu bisa tahu nih ini informasi kapan sih? Nah, supaya nggak terjadi hoax. Misalnya kayak kalau di Jawa Timur kayak tahu Gunung Semeru erupsi tanggal berapa, ini apa. Padahal setiap hari Semeru erupsi Cak. Nah, cuma kita nggak tahu itu ternyata video lama atau video yang mungkin yang lagi hits-hitsnya atau gimana atau di sekarang kan marahnya AI ya Cak ya.
0: Iya.
1: Nah, itu meminimalisir untuk kesalahpahaman media sosial bisa ditambahkan seperti itu Cak. Atau keterangan-keterangan yang mewakili seperti itu.
0: Soalnya aku sebagai penyiar yang memang butuh informasi secara update ya Cak ya.
1: Iya.
0: Aku juga menemukan beberapa artikel atau bahkan portal berita yang dia itu tidak menyantumkan nomor apa tanggal hari.
1: Iya.
0: Jadi aku pas woco tutup tengah-tengah loh. Iki lah sih berita kapanane akhirnya aku mandek mendadak loh. Ya kan niku kan ya apa akhirnya aku ngeles ya apa ngono kadung. Ya kan akhirnya itu dan itu terjadi memang ada beberapa portal berita yang dia itu tidak mencantumkan tanggal publisnya bahkan tanggal publisnya enggak ada. Apalagi iku engko pas aku tutup tengah-tengah ternyata 2000 selawe lho iki opo sih ngono ya. Jadi karena memang kan untuk kejadian banjir atau apa kan memang bisa jadi sebuah kejadian yang berulang ya Cak ya. Dan ketika tanggal iku gak tepat akhirnya ya rancu ngono lho. Oke, kita baca lagi yang gabungan saking Cak Agung di Sidoarjo. Oke. Pertanyaannya gini, Cak. Dalam hal mitigasi, strategi konten seperti apa yang paling efektif untuk membangun kesadaran masyarakat tanpa memicu kepanikan?
1: Ya, terima kasih Cak Agung yang di Sidoarjo ya. Berarti daerah kantor kami, Pak.
0: Iya.
1: Ya, kalau mitigasi supaya tidak panik sebenarnya kita ini sih Cak. Kita kan ada namanya desa tangguh bencana juga ya Cak ya. Jadi untuk memfasilitasi itu supaya kita mungkin jadi dari BBBD itu bisa membuat konten atau lebih merakyatnya sih kita langsung datang ke tempatnya supaya menjelaskan ini. Oh ini kalau banjir segini atau kayak gitu supaya mereka itu paham kondisi di lingkungannya itu sendiri. Jadi kalau terjadi, kalau misalnya ya nggak tahu ya Cak, kalau misalnya Darjo tiba-tiba banjir gitu ya, mereka sudah paham dan tidak panik. Jadi dari kontennya kita sendiri itu kita sih enggak terlalu dalam-dalam ya, cuman kita lebih ringan-ringan aja. Cuman supaya mereka bisa memahami lebih dan bisa sadar nih potensi bencana apa aja yang di lingkungan itu aja. Berdijak.
0: Mungkin ini agak sedikit beda ya tentang media sosial dengan portal berita yang memang berita ya. Lebih mendalam lah karena memang langsung terjun. BPBD kan bisa menerima informasi dari apa yang lebih apa ya lebih real time ya Cak yo.
1: Aktual dari.
0: Oke, lanjut ya Cak Ning yo. Sing gabungan iki dari Ning Santi di Rungkut. Nah iki pertanyaannya ten. Media sosial seringkali menjadi jalur alternatif warga untuk meminta pertolongan. Bagaimana cara tim Anda menyaring dan menindaklanjuti laporan langsung dari netizen agar bisa segera direspon oleh tim lapangan?
1: Ya, itu sering kita lakukan juga, Cak. Jadi kita di BPBD Provinsi Jawa Timur kan punya kepanjangan tangan ya, Cak. Jadi salah satunya ada BPBD Kabupaten Kota di 38 kabupaten kota termasuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan juga ada agen bencana. Agen bencana ini tersebar, ada 2 personil tersebar di 38 kabupaten kota, Cak. Jadi setiap kejadian atau informasi yang kita dapat dari media sosial atau dari yang manapun itu kami verifikasi dulu ke daerah setempat. Jadi kalau misalnya di Surabaya ini ada 112, kita koordinasi sama 112 supaya mungkin ada personil yang sedang ada di titik itu. Contohnya seperti itu bisa mengirimkan dokumentasi yang real time, secara real time. Itu memfilternya ya, Cak. Jadi kalau mungkin media sosial itu cukup real time, tapi kita tetap harus verifikasi melihat mata manusia ya. Kondisi di sana seperti apa? Oh ternyata hoax ini. Nah itu kita dapat feedback dari rekan-rekan kita yang ada di daerah Surabaya sekitar dan sekitarnya dan seluruh Jawa Timur ya, Cak. Itu kita verifikasi ke situ semua.
0: Terus ya itu dari selain verifikasi, cara apa Cak yang untuk membedakan informasi yang benar atau yang hoax itu gimana? Selain verifikasi kan memang itu dilakukan, tapi cara membedakannya itu gimana?
1: Cara membedakannya pertama sih emang dari keterangan tadi ya, Cak. Cuman perlu dicermati mungkin lah kalau banjir. Oh ternyata Surabaya nggak hujan nih. Ternyata ini kok di situ hujan. Ternyata di situ banjir. Kenapa kok? Loh. Oh berarti kemungkinan bisa jadi itu video lama atau ilustrasi AI seperti itu, Cak. Cuman perlu kita sadari juga kalau misalnya kondisi cuaca di sini sedang terik, kok ternyata dekat kita kok ternyata banjir, ada apa itu? Itu emang perlu ada verifikasi dari personil setempat. Itu lebih akurat ya, Cak. Jadi kalau misalnya hanya situasi kondisi atau cuaca di saat ini mungkin kurang tepat, atau bisa jadi terjadi itu karena kesalahan hal-hal yang tidak misalnya kayak pompa air bocor kayak apa seperti itu.
0: Seberapa besar BPBD dalam rangka membutuhkan informasi dari masyarakat? Maksudnya tanpa masyarakat pun BPBD bisa kok, atau gimana?
1: Sebenarnya sih ini, Cak, ya, kita tidak bisa berdiri sendiri karena kita itu kesuksesan penanggulangan bencana itu dari bawah, Cak. Dari masyarakat itu sendiri. Kalau misalnya kita tidak dapat informasi dari masyarakat, ya kita ya, oh tidak ada terjadi apa-apa ini, Cak. Tidak ada. Apalagi kalau contohnya, Cak, kalau misalnya di daerah pelosok gitu loh, di daerah agak jauh dari
0: pemana yang terisolasi ya, Cak, ya tambah sulit.
1: Kayak contohnya kita di Pulau Bawean, kalau nggak ada yang menginformasikan ya, kita yang siapa yang tahu, Cak, ada terjadi apa di sana.
0: Tapi di sana ada kontributor di sana, Cak.
1: Ada kontributor, Cak. Jadi setiap pulau Jawa, di Jawa Timur ya, di Jawa Timur kita sudah terkoneksi untuk informasi bencana.
0: Jadi jadi memang ya karena itu tadi gak tiba-tiba ada koordinator, tapi memang dikoordinasikan sebelumnya. Iya, ya, Cak. Iya, Cak. Proses koordinasinya itu gambarannya kayak apa, Cak? BPBD sehingga akhirnya punya kontributor-kontributor atau mereka suka rela memberikan, atau memang ada upaya-upaya tersendiri dari BPBD untuk mengumpulkan kontributor itu?
1: Yang seperti saya sebutkan tadi, Cak, kita punya namanya Desa Tangguh Bencana. Jadi kita membangun sebuah koneksi itu dari Desa Tangguh Bencana. Jadi setiap desa itu ada kita susun, kita rapikan untuk bagaimana satu desa ini bisa menanggulangi bencana secara mandiri. Kan kita nggak ujuk-ujuk ini aja ya, bencana terus BPBD datang gitu. Pastinya kan masyarakat itu sendiri yang akan menanggulangi sendiri, memproses itu. Oh ternyata harus ada yang dievakuasi sebelum petugas ini datang. Pasti contohnya kalau longsor itu pastinya kan warganya dulu yang harus menyelamatkan, baru laporan ke BPBD atau dinas terkait yang terdekat di daerah yang terdampak. Seperti itu, Cak. Jadi di BPBD sendiri sudah menggalakkan hampir 1000-an lebih, Cak, itu desa tanggung bencana di seluruh Jawa Timur. Jadi mereka sudah dilatih dan diberikan edukasi bagaimana menanggulangi bencana di level terendah, ya, Cak. Jadi di level masyarakat terutamanya, jadi mereka bisa mengurangi dampak atau korban jiwa yang terjadi. Contohnya kayak kemarin kita itu pernah melakukan di saat satu momen itu hari kesiapsiagaan bencana, Cak. Itu di Lumajang ya, Lumajang. Satu desa itu mereka sudah paham. Jadi kita datang itu ternyata desa itu sudah pernah dilakukan berdaya destana, dan akhirnya kita membuat simulasi di sana. Mereka sudah paham saat terjadi gempa, terus kemudian ada peringatan dini tsunami, itu mereka akan pergi kemana itu sudah paham, Cak. Jadi mereka terdidik dari anak-anak sampai dewasa itu sudah paham kalau mereka ini di posisi yang sangat rawan sekali terjadi bencana. Dan mereka sadar kalau mereka butuh untuk ilmu untuk melakukan evakuasi, melakukan bagaimana saat terjadi bencana itu mereka sudah sadar. Mm-hmm. Jadi dari situ Cak, kalau mereka sudah bukannya terjadi apa-apa ya Cak, cuman saat ada bencana mereka secara otomatis akan melaporkan ke BPBD setempat atau dinas terkait. Jadi informasi tidak terputus. Nah, jadi mereka dari sadar itu, terus akhirnya setelah evakuasi atau apa, mereka melaporkan kondisi di sana untuk bagaimana kita menyikapi. Contohnya pastinya kebutuhan logistik ya Cak, pasti kebutuhan logistik, kebutuhan apapun yang mereka kurang pasti mereka melaporkan secara periodik supaya kita tahu nih apa yang harus dibutuhkan dan apa yang kita harus support ke wilayah terdampak, seperti itu Cak.
0: Jadi memilih-milih kira-kira apa hal yang paling efektif dilakukan gitu. Bener, ya Cak. Jadi Cak, nggak ngawur, semuanya juga terstruktur ya Cak. Oke, terus Cak, kalau mengelola media sosial itu pasti kan ada tantangan terbesar ya. Tapi ada banyak tantangan, tapi tantangan terbesarnya apa untuk mengelola sosial ketika terjadinya bencana? Soalnya kan pasti semakin banyak kayak kan viral tuh, banyak banget kan, akhirnya BPBD mungkin bisa jadi ketimbun dengan media sosial yang lain. Itu kayak apa tantangannya Cak? Mengatasinya.
1: Mengatasinya ya Cak ya. Ya kita tetap harus terus-terus melaporkan itu secara real time Cak, supaya tidak tertimbun ya. Jadi media sosial kita juga bersinergi dengan BMKG supaya mereka juga punya press release untuk cuaca atau apapun itu, kami juga tetap menjalin koneksi supaya informasi soal kebencanaan ini tidak tertumpuk dengan informasi yang mungkin ini ya, mungkin bukannya yang tidak penting, tapi kondisi saat ini kan bicara soal bencana itu yang lebih penting, itu yang diutamakan, seperti itu.
0: Jadi itu Cak, kayak sampai ketumpuk tadi ya.
1: Iya Cak.
0: Tapi apa caranya memunculkan, mencungulkan itu? Ya apa upaya ya Cak?
1: Upayanya sih kita nge-share ke ini ya Cak ya, ke media sosial, WhatsApp itu grup-grup WhatsApp. Mungkin kita dari staf BPBD pun juga membuat status waspada ini atau kejadian ini. Yang terutama grup WhatsApp itu kita sudah terkoneksi di 38 kabupaten kota. Itu kita share semua Cak, share informasi-informasi yang terupdate seperti itu. Dan juga di pimpinan kami juga kami share supaya responnya
0: cepat
1: gitu Cak.
0: Baik, di sesi terakhir ini Cak, monggo menarik kesimpulan dan juga mungkin ada pesan yang disampaikan gawe Cak Ning sing lagi ngrungokno iki Cak.
1: Iya, pesan kami dari BPBD Jatim, mari manfaatkan media sosial secara bijak. Jadikan media sosial sebagai sarana berbagi informasi yang benar, bukannya menyebarkan kepanikan. Hindari konten-konten yang tidak penting Cak, cuman lebih bermanfaat untuk kedepannya. Dan selalu ikuti akun resmi BPBD Provinsi Jawa Timur dan kanal-kanal kolaborasi-kolaborasi kami seperti BMKG, BNPB, dan instansi terkait ya Cak, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya soal kebencanaan. Kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Dengan informasi yang benar dan kerjasama seluruh masyarakat, kita dapat mewujudkan Jawa Timur yang lebih tangguh dan dalam menghadapi bencana. Begitu Cak.
0: Siap. Oke. Cak, matur nuwun ya Cak Edo. Matur nuwun selalu hadir BPBD lebih khususnya terkait dengan mitigasi bencana. Muga-muga apa sing wis diupayakno iku bisa membuahkan hasil dan selalu tidak membuat apa ya maksudnya iku yang memang tanpa BPBD kan mungkin bisa jadi simpang siur ya.
1: Iya,
0: tapi mudah-mudahan BPBD itu hadir dan menjadi platform yang lebih terpercaya, lebih bisa diakses dengan mudah karena real time juga update terus dan itu bisa menanggulangi bencana. Matur nuwun ya, Cak.
1: Terima kasih, Cak Chandra.
0: Kembali lah. Cimo jadi terkonstruksi dengan Dewa tadi. Cak Tedo, matur nuwun ya, Cak ya. Matur nuwun sangat. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak niku nggih kalian Cak Edo sarangan kalian kita wonten di coro dialog gentongan. Cak niku matur nuwun sangat. Canda harus pamit di selepas jam 10 siang iki. Mari ini sampai bakal dikancani mbarek ning Purbandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Sak ning woro-woro jam 10 isuk lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Sak ning wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Bakti Arifai dorong program Kampung Pancasila sing digagas bare Pemkot Surabaya isuk ngekei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa maneh keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama yaiku nang lingkungan, sosial, ekonomi lan penguatan nilai gotong royong.

Nyandak kabar liane ya Cak Ning. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi wis nyiapno peta penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, pengembangan sumber pendapatan baru, lan peningkatan kinerja BUMD gawe ndukung pembangunan lan pelayanan publik. Dijelasno, penguatan fiskal iki sekaligus njogo keberlanjutan pembangunan lan perluasan pembiayaan prioritas nasional. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 10 isu iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mangko nang woro-woro jam 11 awan.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing, Cak Ning sedaya. Sedaya pendengar pecinta perempat teng pundi kemawon lenggahipun ngaten nggih. Panggih malih kalih kula ning Purbandari ngaten nggih. Lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz ugi lewat RRI digital. Nggih mugi-mugi kita sedaya sami sehat wal afiat, Cak Ning tetap semangat anggenipun sami makaryo nggih ing tundhonipun rezeki melimpah barokah kangge keluarga tercinta. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Cak Ning kita sedaya tengene adicara Semanggi Surabaya sajian lagu-lagu keroncong ngaten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya nyarengi aktivitas nopo mawon ingkang sampean karyakaken ing dinten menika. Menika wonten lagu Rek Ayo Rek ngaten nggih kita midhangetaken sareng-sareng.

0: yakni mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebab no kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
1: Ya apa bujumu tak kaya resep itu?
2: Bukan, resep juga penolak manusiano aku. Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu telung bulan. Sampai saya kenggol tekan di kak ketemu ya.
3: Intermezzo. Cak Neng, kandungan banyu kelopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa mana banyu kelopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopo ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelopo ijo gawe kesehatan. Di antara nih, iso nurunno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sak marini berolahraga. Mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh. Jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

Karapan sapi ya iku salah siji tradisi sing ana tanah Madura. Tradisi iki ana merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur, ngenalno cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggala utawa saloga sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno, yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

Nggih, Cak Ning kita lajengaken nggih tasik tengene adicara Semanggi Surabaya Luantar Perempat RRI Surabaya nyambung malih saking Cak Tommy Kurniawan nggih. Menika salam kagem ning Pur, Cak Wahyu, Cak Chandra, ning Ane, ning Lian, ning Ayu ki, Bang Solikin kalih Bang Kobar ngaten nggih. Matur nuwun atensinipun nggih kagem Cak Tommy Kurniawan. Nah, Cak Ning benjang menika infonipun Perempat badhe nyelenggaraan Tokso Budaya nggih. Menika kagem sedaya kita para pendengar pecinta Perempat ingkang benjing menika Tokso Budaya menika sesarengan kalian BNN Kota Surabaya, topikipun tentang remaja melawan narkoba ngoten nggih Cak Ning nggih. Ugi benjing menika presenteripun wonten ning Ane, nah kang ngangge narasumberipun benjing menika sekedap nggih kangge narasumber nggih sekedap kula padosi nggih kangge narasumber benjang ingkang setunggal menika saking kelompok remaja pemuda menika wonten Cak Abraham Adimukti menika wakil sekretaris pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya. Wonten ugi saking BNN Kota Surabaya nggih Cak Ning menawi benjing menika saking BNN menika narasumberipun wonten sekedap-sekedap. Nah, Novi Eva Aviana S. Ikom nggih penyuluh narkoba ahli pertama menika Cak Ning. Nggih, benjang badhe dipun selenggarakan jam 09.00 ngantos jam 12.00. Kangge siaran budaya sedekah nggih niku sesarengan kalian Fos Jatim benjang libur mengaten nggih Cak Ning amargi wancinipun sesarengan kalian Tokso nggih menika topikipun generasi muda lawan narkoba ngaten Cak Ning. Nggih, tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya mangke sak sampunipun woro-woro jam 11 kita kedatangan narasumber nggih mangke wonten dialog budaya. Monggo Cak Ning saged bergabung melalui WA nipun Perempat, saged ugi melalui teleponipun Perempat. Kagem benjing ingkang jam 09.00 jam 12.00 menika dicara disiarakan langsung saking Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Benjing Cak Ning saged gabungan namung lewat WA nipun Perempat nggih, saged telepon, saged ugi telepon WA nggih, saged ugi WA, saged ugi kirim voice note ngaten nggih Cak Ning mangke badhe dipun sampaikan kalian Ning Ane sebagai presenteripun ingkang manggen tengene Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya ingkang disiarakan langsung lewat kanal YouTube RRI Surabaya ugi terestrial Perempat RRI Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz ugi tengene aplikasi RRI Digital. Nggih, tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

Saning waro-waro jam 11 awan lumantar pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Saning PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan utawa UP3 Madura terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Madura Fahmi Fahresi nyatakno hal iki sebagai upaya kanggo penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki Cakning wis dibangun nanggone kabeh kabupaten sing ono nang Madura mulai teko Bangkalan, Sampang, Pamekasan, lan Sumenep.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Pemkot Malang nanggone tahun iki bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis nanggone 16 puskesmas wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin nyatakno, layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki sik dadi pembahasan barek lembaga terkait mulai teko Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, lan Lembaga Pemberdayaan Perempuan lan Anak. Cak Neng iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

0: Siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing Cak Ning sedaya seluruh pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun. Panggih malih kalih kula ning Purbandari, Cak Ning lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Nah, Cak Ning teng edisi dinten iki Cak Ning dintenipun Rebo tanggal 24 Juni 2016 tenggene dialog Tanjung Perak siang kita sesarengan mangke teng adicara dialog ekonomi nggih. Sampun rawuh narasumber tenggene Pro 4 RRI Surabaya wonten Mas Muhammad Fajri SAKMM dosen Departemen Manajemen Universitas KH Baharudin Mudori dari Uniba Sumenep. Ah, aduh tekok Sumenep lho Cak Ning. Nah, Cak Ning siap-siap nggih mangke menawi badhe gabung tenggene lan telepon hybrid bisa tenggene telepone Pro 4 teng WA nggih saged Cak Ning. Monggo, topike dinten iki peran generasi muda dalam peningkatan perekonomian daerah tenggene era bonus demografi. Nah, iki kaya apa engko bakal dijelasno nggih kalih narasumber kita. Nah, kita sapa dulu. Selamat siang Mas Fajri.
3: Siang, Ibu.
2: Alhamdulillah. Sehat selalu ya, Mas?
3: Alhamdulillah sehat-sehat selalu.
2: Kok kayaknya dari tadi ya sudah sarapan apa belum ya ini?
3: Oh, enggak, baru setengah jam.
2: Baru setengah jam ya. Alhamdulillah. Yang penting perjalanan dari Sumenep ke sini aman-aman dan lancar ya. Soalnya dua hari kemarin kan diguyur hujan nih Surabaya. Sampai Sumenep juga gitu ya.
3: Sama, tapi ya. Tiap pagi cuma. Pagi hujan, siang sudah enggak hujan.
2: Siang sudah enggak hujan, sekitar jam 11, 12 gitu ya, sudah reda ya, alhamdulillah. Ada efeknya enggak kemarin di kampusnya? Dua hari hujan kemarin.
3: Karena sekarang juga kebetulan hari tenang sebelum menghadapi UAS. Jadi sekarang mahasiswa
2: kan ya?
3: Hari tenang atau hari libur lah, persiapan untuk UAS.
2: Tapi biasanya nih area-area mahasiswa hari tenang itu hari yang kelabakan gitu ya.
3: Pastinya,
2: biasanya tetap. Apa ya tugas-tugas ya, itu harus kumpul. Bener. Soalnya nih kak dikumpul nih kalau melalui ujian.
3: Ya. Cuman kan nggak di kampus jarang.
2: Jalaninya di rumah masing-masing. Iya. Oke, semoga semuanya sukses kegiatan sampean juga di Uniba ini juga berjalan lancar ya.
3: Amin.
2: Baik, topik kita sekarang ini peran generasi muda. Nah, lagi-lagi sing diomongno ki tentang generasi muda. Pancen penting banget ya, Cak ya. Generasi muda itu memang bener-bener apa ya? Di mana-mana memang tulang punggung kita ya. Gimana menurut sampean?
3: Karena menurut data BPS juga yang terbaru 2025 hampir 2026 menyatakan bahwa bonus demografi ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan atau penguatan di negeri. Karena 68% itu adalah para pemuda atau yang menurut data BPS itu adalah orang yang berusia 15 tahun sampai 60-an. Nah, jadi kenapa ini sangat penting? Karena para pemuda ini banyak memiliki kreativitas, banyak memiliki inovasi, dan yang paling penting darah mudanya masih bergebu-gebu,
2: masih bergejolak ya
3: untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas dirinya sendiri atau untuk orang lain juga. Maka dari itu generasi ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, terutama kalau di bagian ekonomi yang nantinya juga berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat yang lain.
2: Amin. Jadi memang rentang waktu antara 15 sampai 60 ya. berarti aku ya cik masuk nang kono ya. Artinya itu adalah usia-usia produktif. Yang benar-benar produktif ya. Nah. Kemudian kadang-kadang usia pemenes saat jenengan ya, ya 30, 40 ya, bahkan di usia 25 itu tempatnya apa getol-getolnya anak-anak muda. Bener. Ini mencari jati diri ya. Terlepas dari sekarang ini eranya era-era seperti apa, kemudian kecanduan gadgetnya seperti apa, tapi ya itulah anak muda yang kita miliki sekarang. Sing asik neng gone bidang ekonomi yo silahkan ya, mengembangkan, ditekuni. Sing asik neng bidang pertanian yo silahkan ditekuni ya. Bener. Ini bagaimana kalau panjenengan melihat di kampusnya sampean, terutama mahasiswa-mahasiswa di Uniba ini, kegiatan ataupun mungkin ada UKM-UKM yang semua terwadahi di situ. Bener. Dari anak-anak mahasiswa.
3: Ya, kalau di Uniba itu kan ada UMKM ya, banyak ada UKM wirausaha. Juga selain ada UMKM, di kampus itu juga itu diajarin yang ada namanya materi entrepreneurship. Jadi mahasiswa itu dibuat kelompok atau diacak lah setiap kelas untuk membuat suatu produk yang nantinya itu dijual yang bisa melalui digitalisasi atau internet marketing. Nah, karena kan ini memanfaatkan sebagai anak muda kan biasanya survive, memanfaatkan digitalisasi yang sudah ada. Jadi selain membuat produk yang inovatif, nah, mahasiswa juga diajarkan untuk bagaimana caranya marketing melalui digitalisasi. Maka dari itu nanti hasilnya adalah selain untuk mahasiswa punya pengalaman, nah, mahasiswa nanti kalau sudah lulus kita nggak usah kaget lagi bahwa menghadapi kenyataan hidup itu sebenarnya seperti apa.
2: Betul, termasuk terbukanya lapangan kerja untuk diri sendiri. Terutama untuk diri sendiri. Minimal bisa mengatasi, jadi gak jaga no lamaran sana, lamaran sini. Sambil dele lamaran kadang-kadang ada arek sekarang kan dia juga produk sendiri.
3: Sebagai pemuda kan harus bukan hanya pencari kerja, tapi harus membuka lowongan pekerjaan.
2: Apalagi itu bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah, apalagi dosennya juga apa sesemangat jenengan, sesemangat Cak Fajri. Mudah-mudahan anak-anak muda kan sebelah dewe kedeki ya, kedeki wes mulai tergugah gitu ya. Kamu usiamu berapa Mbak? Masih 16. Oh 16 sudah masuk ya, sudah masuk usia produktif. Sama ini sok goreng ote-ote.
3: Bisa.
2: Atau iso sekarang kadang-kadang anak-anak muda yang cewek-cewek terutama itu ya banyak sekali lo bisnisnya.
3: Affiliate
2: juga bisa, all shop juga bisa bergerak meskipun tubuhnya enggak bergerak. Bener. Tapi ternyata pikirannya itu sok kerembah-kerembah ngono lo ya. Nah,
3: itu yang dimaksud mungkin, dengan kreativitas.
2: Betul. Mungkin mereka-mereka juga sudah punya impian-impian. Bener. Gitu ya. Ini bagaimana jenengan memandang impian-impian para generasi muda?
3: Impian itu sebenarnya perlu. Karena itu adalah bagian dari tujuan kita. Kalau kita nggak punya tujuan,
2: juga semangat pasti ya.
3: Kalau nggak punya tujuan, kita kan bingung
2: bakal
3: mau
2: diam
3: kemana.
2: Aja.
3: Nah, sebenarnya kita harus tetapkan dulu tujuannya kita mau kemana atau impian itu kita mau kemana. Nah, dari itu kita harus mulai. Jangan takut untuk mulai. Karena kalau kita tidak pernah mulai, kita nggak akan pernah menikmati hasil.
2: Nggak berangkat tentunya.
3: Iya, karena kalau kita nggak pernah mulai, kita nggak akan pernah sampai.
2: Betul.
3: Itu. Jadi sebagai anak muda ya jangan pernah takut untuk mulai. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan.
2: Oke. Jadi syarat utama yang paling mutlak itu adalah keberanian ya.
3: Keberanian
2: dan kemauan ya.
3: Kemauan itu yang
2: kalau mungkin di anak-anak yang mungkin arek-arek seusia SMA itu ada yang suka kesenian misalnya. Nah, itu ya beranikan diri aja berkarya.
3: Iya, jangan takut ya.
2: Jangan juga mungkin menunggu wadah-wadah yang untuk bisa berkarya gitu ya. Berkarya sendiri juga bisa.
3: Berkarya sendiri bisa atau memanfaatkan yang ada, fasilitas yang ada di pendidikan atau di kampus atau di SMA itu boleh. Ya tergantung kita mau seperti apa gitu aja. Kita mau berkembang atau tidak gitu aja.
2: Oke, kita kembali ke topik ya. Jadi peran generasi muda di sini adalah sangat-sangat menjadi tumpuan bagi masyarakat ketika itu kita tujuannya adalah untuk peningkatan perekonomian daerah ya. Kalau kita lihat misalnya UMKM sekarang itu mak-mak atau ibu-ibu ya biasanya sing rodok gaptek nunduk aku gaptek Alhamdulillah sekarang bisa menggandeng mahasiswa-mahasiswa untuk memenuhi itu tadi yang bersinggungan dengan digitalisasi.
3: Bener, salah satunya
2: ini gimana
3: jenengan
2: memandang ini ya?
3: Saya kan juga dikasih materi untuk ngajar internet marketing. Jadi mahasiswa di akhir ini dikasih saya kasih tugas untuk mendampingi UMKM. Bagaimana caranya?
2: Jadi langsung ya gayung bersambut lah gitu ya.
3: Langsung bagaimana caranya mempromosikan ini? Minimal tahap pertama ini adalah mempromosikan bagaimana orang-orang yang lain yang asalnya tidak tahu menjadi tahu dulu tentang produk ini. Kalau sudah banyak yang tahu, dilihat dari mana? Kan biasanya kalau di TikTok dari view. Kalau banyak yang nonton berarti kan sudah banyak yang tahu tentang produk ini. Nah, kalau sudah banyak yang tahu, tahap kedua adalah bagaimana mempromosikan agar orang-orang itu mau membeli.
2: Menarik juga.
3: Nah, jadi mahasiswa saya juga ajarkan seperti itu, membantu UMKM dari tahap mempromosikan, terus bagaimana cara menarik agar orang lain-lain itu membeli.
2: Menjadi pelanggan.
3: Nah, ya saya review selama berapa minggu saya review. Saya minta laporan keuangannya.
2: Biasanya itu prosesnya berapa bulan? Satu semester. Itu hanya untuk program digitalisasi.
3: Iya, benar, internet marketing. Fokusnya saya di situ. Jadi mempromosikan melalui internet gitu aja. Jadi setelah saya minta laporan keuangan, saya nanya, ada manfaatnya atau ada peningkatan nggak dari yang kita lakukan ini? Saya nanya. Ada banyak, dari ownernya juga berterima kasih karena yang asalnya tidak banyak yang beli atau banyak yang tidak tahu, akhirnya banyak yang tahu dan banyak yang membeli.
2: Alhamdulillah, gitu. Jadi pelanggannya semakin banyak sehingga meningkat tuh produknya.
3: Ya benar, karena kan memanfaatkan digitalisasi tanpa banyak biaya tapi menyebar luas.
2: Ya. Kemudian imbasnya untuk perekonomian daerah?
3: Iya, imbasnya kan kalau pendapatan UMKM ini naik kan pasti kan membelanjakan uangnya untuk bahan bakunya kan akan lebih banyak.
2: Iya. Karena kan perputaran ekonomi ada di situ.
3: Perputarannya kan banyak nanti di UMKM yang asalnya anggaplah sayurannya yang satu bulan hanya 1 kilo, karena banyak yang beli kan nggak kurang kalau hanya 1 kilo. Jadi beli lebih banyak. Itu kan terus berputar, perekonomian kan terus berputar seperti itu.
2: Oke, ini sudah ada WA yang masuk. Sebentar, saya buka dulu. Ya. Dari 8721. Ya. Ning, gimana semisal ada banyak peningkatan-peningkatan tetapi ternyata ada juga saingan-saingan yang juga banyak yang itu juga harus ditaklukkan. Sehingga perlu banyak cara. Ini apa yang kita lakukan?
3: Biasanya bukan ditaklukkan ya. Itu bahasanya terlalu.
2: Ya bahasanya terlalu. Ya namanya bersaing ya, itu bersaing iya. Bisnis. Tapi kok rasanya kok diceklek kayak ditaklukkan iya. Ya. Ya artinya bersaingnya juga ada sih bersaing ya.
3: Kalau bersaing itu kan pasti karena banyak produk yang di UMKM itu pasti mirip-mirip lah meskipun enggak sama, pasti mirip-mirip. Iya, kalau saya pribadi itu harus inovasi. Kalau contoh inovasinya kan banyak ya, bisa dari rasa atau dari price atau harga itu kan bisa. Itu tergantung kita, tergantung analisis pasarnya dulu. Kalau seumpama kita membuat lebih murah ya, tapi nanti produknya juga tidak sesuai, murah tapi produknya juga gak enak, kan itu gak bisa juga, gak sinkron. Nah, bagaimana caranya kalau saya pribadi ya, produknya itu dibuat inovasi yang lebih menarik atau lebih enak atau lebih kreatif lah daripada yang lain, tapi harganya yang terjangkau, lebih murah dari yang lain. Karena UMKM itu kalau lebih mahal pasti nggak beli. Tanpa diiringi produk yang baik. Nah, produk yang baik atau kualitas yang baik itu beriringan dengan harga.
2: Harga mengikuti ya.
3: Bener, kalau produknya baik pasti bahan bakunya baik, bahan bakunya kan pasti menggunakan yang lumayan
2: kualitas
3: baik. Kan pasti ada HPP. Nah, HPP itu di kalau saya menyesuaikan dengan daya beli masyarakatnya. Kalau terlalu tinggi pasti nggak beli juga kebanyakan masyarakat.
2: Terlalu mahal mungkin ya.
3: Kalau saya pribadi kesimpulannya ya, kreativitas di produk dan harganya juga disesuaikan dengan daya beli masyarakat itu.
2: Baik, ya sudah menjawab ya, terima kasih. Nah, ini menyusul lagi, mana sih sebenarnya yang didulukan Ningpur, pasar atau produk?
3: pasar atau produk.
2: Mana kalau yang didulukan dulu ini? Kan, kalau mau membuat produk itu?
3: Kalau di zaman dulu di Amerika kan yang sebenarnya 4.1 kayaknya, kalau nggak salah, marketing itu yang didahulukan itu dulu lebih ke produk. Jadi tanpa menganalisis
2: tidak
3: kebutuhan pasar.
2: Pasar dulu. Nah,
3: karena sekarang berkembang, sekarang berkembang kebutuhan masyarakat beragam, maka yang didahulukan ini adalah kebutuhan masyarakat.
2: Pasar produk, dulu ya.
3: Baru produknya menyusun.
2: Baru produk menyesuaikan.
3: Ya. Kalau kita buat produk tapi masyarakat nggak butuh, buat apa kita buat produk? Makanya kita harus tahu pasar yang atau apa masyarakat itu butuh apa. Pasar itu butuh apa. Baru kita menyesuaikan apa yang dibutuhkan itu. Bisa berbentuk produk atau bisa berbentuk jasa.
2: Oke, itu ya. Baik, terima kasih. Nah, kita kembali ya ke topik. Jadi sebenarnya seperti apa sih perannya generasi muda saat ini? Monggo, per item mungkin bisa dijelaskan ya.
3: Perannya generasi muda mungkin salah satunya ya mungkin ya, menjadi wirausahawan muda. Ya, karena kan tadi juga balik pemuda-pemuda ini kan sebenarnya curiosity. Kalau bahasa Inggrisnya, rasa ingin tahunya juga besar, kreativitasnya juga tinggi,
2: penasarannya
3: juga
2: besar.
3: Tinggi, benar. Nah, kalau mahasiswa juga diiringi dengan analisis yang baik, kebutuhan pasar itu apa, kan juga masuk jadi peluang untuk membuka pekerjaan atau nantinya menjadi wirausaha muda. Nah, selain itu, salah satunya adalah mendukung digitalisasi, contohnya yang tadi, yang asalnya satu UMKM itu tidak menggunakan digitalisasi atau promosinya melalui marketing atau internet gitu ya. Nah, ditarik atau dibantu untuk naik mempromosikan melalui internet marketing. Jadi sebenarnya di sini mahasiswa sangat membantu atau peran pemuda itu sangat membantu untuk mendampingi orang-orang yang kurang tahu lah intinya.
2: Seperti tadi ya, semisal ada contoh, UMKM contoh konkretnya seperti itu. Nah, jadi Cak Ning monggo bisa bergabung di lentevelnya Pro4 nih 5462961, juga bisa bergabung di WA-nya Pro4, juga bisa ditelepon Cak Ning, kemudian bisa catat di WA-nya juga seperti tadi yang sudah saya utarakan ke narasumber kita, mumpung ada yang ahlinya di sini Cak Ning, terutama nenggone marketing digitalisasi. Alhamdulillah kita kerawat dosen muda yang sangat semangat gitu ya Cak Ning ya. Mudah-mudahan untuk mahasiswa-mahasiswanya juga menelurkan besok lulusan-lulusan yang sangat bisa qualified. Untuk mendampingi UMKM-UMKM kita, karena enggak bisa dipungkiri bahwa salah satunya adalah penyokong perekonomian kita dari pertumbuhan UMKM ya. Sekarang ini dimanapun ya Cak ya, dimanapun di kabupaten manapun, mungkin termasuk di Sumenep ya. Di Sumenep ini pun juga kalau saya misalnya pas kesana ya, pas ada kerapan sapi atau ada apa, mungkin saya pernah juga kunjungan di keraton gitu ya. Ternyata di sebelah kanannya keraton di dalam, kemudian agak di depan gitu kan ada banyak juga galeri-galeri UMKM ya. Jadi seperti itu kekuatannya ketika bagaimana sih masyarakat ini bisa membangkitkan UMKM, membangkitkan produk-produknya
3: ya. Peran pemuda juga bukan hanya sekedar membantulah. Selain itu juga membuka.
2: Ya, membuka bagaimana dia menjadi ordinatnya ya di situ ya.
3: Kan tujuan akhirnya itu juga.
2: Ya.
3: Membantu baru kita membuka juga.
2: Ya. Oke, Cak Ning, Ning Pur saiki akeh sing madeg all shop. Setan mereka kecil, tapi mereka membahanakan suaranya itu lewat HP ya. Ya termasuk mungkin all shop yang digital gitu ya. Ini. Nah, ini bagaimana sebenarnya kekuatan kita dalam bagaimana kita bisa menerjang digitalisasi semuanya itu. Apakah hanya perlu seperti itu atau juga perlu peningkatan-peningkatan produk? Kadang-kadang misalnya kita pesan COD, kemudian datang barangnya itu kadang-kadang tidak sesuai. Nah, ini bagaimana solusinya Ning? Terima kasih ya.
3: Kalau beli barang yang datang itu tidak sesuai, sebenarnya itu masalah kepercayaan ya. Kalau saya sih beli barang terus barang di fotonya itu bagus.
2: Mm-mm.
3: Setelah datang tidak sesuai.
2: Mm-mm.
3: Sebenarnya kalau posisinya ada di ibu itu gimana? Kalau barangnya tidak sesuai?
2: Ya pasti kecewa ya.
3: Kecewa.
2: Mm-mm.
3: Makanya kalau orang yang bergerak di bidang online shop,
2: mm-mm,
3: kalau agar banyak yang beli itu kan selain mempromosikan melalui internet atau word to mouth atau mulut ke mulut atau dari teman ke teman
2: atau
3: TikTok
2: gitu
3: dan lain-lainnya,
2: ya?
3: Yang paling penting juga harus kesesuaian barang. Kalau sesuai barang yang dibeli itu sesuai dengan yang datang, pasti kan menimbulkan kepercayaan yang lebih tinggi. Jadi untuk membeli ulang atau repeat order itu kan pasti ada.
2: Karena percaya itu tadi ya.
3: Percaya bahwa barang yang dibeli itu dan yang datang itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan apa yang dipromosikan seperti itu. Jadi yang paling penting kalau sudah punya dan ada yang membeli, yang paling penting itu adalah produknya harus sesuai dulu. Masalah produk ada tambahan atau yang lain kan itu nanti. Yang penting orang percaya dulu bahwa produknya ini sesuai atau real.
2: Ya, apakah boleh itu disebut juga masuk dalam item kejujurannya ya?
3: Iya.
2: Bisa masuk bisa. Ya.
3: Karena kan paling penting kejujuran.
2: Ya, jadi enggak hanya sekedar kita produk kemudian kita
3: promosikan,
2: share,
3: jual,
2: kita promosikan, dijual, tapi ternyata seperti itu. Itu eman nanti ya, sayang gitu ya, sudah produk ya, sudah punya pasar, kemudian wis kreativitas juga untuk menciptakan itu, ternyata bahannya nggak sama, mungkin nggak seperti itu ya. Jadi terima kasih yang sudah bergabung ya di WA-nya Perumpat. Baik, kita lanjutkan. Jadi apa yang harus dilakukan ini? Combine-nya ya, kerjasamanya ini dari para muda ini dengan pemerintah setempat mas, misalnya kalau di kecamatan-kecamatan ada gelar basar atau apa, cukup seperti itu? Atau kadang-kadang kalau kita lihat di mal-mal sekarang kan ada juga tuh galeri-galeri basar seperti
3: kalau
2: itu.
3: Kalau di daerah Sumeneb itu tiap minggu ada basar.
2: Tiap minggu ya?
3: Tiap minggu, tiap pagi.
2: Seperti ini kalau misalnya di sini ada
3: di keraton
2: ada
3: itu,
2: Car Free Day
3: di keraton
2: gitu ya?
3: Yang akan pernah nyampe keraton. Nah, tiap minggu itu pasti ada tenda yang kiri sama kanan itu berjajar.
2: Oh gitu.
3: Nah, itu tempat untuk UMKM.
2: Iya, Car Free Day juga ya?
3: Karena di hari minggu itu pasti banyak yang kumpul di pusat kota itu. Jadi UMKM banyak
2: jalan,
3: yang jualan di situ, jalan, orang juga yang kesana juga pengen ngemil atau jajan, disediakan oleh UMKM. Jadi tiap minggu kan itu kerjasama.
2: Oh, kerjasama ya antara Disperindak
3: memang,
2: mungkin ya.
3: Disini,
2: ya.
3: Memang tenda-tenda itu memang dari Disperindak disediakan.
2: Bersinergi
3: lah, kolaborasi.
2: Oke, sebentar, ada yang gabung lagi nih sebentar. Ya, dari 2671, terima kasih ya. Ningpur minta tolong ditanyakan ke narasumber, apakah hubungannya sangat erat juga ya namanya UMKM dengan pariwisata, pasti ya?
3: Kalau hubungannya ya pasti ya.
2: Pasti ya, pasti ada hubungannya, pasti ya ada. Karena seperti itu tadi ya,
3: iya,
2: contohnya.
3: Kalau banyak orang yang kunjung,
2: banyak
3: pasti
2: orang
3: kan
2: datang,
3: pengen jajan juga.
2: Sambil mereka berpariwisata. Iya. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang seperti misalnya sekarang banyak berdiri juga SWK ya, sentra wisata kuliner. Kalau seperti itu bagaimana Ning? Apalagi sekarang sudah masuk UMKM, banyak sekali sampai di sekitaran seniman-seniman musik. Nah, monggo.
3: Itu dampaknya apa itu? Dampak apa itu?
2: Iya, maksudnya mungkin dampak peningkatan perekonomiannya ya.
3: Pusat-pusat dengan adanya pusat-pusat kuliner itu.
2: Ya.
3: Sebenarnya dengan adanya pusat-pusat kuliner itu kan terkonsentrasi. Terkonsentrasi, saya contohkan kalau di Sumeneb itu kan ada namanya APHT, aglomerasi pabrik hasil tembakau. Nah, itu sebanyak beberapa pabrik rokok itu disatukan dalam satu kawasan. Yang isinya itu di dalam pengawasannya lebih mudah, lebih ketat, dan mudah dipantau oleh bea cukai. Nah, kalau kita tarik ke sentra kulinerisasi itu, sebenarnya baik. Karena di sana pasti menjadi ikon. Bahwa kalau di tempat sini pasti banyak kulinernya. Kalau sudah tahu bahwa di sana banyak kuliner, kan pasti banyak orang yang datang. Kalau pengen apa, di sana tempatnya.
2: bisa menjadi jujukan gitu ya.
3: Terkonsentrasi. Jadi kalau terkonsentrasi ya manfaatnya menurut saya lebih banyak. UMKM itu tidak jualan di pinggir-pinggir jalan, jadi tidak mengganggu para pengguna kendaraan.
2: Pengguna jalan.
3: Itu lebih baik.
2: Iya. Jadi lebih rapi, kemudian lebih rapi, masuk lebih. Juga mungkin dalam apa ya imbasnya ke tata kelola kota ruang. Ya, tata kelola ruang ya. Ya, terima kasih yang sudah bergabung ya. Oke, kalau di kampus jenengan sendiri gimana? Apakah ada galeri-galeri seperti itu? Mungkin UMKM ada wadahnya di UKM-nya kampus?
3: Ya, kalau di kampus memang ada UKM dan disediakan di kantin. Ada kantin yang memang khusus untuk UMKM.
2: Setannya?
3: Benar.
2: Oh, alhamdulillah. Jadi mahasiswa sudah bisa sambil berbisnis praktek. Ya?
3: Benar.
2: Wes, mahasiswa nukoni koncone dhewe.
3: Ya, benar. Dan sekarang juga lagi bekerja sama dengan BPRS, bank lokal Sumeneb. Jadi disediakan tempat dan mahasiswa itu di sana membawa produk dan dijual di sana. Di pasar lah, di pasar.
2: Ya. Jadi ada juga galeri pemasarannya ya dari adik-adik mahasiswa. Kemudian siapa yang menurut sampean yang banyak berkecimpung di situ? Mungkin ada kalau cowok sama cewek gitu lebih besaran mana?
3: Mahasiswa atau dosen?
2: Mahasiswa.
3: Lebih cewek sih.
2: Lebih ke cewek ya. Cowoknya arang-arang ya?
3: Cowoknya jarang.
2: Jarang juga ya.
3: Ya mungkin ada tapi jarang di tempat.
2: Ah gitu ya. Oke. Jadi itu setiap hari galerinya dibuka?
3: Ya, selama
2: untuk
3: satu semester.
2: Untuk stannya selama satu semester. Itu juga berkait dengan kuliah penjenengan?
3: Kuliah. Enggak, yang lain.
2: Enggak juga ya. Untuk wadahnya ya,
3: kalian yang fokuskan internet marketingnya,
2: internet
3: promosi
2: marketing,
3: ya. Digital.
2: Nggih, oke, Cak Ning, obrolannya kita sigek sautawis nggih, kita istirahat sebentar ya. Ya, ini satu menit lagi mau ada kumandang adzan duhur ya untuk Surabaya dan sekitarnya.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Adicara dialog ekonomi kita sigek sakwetawis nggih Cak Ning. Sakmenika jam 11 langkung 3:03. Wancinipun kumandang adan dhuwur kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

0: Nggih, sakne ngutamine kangge sahabat muslimin lan muslimah kita ingkang ngayahi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, kita lajengaken nggih sakne tasih tenggene dialog ekonomi sesarengan kalian narasumber kita Mas Muhammad Fajri SAKMM, dosen Departemen Manajemen ini Universitas KH Baharudin Mudori utawi Uniba Sumenep ngaten nggih. Topik pun peran generasi muda dalam peningkatan perekonomian daerah tenggene era bonus demografi. Nah, sampun wonten ugi WA ingkang masuk. Lah ini. Cak, bagaimana semisal kita pergerakannya itu berada di bawah kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan. Sedangkan di situ sudah bisa mengupdate dan mengorder dari kelurahan masing-masing. Apakah seperti itu juga bisa disebut kemajuan? Monggo.
1: Maksudnya itu
0: dari Bu Boni.
1: Maksudnya itu apakah online shop yang bisa order langsung ke kecamatan atau gimana itu?
0: Maksudnya? Nah, ini yang nggak tahu. Mungkin apa gelar basar atau bagaimana ya? Atau mungkin banyak yang pesan-pesan seperti itu ya? Kalau kita lihat sekarang kan ada juga koperasi Merah Putih yang sudah berdiri, tapi ternyata mereka juga melayani pesanan-pesanan seperti itu ya. Dan juga mereka ada yang bergabung dengan para UMKM gitu.
1: Iya, kalau seperti itu sebenarnya kan bagian dari salah satu persaingan lah. Mm-hmm. Tapi kan persaingan jangan sampai membunuh yang lain. Mm-hmm. Kalau contoh semisal membeli sudah tanpa ke orangnya atau bisa melalui kecamatan ya. Contohnya atau koperasi lah, contoh sederhananya yang sekarang koperasi, ini kan nggak masalah sebenarnya. Orang kan tetap mencari yang terbaik lah, meskipun nanti ada koperasi, ya tergantung masyarakatnya mau beli di mana. Kalau di koperasi itu lebih baik dan lebih murah dan terjangkau, ya silakan. Kalau ada orang yang lebih suka beli di Indomaret, ya silakan kan. Yang penting tidak membunuh yang lain lah, atau menghilangkan atau membunuh atau yang lain
0: jadi tersisi. Ya, sebenarnya disinilah ya sportivitas itu yang harus benar-benar dibangun ya, karena sama-sama berdiri, sama-sama berusaha, sama-sama mendirikan wirausaha, kemudian sama-sama menjaring ya, menjaring.
1: Karena kan koperasi tujuannya adalah untuk menyerap UMKM. Jadi UMKM itu diserap, produknya ditaruh di sana dan dipromosikan di koperasi dan dijual di koperasi. Nanti kan ada bagi hasil atau dividen lah ya. Ya. Sebenarnya kan itu membantu juga ke UMKM. Cuman ya tadi jangan sampai membunuh yang lain, termasuk Indomaret atau Alfamart. Ya, kita harus tetap sportif lah, harus profesional. Jadi harus ada keadilan di situ. Kalau ada koperasi, ya nasib Indomaret itu gimana? Itu kan kebijakan
0: sama-sama berwirausaha ya. Oke, terima kasih ingkang sampun menggabung. Nggih, monggo dilanjutkan lagi peran pemudanya seperti peran pemuda apa sih untuk kemajuan ekonomi daerah.
1: Yang ketiga kan ada untuk mendukung digitalisasi ekonomi ya. Kita tahulah anak-anak muda sekarang sudah paham teknologi.
0: Betul, sudah menguasai.
1: Umur 10 tahun itu sudah menguasai. Ya. Cuman bagaimana kita mengarahkan anak-anak itu atau yang usia-usia produktif terutamanya mengimplementasikan pada hal-hal yang lebih baik atau produktif. Ya. Contohnya digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi, produk itu sekarang kan sudah bergeser. Banner-banner itu kan sudah jarang. Karena langsung promosinya melalui digital. Kenapa melalui digital? Pertama, jangkauannya lebih luas, efisien, biayanya lebih sedikit, dan gak membuang banyak tenaga untuk mempromosikan itu. Tinggal upload, di share, sudah banyak yang tahu.
0: Sudah selesai. Ya, sudah tersampaikan. Benar. Begitu ya.
1: Digitalisasi itu kan memudah-mudah ini.
0: Memudahkan dan apa? Lebih efektif.
1: Lebih efisien. Kan ini yang lebih paham kan sebenarnya kebanyakan para pemuda. Nah, di situ peran pemuda bagaimana mengimplementasikan, bagaimana menarik atau memanfaatkan digitalisasi ini dengan baik. Atau bahasanya lebih produktif lah. Agar bisa menghasilkan uang.
0: laki-laki agar berpenghasilan ya.
1: Iya, karena ini ekonomi.
0: Iya, betul. Mau ekonomi ya wis ngono kuwi ya. Lanjut ya. Lanjut.
1: Yang keempat, mengembangkan potensi sumber daya lokal ya. Mm-mm. Generasi muda dapat membantu mengembangkan potensi daerah seperti pariwisata, pertanian, perikanan, industri hasil tembakau dan kerajinan-kerajinan lokal. Ya. Jadi dengan adanya mahasiswa ini yang survive dengan digitalisasi, pariwisata-pariwisata yang tidak terkenal dahulunya banyak yang datang, foto, video dan diupload.
0: Akhirnya
1: banyak yang dilihat, kok bagus ini pariwisata atau tempat wisata ini kok bagus. Di mana ini lokasinya? Kan jadi orang penasaran dan pengen mengunjungi.
0: Pengen datang, pengen mengunjungi.
1: Kalau banyak nantinya yang mengunjungi kan pasti UMKM juga diberdayakan, terbantukan dengan adanya banyak kunjungan-kunjungan. Pastinya kan pengen makan juga. Pengen
0: terutama mamin, belum nanti oleh-olehnya banyak. Misalnya.
1: Nah, kan di situ pasti ada pertumbuhan ekonomi. UMKM-nya berjalan, ekonominya berputar. Yang nomor 5, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan. Nah, kan kebanyakan yang muda-muda ini pasti sekolah. Pasti mengenyam pendidikan.
0: Menuntut ilmu.
1: Nah, selain pemuda ini menuntut ilmu, menuntut pendidikan, pastinya kan banyak pengetahuan yang orang-orang banyak tidak ketahui. Nah, jadi dengan fungsi mahasiswa ini meningkatkan kualitas SDM-nya, nantinya akan banyak terbantukan dengan kualitas-kualitas usia-usia produktif ini. Contohnya, dengan pengetahuan kita bisa membantu orang lain. Ya contohnya kita ekonomi, UKMKM membantu bagaimana mengembangkan usahanya.
0: Usahanya.
1: Dari manajemennya, dari keuangannya atau akuntansinya,
0: dari packagingnya,
1: dari marketingnya, dari packagingnya. Nah, itu kan perannya peran-peran orang yang berpendidikan, terutama di anak-anak muda yang sedang atau sudah mengenyam pendidikan.
0: Dengan kemajuan teknologi serupa ya.
1: Mengimplementasikan ilmunya di sana. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, menjadi agen perubahan sosial. Generasi muda dapat mengedukasi masyarakat mengenai literasi keuangan, teknologi, dan kewirausahaan. Nah, itu yang barusan kita singgung. Bahwa dengan adanya anak-anak muda di sini, apalagi yang mengenyam pendidikan atau yang sudah mengenyam pendidikan, nantinya akan bisa membantu apa yang sudah didapatkan ilmunya itu bisa diimplementasikan ke orang-orang yang memang membutuhkan untuk ilmu itu. Contohnya pengembangan UMKM yang asalnya uangnya itu tidak beraturan, ya dibantu agar orang keuangannya itu atau laporan keuangannya itu bisa sesuai dengan UMKM atau sesuai dengan SAK, sesuai standar akuntansi atau yang lain-lain. Ya meskipun tidak sesuai dengan SAK, setidaknya bisa diajarkan bagaimana mengelola keuangan. Jadi bisa memisahkan mana keuangan pribadi, mana keuangan
0: usaha. Untuk bisnis, Oke, dari WA-WA juga sudah saya bacakan. Ini waktunya sudah di menit sekitar 48 ya. Ada sekitar 4 menit ya untuk kita sebelum berpisah. Nah, sudah tersampaikan semuanya. Ya, mudah-mudahan generasi kita mampu dan berisi semua ya.
1: Amin.
0: Kita nggak menginginkan bahwa gadget-gadgetnya para generasi muda sekarang itu gadget-gadget hanya untuk tontonan, hanya untuk main game dan sebagainya. Tapi benar-benar yang bisa dikelola, kemudian bisa bermanfaat untuk masa depannya dia. Eman-eman. Podo-podo duwe HP nih gitu ya. Podo-podo HP tapi kalau dikelola sok ngasilnya duit kan seneng gitu
1: kan
0: ya.
1: Enak.
0: Lebih enak ya. Nggih, matur nuwun. Sebelum kita berpisah monggo disampaikan closing statement-nya.
1: Baik. Sebagai generasi muda, saya ingin menyampaikan jangan pernah takut untuk memulai. Jangan pernah takut untuk berinovasi. Jangan pernah takut untuk berkreasi dan jangan pernah takut untuk berkarya. Karena apa yang kita lakukan dan apa yang kita usahakan hari ini adalah investasi masa depan. Jadi apa kalau kita melakukan yang baik hari ini, maka yang akan kita petik masa depan adalah yang baik juga. Dan apabila yang kita lakukan hari ini adalah kurang produktif atau kurang baik, tanda kutip, maka yang akan kita petik juga kurang baik hasilnya. Seperti contoh, kalau kita menanam jagung, ya kita akan juga memetik
0: panen jagung. Gak akan panen apa kacang ya.
1: Ya itu apa yang kita lakukan hari ini pasti itulah yang akan kita petik di masa depan.
0: Sekian, okay.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Fazri ya, sudah rawuh di Perumpat RRI Surabaya. Mudah-mudahan sampai nanti di kemudian hari juga bisa memberikan Amin. pencerahan-pencerahan Amin. Di lain Amin. Waktu ya. Amin. Dan juga bermanfaat ilmunya yang terus-menerus Amin. Untuk mahasiswanya, sukses juga untuk teman-teman dari Uniba semuanya. Amin. Amin. Baik, kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pareng cak ning kula pamit nggih saking Dialog Ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

UMKM sing wis memenuhi kriteria. Hal iki diharapno pasar pangsa pasar UMKM tembus pasar internasional. Cak nengi kemau yorek, woro-woro jam rolas awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam siji awan.

0: Apa? Wingi ono pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
1: wame. Wong seneng.
0: Ono cecek lugur, kaget aja cecek.
1: Gak perkara kaget.
0: Lah apa?
1: Cecek ya melok keplok eh.
2: Intermezzo. Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak peruniai. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: informasinya soal Piala Dunia 2026 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 likur nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane tekok kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang apa sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

Aning, sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

0: Cavite jam 13.
1: Batang pohon tumbang hingga kayu hasil penebangan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dimanfaatkan kembali menjadi ornamen dekorasi dalam perayaan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan material kayu yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah itu kini diolah menjadi elemen dekorasi di sejumlah titik perayaan HUT Jakarta. Selain memanfaatkan batang kayu, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat juga menggunakan berbagai tanaman hias untuk mempercantik ruang-ruang publik selama perayaan berlangsung. Beralih ke berita lainnya, pameran harmoni dalam rangkaian Pesparawi Nasional ke-14 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan di Plaza Kampus Universitas Papua pada Senin kemarin. Pameran itu hadir bukan hanya sebagai kegiatan pendukung Pesparawi, melainkan juga menjadi wadah yang mempertemukan nilai keagamaan, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi kreatif masyarakat. Ketua Harian Panitia Yakob Fonataba mengatakan beragam produk berbasis sumber daya alam dan budaya lokal ditampilkan di sejumlah lokasi penyelenggaraan lomba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya.

0: Ya Bang Po ya, dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
1: Ya halo, selamat siang Bang Mayal.
0: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
1: Bukit Tinggi hari ini hujan nih.
0: Oh hujan, oke.
1: Hujan, tapi baru ini baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, udaranya cukup lama juga. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini, biasanya kemarau gitu.
0: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
1: Oh,
0: iya.
1: Ya, kata hujan nggak hujan panas tetap ya.
0: Nah itu dia makanya. Oke, Uda Alfian, mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
1: Iya betul.
0: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
1: Bang Noel, sebelumnya mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
0: Gitu oh ya. Masih on the way, oke.
1: Okay. Ini dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
0: Oke.
1: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
0: Oke. Oke, siap. Oke. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang, atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
1: Ya, kalau untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
0: Masih menjadi
1: minat bagi masyarakat Minang, generasi muda, bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
0: Oke.
1: Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Jadi dengan musik yang ngedip gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik, dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
0: Oke, berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah masih, dari masih. Minang ya. Oke deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Auda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
1: Baik-baik banget.
0: Oke deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
1: Iya. Yeah.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di

Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara,

Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara,

0: Promat FM, suara budaya Nusantara. Abang Poncang Cingnya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf, masih di mute ya. Suaranya mantul udah.
1: Masih mantul
0: ya. Iya. Masih suaranya masih gema.
1: Iya.
0: Oke. Baik.
1: Oke.
0: Oke, sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Perempat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Oke. Kita masih di Promat begitu ini, masih nunggu.
0: Masih
1: ini
0: menunggu ya.
1: Udah masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Nah, tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel, ada yang up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, okay, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang Bang.
1: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di Perempat Nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, karena Parang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Ya. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang, Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya, macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, Uda Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RRI Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus, turun bus.
1: Ya.
2: Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Laisaraya Indah. Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko. Oh, di tahun 2002 itu saya membuat lagunya Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya, sesuai dengan judulnya Samandi Laisaraya Indah.
1: Samandi Laisaraya Indah.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Nah, ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Yeah.
1: Nah, apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungnya ada, bedanya ya dulu kan zamannya kaset Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya, betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu, tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya Bang.
1: Iya.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak, bisa mengajarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu, suka enggak suka itu tergantung masyarakat Bang gitu.
1: Nah, sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset. Sekarang udah zaman digital. Semua serba menggunakan internet lah. Nah, bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya, kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan Bang. Ya ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun ya YouTube agak lambat Bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu Bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
1: Ya.
2: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya gitu. Ya.
1: Nah, tadi sempat inspirasi menciptakan lagu ada yang dari kisah nyata. Nah, kalau sekarang apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih enggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang kan mengenainya pesan, kiasan dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh enggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar sekali ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
1: Tapi zaman.
2: Yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang nggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Di situ tuh kan berbagi semua itu, Bang. Nah, ada yang namanya hak cipta.
1: Iya. Yeah.
2: Ada juga konten isi channel YouTube-nya kita. Intinya hasil dari channel kita ada.
1: Iya.
2: Yeah. Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada, Bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi tuh.
1: Tergantung.
2: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalty ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalty ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga
2: betul,
1: saat ini.
2: Iya, betul. Jadi kalau untuk hak cipta tuh sebenarnya gini ya, Bang ya. Saya pernah kejadian. Ya kita jujur-jujur aja gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Iya.
2: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Seraya Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka. Karya saya bersama Nando Stoko, Bang. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
1: Iya.
2: Dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandelai Saraya Hinda. Itu dasarnya.
1: Iya. Nah, hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin Chan ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern, sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu. Itu bagaimana menurut Bang Erwin?
2: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus, Bang. Bagusnya begini, Bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang udah, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya, Bang, kalau menurut saya kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya, Bang ya. Jadi bagi saya sih kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang dulunya tetap saya buat genrenya, khususnya walaupun saya menciptakan lagunya pop. Yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda, Bang.
1: Beda, ya.
2: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang kayak dulu.
1: Nah, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini. Untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti deh seleranya, kita udah tahu. Nah, sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
2: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya, Bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu, Bang.
1: Saluang dangdut.
2: Dendang lah gitu.
1: Dendang, ya.
2: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih sekarang nih, Bang, kalau saya tengok bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang, Bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu, Bang.
1: Iya.
2: Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu motivasi yang bisa diambil gitu bang, mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu.
1: Mm-hmm.
2: Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset,
1: mm-hmm.
2: Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang itu bang.
1: Iya. Yeah.
2: Pernah ke Padang itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu bang.
1: Mm-hmm.
2: Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu, bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan bang?
1: Iya. Yeah. Nah kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
2: Ya kalau menurut saya untuk kedepannya ya Bang, mm-hmm. ya, kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya, karena di sini ini yang membuat Minang semakin naik kolaborasi antara tadi itu Bang, mm-hmm. Minang Tema Timur.
1: Iya.
2: Yeah. Nah jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabola Bale itu, si Kiki Akustik.
1: Iya, kan? Tabola Bale.
2: Ya. Hmm. Jadi Tabola Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya.
1: Hmm.
2: Jadi akan dibawa penyanyi timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu bang.
1: Iya.
2: Terlibat penyanyi timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Hmm. Oke. Okay. Nah kemudian menurut Bang Erwin ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
2: Ya kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya bang ya,
1: mm-hmm.
2: kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu bang,
1: mm-hmm.
2: jadi fenomenanya ada ya kadang-kadang lagu ini bang orang menyanyikan kadang kan nggak izin gitu bang.
1: Betul.
2: Nah gitu seolah-olah ya wah ini lagu ini bagus langsung dinyanyiin gitu,
1: mm-hmm.
2: yang penciptanya nggak dikenal tuh bang.
1: Iya. Yeah.
2: Nah jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh bang,
1: mm-hmm.
2: jangan di karena itu kan karya bang, karya itu lebih mahal loh bang.
1: Iya. Yeah.
2: Lebih mahal gitu dinilaikan, mm-hmm. uang gitu ya bang. Jadi kebanyakan sekarang ini orang nggak menghargai karya itu bang,
1: mm-hmm.
2: itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat yang suka atau punya hobi lah gitu,
1: mm-hmm.
2: mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, di mana-mana pun bang lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Yeah. Ya, yeah, yeah, baik okay. Bang Noel.
0: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga, mm-hmm. ini mohon maaf sekali udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu yeah. Indonesia Barat. Dan juga mm-hmm. mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari, di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
3: Ya,
1: ya silakan Bang Erwin.
2: Ya kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya Bang.
1: Mm-hmm, ya.
2: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu. Yang saya buat dengan satu genre musik tiga bahasa bang.
1: Tiga bahasa.
2: Okay. Ya, apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Hmm. Ya mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi, Bang Noel. Kita yeah. sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya, supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Uda Alfian dan juga Uda Erwin.
1: Iya Bang Noel, sama-sama.
0: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Abang Po, tadi sempat terkendala waktu juga, jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po, sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel, izin pamit undur diri.
4: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
6: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Cak ning woro-woro jam loro awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak ning Dinas Pendidikan Surabaya ngejak para siswani ngisi perayaan sekolah salah sijine memperkaya pengalaman lan pengembangan karakter. Kepala Distrik Surabaya Febrina Kusumawati nyatakno pentingnya pembentukan karakter anak mergo anak lan wong tuone isok berinteraksi melalui kegiatan sing positif lan duwe nilai manfaat gawe perkembangan pendidikan.

Nyandak kabar lian yo Cak Ning, Kementerian Sosial terus ngencarno penerapan kuota 2% pegawai tekok kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatakno pihak njaluk supaya kabeh kementerian, lembaga lan BUMN iso memenuhi kuota wajib. Dan kanggo harapane ngekei kesempatan

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Morning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ding, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

0: Kok api men yo kelambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh iso tak pamerno nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho ala,
1: ya opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Ning?
1: Sampean ku gak eruh ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Ning?
1: Iya, opo maneh, Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul yang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Lho,
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: yo, hasil iku malah luwih apik. Ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning, luwih ramah lingkungan. Iku nilai plus.
0: Iya yo, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya. Iya yo.
1: Apa maneh produk UMKM awake dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
0: Hebat yo, Ning. Tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
1: Iya, Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
1: Yo yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: Nggih, Cak Ning wektalipun sampun mepet jam 3, wancine kula pamit undur diri ngaten nggih Cak Ning sampun nyarengi siaran Perempat RRI Surabaya. Matur nuwun ugi kagem sampean ingkang sampun nyarengi sedaya dicara ingkang kula ampu wiwit kala wau jam sedasa Cak Ning. Wancinipun kula pamit undur diri mangke sak sampunipun kula Tanjung Perak sonten Cak Ning badhe dipun kancani kalian Ning Ayu Arta. Nggih, Cak Ning pareng nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

Nggih, sak niki sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sak menika sampun jam kalih langkung 50 sekawan menit. Wancinipun kumandang adzan asyar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Jane wayahe woro-woro jam 3 awan bare aku ning Ayu Arta. Kementerian Sosial terus ngencarno penerapan kuota 2% pegawai teko kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatakno pihak njaluk supaya kabeh kementerian lembaga lan BUMN isok memenuhi kuota wajib iki dengan harapan ngekei kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan ngembangno kemampuane.

Nyandak kabar liyane, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1.095 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakno penataan iki bakal menghasilkan data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing iso digawe nyus susun kebijakan pembangunan sosial. Iku mang caning woro-woro jam telu awan bare aku ning Ayu Arta keteman manengku nang woro-woro jam 5 sore.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya ya. Sore ini bareng aku Neng Ayu Arta derek ya. Pasti ini melaju nang Tanjung Perak sore gawe edisi Tino Rebo kalender 24 Juni 2016. Ngono ya Cak Neng. Heeh, ya apa kabar sampean kabeh? Pada sehat ya. Tak dengarno sakabehane sehat, rengginas ya toh, enggak ada sesuatu yang menjadi halangan. Terus tak dengarno sakabehane iki bahagia hatine ya, bahagia lahir batine ya, murah rezekine juga ya pastinya ya. Ya mungkin hari ini lagi gak enak awak ya Caning ya, gak enak awak, lagi ngregesi, lagi kegana ya. Gelisah galau merana ya toh. Wis tak dengar karena semuanya pada menter ya, makin moncer. Semuanya itu ada masanya ya. Jadi gak usah dipikir rabot-abot, gak usah dipikir jeru-jeru ya. Langsung yang merapat merene, gawe seru-seruan bareng ya. Bareng aku nang goyang dangdut sampai engkau merapat nang jam 5 sore ya. Sengarepe gabungan tak sumanggana di 546-2961 utawa isok gabung nang 0806-0 si jini peng telu songo enam bolu. Anak sapa nang kono? Ada Bunda Ratno goyang dangdut.
1: Aiklah tenang. Ya.
0: Atik ngono barang sih sampean niku.
1: Dilengkapi neng.
0: Ngono ta. Nek iku wayahe, nek iku ngono wayahe Cak Chandra ngono iku. Nek Ayu Arta mah los ya, los. Kak Ate.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Apanya?
1: Seger. Ya. Diparingi sehat, iso nyambung ning santen.
0: Ngono ta. Ngono ta, Bun. Iya, alhamdulillah.
1: Iya, ini belum salat asar andok ning sampean riyin.
0: Oh, ngono.
1: Iya, okay. Persiapan buat takjil nanti.
0: Oke. Okay.
1: Ngotok iwak kepala manyung.
0: Enake.
1: Ya enak-enak nontonnya.
0: Iya, disyukuri ya Bun.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa ini Bunda Ratno?
1: Tiara.
0: Tiara?
1: Iya.
0: Iku judulnya apa penyanyi nih?
1: Ya judulnya.
0: Oh judulnya Tiara.
1: Penyanyi itu Gary Mahesa Ben.
0: Oke.
1: Pokoknya yang penting
0: Tiara. Siap. Salamnya gawe sapa Bun?
1: Salamnya nomor tunggal gini kibau.
0: Enggih no.
1: Alhamdulillah.
0: Enggih no. Jenengan niki.
1: Salamnya kagem neng Siti, neng Ela, neng Iin, neng Rahma, neng Dia, neng Latifah, neng Lulu, neng Salamah, Mama Fikri, neng Erik, neng Kustia. Luwes waket. Cak Parno, Cak Kobar, Cak Toto, sampai jumpa kok lama ya nggak dengar suaranya. Semoga sehat selalu Cak. Terus Pak Mul, Pak Wandi, semuanya tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah.
0: Okay.
1: Oh, Cak Salikin kali ini. Untuk panjenengan semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Amin.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun ya Bun. Ayo lagi yang mau gabungan ya, 546-2961 goyang dangdut.
2: Tenang.
0: Mantap.
2: Suarane penyiar.
0: Ngono ta, ngono ta. Waalaikumsalam ya, alhamdulillah. Nek suaraku iki wis moncer, wis tahes mane wis alhamdulillah ya toh. Bisa menyapa warga Gresik dan sekitarnya kan? Ya apa ning sehat ta?
2: Alhamdulillah sehat tapi sumuk pol-polan.
0: Sumuk pol, Gresik sumuk. Ya. Padha wae no Surabaya hari ini juga.
2: Sobo lo udan.
0: Ngono. Surabaya wingi rong dina kepungkur udan sampai banjir.
2: Ya, Mau bunyi ya dan esok bunyi gak mau bunyi.
0: Oke, lagunya apa iki?
2: Lagunya Cinta Sambal Ladu.
0: Cinta Sambal Ladu ini gawe sapa? Oke. Sampai aku teko. Sampai niki wis gak tau ketok blas.
2: Muga-muga meneng anger MC nambek ning Ayu.
0: Ngono ta. Wis siapapun MC-nya itu semua dijamin horok ya.
2: Ya enggak nek sampe nambek nang anger kan kita pasti song pasti horok.
0: Oke, thank you.
2: Neng Ayu apa sih yang itu tak terlambat?
0: Yes.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu diberikan
0: yang
2: tidak melimpah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Semoga.
0: Amin.
2: Mekah Medina.
0: Amin.
2: Haji dan Umrah. Nek mau lihat hati ya.
0: Siap, siap Zeng.
2: Neng Ayu apa?
0: Waalaikumsalam Ning Dian, kawasan Gresik ya. Menyapa juga ya Mat Sore yang ada di live TikTokku. Ya terima kasih yang udah join with me. Jangan lupa ya buat dia follow-follow di akun Pro 4 RRI Surabaya ya. Baik itu di Instagram maupun di TikToknya RRI Pro 4 RRI Surabaya ya. Oke. Yuk lagi sengarepe gabungan ya di 5462961 boleh. Monggo. Sing wis gabungan ya. Di mana namanya, di chat WA ini minta Rungkat yang versinya Farel Prayoga. Oke, boleh. Ini dari Cak Tommy ya. Ayo lagi, halo Goyang Dangdut.
3: Halo Goyang Dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan, yuhu. Neng El. Halo. Loh kok mati sih, tak patahin dulu ya. Ayo yang mau gabungan lagi ya, diperjelas lagi signalnya ya, dicari signal terbaik, jangan sampai putus-putus. Halo.
3: Ya halo Goyang Dangdut.
0: Apa ose neng elak sampean iku apa ose?
3: Ya mungkin karena sinyal kurang bagus ini neng Ayu.
0: Sinyal apa ati?
3: Nek hati ini bagus-bagus saya, alhamdulillah, syukurillah nih.
0: Ngono ta, oke, ya wes syukur nek ngono ya. Nek hati ini baik mas, syukur alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah.
0: Lagunya apa neng El?
3: Lagunya nih, Hanya Cinta Yang Kupunya.
0: Salamnya?
3: Salamnya yang barusan turun, Budia, Umi Ratno kalian apa? Umi Kustia kalian apa? Uki, Pak Parno kalian Umi. Dan juga Ning Rahma, Cak Husen, Ning Siti, kalian semua yang ada di Madura semoga selalu sehat.
0: Oke.
3: Ayu matur nuwun, lagunya tak tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, makasih ya Ning El ya. Yuk lagi yang mau gabungan di sore hari ini, monggo, Goyang Dangdut, halo.
4: Halo. Goyang Dangdut. Leko tenang.
0: Iki podo-podo pas. Waalaikumsalam. Yo, iki semuanya pasuruan pada datang hari ini ya. Kan aku ngomong dekne ya ngomong iki masalah iki bentrok terus ya. Aku ngomong ya dek ya ngomong iki kataane. Semua pasuruan gabung ya di kesempatan sore hari ini, semuanya gabung ya.
4: Makasih ya Pak.
0: Ayo neng Simer, ayo lagunya apa neng Simer?
4: Nur Halimah Janur Koneng.
0: Salame
4: buat neng Ella, Ibu Hajah Suratno, Umi Gustia di Pondok Maritim sama Abang Marioto, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar, Pak Mariono, Pak Kanedi, Mas Ali, Mas Dio.
0: Oke, sudah ya. Makasih.
4: Oh iya ya, ya wes, makasih banget.
0: Yo, makasih. Oke, yang mau gabungan lagi dipersilahkan ya. 5462961 Goyang Dangdut. Halo.
5: Sugeng sonten Goyang Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Neng Latifah.
5: Beres Neng Ayu.
0: Beres, alhamdulillah. Yuk lagunya apa iki?
5: Lagunya Kasih Sekejap.
0: Salame.
5: Salamnya buat Neng Ayu kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga.
0: Amin.
5: Semoga dilancarkan yang barokah, dijauhkan dari bala musibah.
0: Amin.
5: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Yuk, makasih ya. Ayo lagi yang mau gabungan di 5462961 ya. Gasken, ya, atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro4 RRI Surabaya, ya, derek. Jangan lupa juga buat di follow-follow ya akun Instagramnya Pro4 RRI Surabaya dan juga di TikToknya Pro4 RRI Surabaya. Ngono ya, Cak Ning ya. Terus yang terung dua aplikasi ini RRI langsung aja di download ya di App Store maupun Play Store, namanya RRI Digital.

0: Anak sing jenenge Ajeng Febria ya, berkolaborasi bare Adinda Rahma dengan Cinta Mulia ya. Lagu asli milik Us Plus Song Legend ya, Derek kemudian di cover dengan Ranca Bana dengan duo pedangdut yang satu ini ya. Kahanane pemuda caning merapat nang jam 3:37 ya, kepantau lagi cerah, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng santane gawe sampean kabe derek sing lagi etun in nang gelombang 106.8 FM barek 55 AM, terus sing gabungan via streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital ya. Halo Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut leko tenan.
0: Leko tenan ning Rahma, ya apa kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wes waras ya sampean ya.
1: Iya. Request lagu ya nih.
0: Apa? Request-e apa sampean darling?
1: Aku kan mergone sing penyiar iki ning Ayu. Jadi kepengen nih request lagu sing ya tipe-tipe koyok ning Ayu.
0: Apa memangnya?
1: Cintaku klepek-klepek sama dia.
0: Oh ngono ta. Boleh-boleh dari Hesti, Cinta Klepek-Klepek ya. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya kanggo Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbak Mul, Cak Asbom, Bang Kobat, Neng Ii, Neng Dian, Neng Yati Randu Tejo, Neng Gustia, Neng Siti, Neng Ela, sing nang Maduro kuwape yo Neng. Kanggo Neng Ayu matur nuwun, lakune tak tunggu Neng.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam Neng Rahma. Cak Hosen juga moga-moga sehat semuanya ya. Semakin mentor semakin tahes ya Neng Rahma ya, diangkat segala penyakitnya seperti itu ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Yuk sengarepe gabungan mana tak semanggakno di 5462961 ya. Utawa esok gabung nang line WA ni Propapat RRI Surabaya langsung aja ya. Jangan lupa buat di follow-follow akun medsosnya Propapat RRI Surabaya derek, baik itu IG maupun TikTok ya. Langsung aja merapat di Propapat RRI Surabaya, digabung semua, kecil semua hurufnya ya. Ya wes anak mana sengarepe gabung Koyang Dangdut, halo.
2: Berlanjur cinta masih di kayangku sayang.
0: Asik.
2: Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang.
0: Masya.
2: Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontrak.
0: Oke. Kawin kontrak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Kobar, Mojosari, Mojokuto, gimana cuaca?
2: Cuacanya tak air, tadi pagi ada turun hujan.
0: Oke, ditunggu lagunya ya. Salamnya buat siapa?
2: Tadi ada Neng Rama dan Cak Husen ya. Neng Dian, Neng Siti, Mama Fikri dan Cak Solikin, Abbas ke Mama Parno, Neng Iin, Neng Ratno, Cak Mul, Pak Todok Losak, Pak Askum, Mbak Jainal, Cak Irta. Pak Ayu Arta.
0: Yes, yes.
2: Jangan lupa makan siang. Thank you so much.
0: You're welcome. Yuhu. Jangan lupa makan siang. Ya Allah, ya Allah. Jam 3:30 iki makan siang. Oh, ngono toh. 3:30 iki makan siang ya. Oke, oke, oke. Kudune iki wis makan sore no Bang Kobar ya. Makan sore. Engko bakda magrib, bakda isak makan malam ya. Pokoknya kudu jangkep no ya. Makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, makan tengah malam, makan dini hari ya. Itu harus jangkep ya. Halo, Goyang Dangdut. Sebentar, nek waya Pak Parno mesti cuwili to, swantene menika. Sik nggih, Pak. Ngapun. Gawe headset dhisik, cek nek apa iki jenenge suarane iki lho. Cek celing ngene ya. Alit sangat ya Pak Parno, ngapunten lho niki, tidak hanya saya yang berkata demikian lho ya.
3: Sak niki pun gak
0: Ya sami mawon Pak Parno.
3: Lah kok e opo?
0: Nggih, padahal semuanya tidak begitu ya. Oke, iki wis aku gandeng wis gawe headset, iki wis apa lagunya?
3: Lagune niku dibuat teko Balong Bendo ning. Uut Permatasari. Putri Panggung.
0: Putri Panggung, salamipun.
3: Kang Nebe Manda wonten Bang Kobar.
0: Sampun. Nggih, matur nuwun. Nggih, ngapunten nggih Pak Parno nggih. Alit sanget niki, heeh swanten nih. Goyang dangdut.
4: Goyang dangdut. Goyang leko tenan asik.
0: Ada Cak Ali. Waalaikumsalam. Iya. Sehat-sehat.
4: Sehat, semoga baik juga kalian.
0: Iya. Lagunya, heeh.
4: Suci Jam Debu yang simpati ya.
0: Suci Dalam Debu.
4: Yang simpati ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
4: Assalamualaikum, Mbak Abel, Pak Parno, Mbak Tanti, itu Bu Suratno, Pak Wandi, Mas Alfred.
0: Terus?
4: Ya, Mbak Ayu.
0: Sampun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, makasih. Waalaikumsalam, Cak Ali, matur nuwun. Ya. Ayo maneh sing ngarepe gabungan ya di kesempatan sore hari ini monggo barengan sama Ayu Arta ya di Tanjung Perak sore edisi dino Rebo kalender 24 Juni 2026 ya derek. Tak ancani sampai engkau merapat nang jam 8 bengi. Langsung ayo cus kita geser ke lagu dulu ya. Ada Tiara pesenane Bunda sampai kemau Bunda Ratno. Langsung aja.

0: jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, Cak Ning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu Cak Ning iso dadi donga tapi iso sisan dadi dosa. Cak Ning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
3: Ngapain sih?
2: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
3: Hah, baju lagi.
2: Ini tuh model baru. Keren kan?
3: Yang kemarin kan juga model baru.
2: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
3: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans. Satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
2: Wah, boros banget ya.
3: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
2: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
3: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: Ana Farel Prayoga ya, barek rungkat sing wis tak puterno gawe sampean kabeh sore iki Cak Ning. Saiki wis merapat nang jam 4 ponjol 6 menit ya Derek. Masih ada 1 jam lagi kebersamaan kita di sore hari ini ya. Barek aku Ning Ayu gawe edisi Tino Rebo kalender 14 Juni 2016 tak kancani sampai engko merapat nang jam 8 bengi ya, sampai engko bengi nang layang kangen nggih. Halo, goyang dangdut. Wonten Cak Askom di Suramadu. Lagune apa iki Cak Askom? Apa? Gak krungu aku anune. Apa?
1: Halo.
0: Gak krungu ya Cak Askom, teleponnya sampean pada ambek teleponnya Pak Parno berarti. Cilik banget iki. Podo ae, sama saja, sami mawon.
1: Lagune anu ae, seia sekata ae.
0: Apa?
1: Seia sekata.
0: Seia sekata, oke, ya wis.
1: Wis, tapi ae.
0: Oke, makasih. Iya, oke. Seia sekata, sempenting wis tak catet ya. Sempenting wis kecatet lagune. Seia sekata. Oke, polae iki telepone ya cuwili iki outpute. Halo, goyang dangdut.
2: Assalamualaikum, goyang dangdut
0: teko tenan. Ana Cak Afif.
2: Iya.
0: Cak Afif di Sumenep betul? Oke, lagunya apa Cak Afif? Ayo langsung ae iki ya cuwil iki pisan ya anak. Apa iki lagune iki?
2: Salim, kopi pahit.
0: Kopi pahit?
2: Iya.
0: Salamnya gawe sapa?
2: Salamnya buat Aning.
0: Wes ikut ae ya. Oke, makasih. Selain suarane cilik ya putus-putus ya. Mesakno sing telepon sing bagian buri ya. Ayo maneh sing ngarepe gabungan ya. Di 5462961 pun juga boleh ya. Nek sekirane WA-ne iki cilik suarane geser ae nang 5462961 ya. Geser di 546. Halo goyang dangdut. Halo, sek ya, coba gabungan lagi ya, dicoba lagi. Atau enggak jenengan bisa gabung di 546 deh ya, sementara ya. Halo, goyang dangdut.
3: Halo, goyang dangdut.
0: Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.
3: Saya mau request Mbak Nengayu lagu itu loh, dari ini, dari yang bisa.
0: Dari mana?
3: Judulnya Lembar Duka.
0: Lembar Duka.
3: Lembar Duka, Mbak Ayu.
0: Lembah Duka.
3: Lembah Duka.
0: Lembah Duka. Ya. Ini teleponnya jenengan juga kecil ini suaranya nggih, Bu. Iya, ya wes, ditunggu lagunya aja ya. Makasih. Terima kasih. Coba ya di 546 deh. Ya di 5462961 monggo yang mau gabungan nggih. Begitu yang mau gabung

bisa geser di telepon reguler ya, bisa telepon di apa kuwi jenenge nomor 5462961 sama metoli ya kuwi iki ya to. Iki cuwili-cuwili banget iki suarane ya. Nek sing liyane ngono ora ya ket mang-mang kan wis biasa ya to. Oke. Ojo lali ya meni tanggal selawe goyang dangdut live ya. Goyang dangdut live dari Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Besok yang mau gabungan boleh langsung datang ke sini buat karaokean bareng ya, kayak biasa nih. Terus isu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu iku ono dialog juga ya live dari Tri Prasetya Surabaya ya. Besok ada dialog live. Ini besok ini untuk narasumbernya sih ya. Tak ngerepek di sih. Narasumbernya besok itu bakal membahas terkait dengan narkoba ya. Bagaimana anak-anak muda kita ini bisa terhindar dari bahaya narkoba. Ngono ya Cak Ning ya. Besok di talk show generasi muda lawan narkoba. Pasti nih langsung disiar na toko Pro Papat RRI Surabaya. Ngono ya Cak Ning ya. Terus mari ngono sore nih ono sing jenenge live goyang dangdut ya. Live goyang dangdut teko Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Jadi yang besok ini lagi lowong waktu nih ya, ono waktu longgar langsung ngai merapat di RRI Surabaya.

Paning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Oke, Caning, aku pamit dhisik teko godang ya. Matur nuwun sing wis gabungan nang Goyang Dangdut edisi sore iki. Cok lali meneh ana sing senenge Goyang Dangdut live teko Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya.

0: cak ning. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Pemkot Malang nang tahun ini bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis nang 16 puskesmas wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin nyatakno layanan ini wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki sik dadi pembahasan barek lembaga terkait mulai Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, lan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Anak. Iku mang caning woro-woro jam 5 sore, bare aku neng Ayu ketemuan maning kok nang woro-woro jam 6 sore.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Daning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning wancinipun kagem kulutum jelang kumandang atan maghrib nggih dinten menika atan maghribe kagem wilayah kota Surabaya wonten jam gangsal poncul 4 likur menit disampaikan aja Nia kalian introspeksi diri.

Wallahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar RRI yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat umur dan kesehatan serta iman wal Islam sehingga pada saat ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk mendengarkan kajian melalui RRI Surabaya. Untuk itu saat ini akan kami sampaikan suatu tema introspeksi diri. Para pendengar RRI rahimakumullah, salah satu sifat orang yang takwa yaitu mau mengadakan introspeksi diri atau evaluasi diri. Ternyata hal ini dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat 18. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk persiapan hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar RRI rahimakumullah, inti surat Al-Hasyr ayat 18 tersebut yang dimaksud perhatikan dirimu adalah introspeksi. Menurut ilmu tasawuf, introspeksi itu adalah muhasabah, artinya menghitung-hitung terhadap umur yang telah kita jalani. Maksudnya, sudah berapa tahunkah kita hidup? Sudah banyakkah bekal yang kita kumpulkan? Bahkan para pendengar, tinggal berapa tahunkah kita hidup? Tidak ada yang tahu. Marilah kita gunakan kesempatan dan kesehatan untuk memperbaiki diri, baik yang bersifat hablu minallah maupun yang bersifat hablu minannas. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, Duribat alaihimudzillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas, yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka itu berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan sesama manusia. Para pendengar rahimakumullah, orang yang bahagia yaitu orang-orang yang selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu berlomba-lomba menuju kebaikan, agar umur kita menjadi umur yang penuh barokah, iman yang tetap istiqomah husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Demikian Dr. Anda Haji Hani'ah, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Mitra Arafah Surabaya. Akhiru kalam, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad kekasih-Mu.

Jakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yaiku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.

Waya waro-waro jam 6 sore bare aku ning Ayu Arta. Janeng PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Madura terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Madura Fahmi Faresi ngatakno, hal iki sebagai upaya penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki wis dibangun nang kabeh kabupaten sing ono nang Madura, mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, lan Sumenep.

Cak neng Piala Dunia wis teko, daripada nonton dhewe nang omah mending melu nobar Piala Dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur. Ajak konco sedulur sak gengmu ben suasanane luwih rame lan seru. Acara iki gratis derek mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026 saben dina nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 14 Surabaya. Ayo nganggo jersey jagoanmu, siapno suaramu kanggo sorak-sorak lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo sampai ketinggalan yo rek, ketemu yuk nang TVRI Jawa Timur.

Dewe cek melacunan Tanjung Perak sore edisi Tino Rebo kalender 4 likur Juni 2006 likur mare aku ning ayu tak kancani sampai engkuk merapat nang jam 8 bengi. Saiki wayahe gawe musik informasi ya derek nang lenggang Surabaya. Beragam informasi-informasi nih tak siap no kabeh sampean kabeh. Tak wiwiti mbare update informasi cuaca ya. Informasi cuaca dulu per edisi dino iki cak ning gawe wilayah Jawa Timur lan sekitare kaya apa kahanane ya. Nah, sore iki cak ning nang wilayah Jawa Timur dan sekitarnya ini terpantau cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Pengini engkok diperkirakno cerah lan berpeluang kedaten udan ringan. Dini hari diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaten udan ringan. Suhu udara nang kisaran 8-33 derajat Celcius, kelembapan nih nang 43-100%, angin nih teko arah timur laut barek kecepatan 5-37 kilometer per jam ya. Itu edisi hari ini. Informasi niki dipersembahkan teko prakirawan BMKG Juanda.

Janeng Wakil Bupati Situbondo Ulfiah nyambut langsung kedatangan jamaah haji nang titik penjemputan nang Hotel Utama Raya Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dino iki. Jemaah haji Situbondo kelompok terbang utawa kloter 87 iki merupakan gabungan tekok jemaah haji Kabupaten Bondowoso. Nah, kloter iki tiba lebih awal ya, teko luweh awal nang titik penjemputan nang perbatasan Situbondo Probolinggo. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Situbondo Iwan Subakti nyatakno haji kloter 87 sing teko saake 18 uang. Menurute ana saake 197 haji Situbondo sing dijadwalno iki teko dina iki. Terus seluruh uang diantarane iki wis teko nang tanggal 21 Juni. Nang kloter 75. Nah, DE menyampaikan jemaah haji Situbondo tergabung nang 6 kloter yaitu 75, 87, 88, 89, 90 sampai 91. Nah, Caning, pemerintah daerah memfasilitasi kepulangan jemaah haji nang 3 titik yaitu Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Hotel Utama Raya dan Kecamatan Banyuglugur, maret nang kantor Pemkab Situbondo. Total jumlah jemaah calon jemaah calon haji Situbondo iki saake 1000 uang. Nah, 3 uang diantarane iki sedo nang Mekah sehingga tersisa 197 uang.

0: ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
1: Janeng update informasi cuaca nang wilayah Pemuda, merapat nang jam 6 poncul 38 menit kepantau cerah, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng sontenai, janeng gawe sampean kabeh sing lagi gabungan nang gelombang 96,8 FM, terus sing gabungan pisan ya lewat streaming nang rri.co.id mbare aplikasi RRI Digital. Nah, saiki janeng wayahe gawe kumandang adzan Isya gawe wilayah Kutha Surabaya lan sak kiwa tangane.

Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba

Cak Ning, saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning, sampean kabeh isok terus ngrungokno dialog komunitas nang FM 96.8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Erlangga Kofifah Indar Parawansa dorong PPIK UNER bergerak secara masif, inovatif, dan berdampak gawe bangsa lewat penguatan peran Dewan Pakar dalam merumuskan berbagai rekomendasi strategis. Kofifah nyatakno IKA UNER duweni modal sosial, intelektual, lan profesional sing gede lewat jejaring alumni sing tersebar nang berbagai sektor, sehingga kontribusi alumni perlu terus diperkuat.

Nyanda kabar liyane Cak Ning terkait Mbarek Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Bahtiar Rifa indorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya iso ngekei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa maneh keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama ya iku lingkungan sosial, ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Iku mang darek waro-waro jam 7 bengi ya mare aku ning Ayu.

Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sakmenika mlebet wonten adicara layang kangen, ngantos semakin merapat wonten jam 8 talu. Ingkang badhe ngresakaken teman-teman Campursari kula sumangga akan sekat kapung wonten 5462961.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Cak nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sakteruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir maneh mangan buah.
2: Jejak sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyo Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

0: Nggih, kalian Neng Putri ugi Cak Ito. Nah, sing wis tak puterno gawe sampean kabeh, gawe bengi iki ya Cak Ning. Saiki wis merapat nang jam 7:39 menit. Sing arepe gabungan gawe ngrungokno lagu-lagu campursari ya, tak semanggakno. Nggih. Ana nang 5462961 Sugeng Dalu Layang Kangen.
1: Malari apa malah rindu setino ora ketemu neng awak marake kuru numpak dokter mlaku ning ulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sakit rindu ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Kalau bisa dari apa Trina Ditama, Pak ya.
0: Nanti tak carikan yang durasi pendek aja ya, soalnya ini juga sudah mepet waktunya.
1: Kalau durasi pendek ya cak mantos.
0: Iya, betul. Nek sing Rina Aditama itu 7 menit teh itu.
1: Iya, 7 menit. Ya wis terserah dirimu lah.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Ayo, Tejo di Mas Tejo itu pendek, 5 menit.
0: Yuk.
1: Di Mas Tejo aja, Mbak Ayu ya. Salamnya buat Aba Parno, Mama Fikri, Neng Iin, Neng Dian, Nek Cak Husen, Neng Rama, Neng terus Cak Mun, Delosor, Aba Asgem, Cak Toto, Pelodak, dan Bu Kusia semuanya. Gitu ya. Mbak Ayu Arta, Mas Turmu.
0: Siap, nge. Thank you so much. Sami-sami Bang Kopar yang ada di kawasan Mojosari. Terima kasih banyak. Lanjut lagi, nge. Ingkang badhe gabungan telu menika kula sumanggaaken monggo-monggo. Halo, layang kangen.
2: Kangen tenan.
0: Nggih, wonten Bu Setya. Nggih,
2: kula nyuwun memanikmu mawon ingkang durasinipun sekedhik nggih. Salamipun nderek Bang Kobar mawon. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sami-sami, sugeng dalu ugi Bu Setya. Halo, layang kangen.
3: Layang kangen, ya kangen tenan to ning Ayu.
0: Siap, Sugeng Dalu Pak Parno.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu ning Ayu.
0: Anje, ngerasakan apa? Campur sarine?
3: Campur sarine. Suwantene sunyani. Ojo cidro.
0: Salamipun.
3: Salamipun ingkang nembe mandhap kala wonten Bu Setya, Bang Kobar, Cak Wandi, Cak Mul. Ning Ii, ning Dian, ning Aja Suratno, ning ada Aja Gustiah. Kagem sedaya kemawon ning Ayu nggih.
0: Nggih.
3: Matur nuwun, mawi kundur ngatos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur manuwun sanget sampun gabungan. Wonten malih Kang Badhe gabungan. Satu lagi ya. Halo, layang kangen.
4: Sugeng dalu layang kangen-kangen tenan. Assalamualaikum Neng Ayu.
0: Iya, waalaikumsalam. Ada Neng Latifah.
4: Jambu alas Neng.
0: Jambu alas. Oke, dinteni lagu nih.
4: Yuk, kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah dijauhkan.
0: Amin, amin, amin. Matur nuwun. Nggih, yuk. Nggih, meniko langsung ya. Ada mantos. Sakit rindu.

Wadalipun sampun cekap, matur sembahnuun sangat tengkang kabungan wonten layang kangen mengatan ke. Bibaripun kula dalu menika wonten ing Lia derek ingkang badhe nglajengaken nggih wonten Tanjung Perak malam. Nah, lagu sing durung keputer bengi iki ya jane dilanjut no meneh bengi ya. Pastine nang layang kangen ya hadir setiap hari mulai jam 7 hingga merapat di jam 8 malam. Ya wes nek ngono aku ning Ayu Arta pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cukup semene siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, saat niki tentang nyumpai rak malam bare aku lihat sing bakal ngancani sampean kabeh sampai jam tutup siaran. Cak durunge lanjut Cak Ning mengko bakal tak peterno drama legenda dilanjut maring ngono ono macopat. Setelah ini Cak Ning gending campur sari dilanjut ludruk. Mergo iku Cak Ning tetep nang Prompat RRI Surabaya. Saniki saate awak dhewe sarang-sarang midhangetaken drama legenda bare judul Keong Mas Seri 6 Sugeng midhangetaken.
0: Cak Ning, Sugeng dalu, Sugeng pepanggihan malih kalian drama legenda. Lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Sukaseh SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Dinten iki ndamel lampahan Keong Emas Seri 6 tamat. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Pumpung Mbak Rondo ka ono maneh, tak masak no maneh ae.
3: Oh. Tibane teko njero keong iku sing masakno aku. Lah, pumpung are iku masak, tak buak ya keongi, tak singit nih. Cek kak, mlebu maneh. Tak singit nih, Pak.
2: Wis mateng kabeh. Loh. Keongku mau nandi yo? Loh, panggonane keongku mau nandi?
3: Dok. Loh, awakmu goleki keong iku mang?
2: Nggih, Mbok Rondo.
3: Sik, aku sakjane nunggu mun yo. Awakmu iku ayune kaya ngene ya. Terus mlebu nang jero keong iku. Maksudmu ku apa? Terus awakmu iku sejatine sapa sih?
2: Aku iki mau nek kae kena sihir Mbok Rondo. Moro-moro aku dadi keong.
3: Oh, awakmu ku kena sihir. Maksudnya koyo disantet niku ta ditetekno keong. Iya.
2: Nggih.
3: Jenengmu sapa, Nduk?
2: Nami kula Galuh Candra Kirana.
3: Galuh Candra Kirana.
4: Kula nuwun amit sewu.
3: Nggih. Monggo. Monggo.
4: Dalmipun Mbok Rondo dadapan.
3: Nggih, kula,
4: Mas Galuh Candra Kirana. Kakang Bancak, Kakang Doyok.
5: Loh. Galuh Candra Kirana.
6: Alhamdulillah ketemu.
4: Mbok Rondo. Mbok Rondo.
2: Menapa punika panjenengan, Kang Mas?
4: Kok wonten kedadosan mekaten menika dulungipun kados pundi?
3: Kula mboten mangertosi. Kula meniku nggih tenggene lepen. Terus kula nemu keong, kula boto mantuk.
4: Lajeng
3: kok bendinten niku kula dimasakaken niku mboten ngertos sinten sing masakaken kula. Terus kula dengke tiba-tiba kok medal nduki keong niku.
4: Nimas Galuh Candra Kirana menika calon garwa kula, Mbok Rondo.
5: Ora, Dimas, mengko dhisik. Ora wurunga mbok tuwa iki sing nyidro Galuh Candra Kirana.
4: Aja duwe panemu kaya
5: ngono. Bukti lan nyatane. Bukti lan nyatane Galuh Candra Kirana ana ngene omah kene.
4: Ngene, Kakang Bancak bare Kakang Dok. Yo. Iki ulahe penyihir. Kena sihir. Nimas Galuh Candra Kirana disihir sampai dadi keong lan manggon ana keong mangkono.
5: Apa bener Galuh Candra Kirana?
2: Nggih.
6: Cerita.
2: Nggih leres ngoten Kang Mas Panji.
5: Oh, yen ngono awak dhewe iki salah pinemu
3: to. Kula niku namung nemu keong. Sepurane
4: ya. Matur suwun nggih Mbok Rondo dadapan nggih. Menika badhe kula boyong dateng Jenggolo.
3: Oh ngaten nggih.
2: Kang Mas.
3: Monggo Den.
2: Kula mboten nginten saged pepanggihan malih kalian panjenengan Kang Mas.
4: Mbok menawa wis kersaning pangeran Kakang Bancak. Bare Kakang Doyok.
5: Iya.
4: Bungai rasane atiku.
5: aku dhewe ya rumangsa bunga dene apa Dimas Panji Ino Kertopati bisa ketemu marang
4: woro-woro marang kawula yen Dimas kalau Candra Kitrana wis ketemu barek Ibnu Kertopati.
7: Berarti awakmu wis seneng, berarti arep mangan.
2: Langkung sakniki kita sareng-sareng teng kerajaan Kediri mawon. Teng keraton Kediri mawon, Kang Mas.
4: Neng Kediri jenggolo padha ae. Mbok Rondo, Mbok Rondo. Ayo, Mbok Rondo dimulyakno. Mergo niki temune dene omahe Mbok Rondo kene.
5: Bener apa kang dadi kandhamu di Mas Panjino Kertopati.
8: Matur nuwun. Menawi mekaten monggo prodherekake.
4: Kakang Banjak, Kakang Joyo.
7: Ayo.

0: sing luput, Mbak Yu.
1: Gak popo, saben uang mesti ngelakon kesalahan.
2: Indah.
1: Nanging ojo mbok baleni maneh yo.
0: Iya, Mbak Yu.
2: Romo Prabu,
3: yo
2: sinarese menika nimas. Kalau contoh kalau sampun paring pangapura dumateng adinipun, kulo badhe matur keparengo Dimas Galuh Candra Kirana menika klaboyong wonten kraton Jenggala.
3: Mengko dis. Aku takut.
2: Pripun?
3: Romo Prabu. Temokno ning ndi anakku?
2: Inggih.
3: Galuh Candra Kirana.
2: Inggih. Menika wonten saksi-saksinipun.
3: Sapa saksi?
2: Mbok Rondo Dadapan.
3: Mbok Rondo Dadapan.
2: Inggih, Nimas menika kenging sihir lajeng dados keong emas.
3: Oh,
2: mekaten.
3: Sing sihir kuwi berarti. Jaluk pitulungan sapa?
0: Inggih, Rama.
3: Kok wis pinter nyantet barang kuwi?
0: Mboten, Rama, kula nyuwun tulung kalian.
3: Kok wis pinter jegis?
2: Sampun. Rama Prabu sampun paring dukuh. Mereka sampun dipun sepuro. Sampun.
0: Rama.
2: Mbok Prawi menika sampun lakonipun. Anggen kula kepanggih kalian Nimas Galuh Candra Kirana kedah nglampahi ingkang mekaten menika, Rama Prabu.
3: Galuh Candra Kirana?
1: Nggih,
3: Prabu. Dan Mas Panji Inukertapati.
1: Nggih, Prabu.
3: Pendungaku mung siji.
2: Nggih. Nggih, mekaten ingkang.
3: Bebrayana nganti kaki-kaki lan ninen-ninen ya.
2: Nggih. Ngesto akan dawuh Rama Prabu.
3: Ngono ya.
2: Nggih.
3: Balik kowe. Galuh aja.
0: Nggih, Rama.
3: Ngerti?
0: Nggih.
3: Dina iki kowe kudu nglakoni apa?
0: Napa, Rama?
3: Tapi bedo kowe,
2: pun Prabu. Dimas Galuh Candra Kirana.
1: Nggih.
2: Sepisan maneh sepuro nang adimu, ya?
1: Sampun.
2: Wis tulus paring sepuro marang adimu?
1: Kula sampun ngapurani adik kula pun mboten napa-napa.
2: Ya wis. Dimas Galuh Candra Kirana. Mbok napa iki pancen dadi lakone awake dhewe. Muga-muga kena kanggo tulodo sopae, sopo sing salah bakal seleh.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan, pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane sampean jepang marek Pro 4 RRI Surabaya. Samarine kecaning bakal sampean kabetan adicara macopat nggih caning bare serat jendini Pangeran Pekik lan garwa serta para prajurit Surabaya Bidal Gempur Karaton Giri. Tentunya mbak narasumber kita Cak Faris. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Put srono mahas inga sepi meminta sing yuang manon.

pangayon-ayoning dasi. Rumantah nosih kang agung kunging katentreman yakti kabegjan ingkang sejatos moho mulya pangung senten treming kalbu.

midangetno atur sujud penyuwun kawula dase moho nganggung ayem ayom rahayu sagung tumati kelajengaken pambuka.

Ati coro kiaran moco pat iyo ing RRI Pro.

0: Rahayu sagung dumadi nenggih kala wau kidung santi puji sampun kula aturaken kelajengaken kidung pambuka sekar dandang kula mawi cengkok gagrak ngresikan nggih sapunika kalian nenggo por kadang sumangga kaaturan telepon wonten ing on air di menika lumantar telepon 0315462961 monggo 0315462961 utawi saged dateng wianipun perempat 0896021119 monggo ambuk pilih badhe ngaturaken sesekaran utawi atur salam monggo pambagyo harjo pambagyo rahayu monggo saged telepon WA 0896021119 utawi datang 0315462961 monggo kula tenggo wonten ing perempat RRI Surabaya ambok pilih panjenengan badhe atur salam tapi ngaturaken sesekaran sumangga nggih ngaturaken sugeng dalu teman-temanipun Bapak Gunadin Tlatah Sidoarjo mugi tansah kinaringan sehat pepunden kula Bunda Sujiyati wonten ing Dukuh Nginges Bapak Suparno wonten ing Pepil Gisterjo ugi wonten panjenenganipun Ibu Setia Utami saking Sukolilo Surabaya ugi wonten panjenenganipun Bapak Kasmo saking Cenrai Kendung nomor 69 Surabaya kados pundi dangu mboten minggah Pak Dwijo wonten ing Pulau Sari kados pundi monggo mbok pilih bading kekono dangu mboten midhangetaken swantenipun Popo Dwijo namung kalih Rebo niku Popo Dwijo mboten on air atatipun tansah on air nyekar monggo Popo Dwijo terbuka bebas tasih wonten wekdalipun panjang kagem sinten mawon bebas menika dalu punika adicaranipun giaran waos tembang mocopat ingkang kagiyaraken saben Rebo malam Kamis ngaten. Iki kala wingi wonten kang nyuwun pirsa sejarahipun mocopat wonten ing Surabaya menawi siaran mocopat ing radio menika namung sak ngertos kula nggih awit janipun kata wonten radio Raja Wali, radio kata nggih kula mboten apal. Ning wekdal kula ngayahi menika tasih SMKI nika tasih wonten nggih wontenipun radio RBW Wonocolo ugi wonten radio MTB FM lan terakhir RRI Surabaya monggo kang badhe minggah kalajengaken monggo sinten.
1: Halo
0: sugeng dalu.
1: Sugeng dalu
0: nggih Popo Dwijo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Lo pada indah mangkur mi ya. Halo.
0: Iya, monggo.
1: Iya.
0: Iya, atas pundi.
1: Kados pundi kawontenan panjenengan
0: pangestunipun sehat pinaringan rahayu
1: menawi menika badhe nembang pangkur
0: nggih monggo
1: kula wiwit tinggi
0: nggih monggo
1: ojo temen ojo podo seneng wega males aras arasen mo isin bosen keset

ngebor lemah ing desa rono.

Pangeran Pekik ngendika mringdase, "Heh, sakae bocah Surabaya padha piyarsakno kabeh. Dawuh dalem Sang Prabu, mula ingsun lini lan mulih marang ing Surabaya lawan garwan ingsun. Ing utus kinen magut aprang angadoni Bandawala rebut pati mangrurah satrutama. Panungkule si Sunan Sri Susunan Giri pinasrahken marang jenenging wang, nanging karsaning sun mengke anak Mas Giri iku lamun kena nungkula aris sumewa Sri Mentaram tan rakaseng laku. Slametan ana pepejah lamun mangkot sayekti rerempon curit akeh pegating atmo." Kenging menapa kok ingkang dipun pilih Pangeran Pekik? Awit Pangeran Pekik menika tasih wonten darah turunan saking Ngampel. Ngampel Dento. Dados menawi Mas Tani Sunan Giri utawi Sunan Prapen menika anak Mas, ngaten awit tasih wonten darah saking Ngampel Dento Surabaya. Nah menika buka celuk Megatruh akeh pegating atmo, pegating ruh atmo menika sukmo.

pun pilih tan saged mungkasi suka lebur aprang pupo nanging ulun mireng pawar tos setuhu jeng Sunan Giri nane nano kirang niki janipun.

kang kinolo aprang pupu punika ingkang ngencengi.

menawi Giri Prapen Andimbali dateng Pangeran Pekik menika Romo Pangeran Surengkewuh ning tibone tasih sepuh menika Sunan Giri Prapen. Kaya priye kulup kang dadi kencengmu ing mengko ingsun mung darmi miturut kekencenganmu nungkul api nora api sira kang nyangga bot repot. Menika dipun tari Endrasana murid nggih putranipun Sunan Giri kedaton nggih Sunan Giri Prapen. Piye enake nungkul apa ora? Nek nungkul ya gak apik, yen nungkul ya apik, terserah. Aku tergantung slirane Endrasana panglima perangipun nggih menika Sunan Giri ngaten. Kasambet bincang Rebu candhakipun sapunika badhe katutup kidung mantra wedo. Ana kidung rumaksa ing wengi tegu hayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jim setan datan purun paneluhan tanana wani miwa penggawe ala gunaning wong luput geni atmahan tirta maling adoh tan ana ngarah mring mami tuju kuno pansirno sakeing loro pansamyo bali sake omo pansami mirudo welasase pandulune sakeing projo luput katyo kapuk tiba ning wesi sakeing wisatawa satu galak lulut kayu aeng lemah sangar songeng landak kuaning mong lemah miring miang pagi poning merak paku pak aning warak sekalir nadian argo miang segoro alas temahan rahayu mangke datyo sariro ayu ingideran prawido dari rinekso malaikat lan sagung pro rasul pinayunganing juang suksmo ati adam utekku bagindo esis pangucap Nabi Musa napas ingsun Nabi Salinuwe Nabi Yakub pamiyarsaning wang Yusuf ing rupaku mangke Nabi Dawud suaraku Kanjeng Sulaiman kasekten mami Ibrahim nyawaning wang Idris ing rambutku Bagindo Ali kulit wang Abu Bakar getih daging Umar singgih Balung Bagindo Usman sungsum ingsun Fatimah Linuwe Siti Aminah Bayuning Anggo Ayub ing ususku mangke Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami netraku ya Muhammad panduluku rasul pinayungan Adam Hawa sampun pepak

kabeh. Nuwun kanthi purnaning kidung montro wedo ateges sampun paripurna. Kira mau cepat ing dalu punika ngantos pepanggian malih bencang rebo malam kemis candhakipun kanthi wekdal lan gelombang ingkang sami. Kula pun Alvaris Wondo Saputra pangambaning kiaran sarta kasih umum Yayasan Mocopat Among Tani Mocopait nyun pamit. Buat pilih wonten lepatipun kula namung saged nyun agung samudra pangasami. Wibila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sampai si permarek Pro 4 RRI Surabaya ini aku mau sampean wis ikuti adicara Mojopat. Sak mari niki bakal tak wenehi gending-gending campur sari. Selanjutnya aku bakal diwenehi barek siaran Ludruk. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Sumpah aku, Katwingi nyambut gawe ngenteni dibayar kok gak cair-cair sih.
1: Halala posisi sumpek iku woles ae lah woles.
0: Lah terus aku kudu piye iki?
1: Yo kuat dilakoni. Lah gak kuat ya utang koperasi.
2: Intermezzo.
3: Brompat RRI Surabaya. Brompat Suara Budaya Surabaya.
4: Ngejane saniki awak dhewe wayahe ngrungokno siaran Ludruk Lakon Kebojo. Seri loro sugeng midhangetaken.

0: Kaget aku.
1: Kaget
0: aku. Sampai jimbul.
1: Aku ngrungokno kidungan penoca. Aku sampai apa? Sliut.
0: Sliut.
1: Rungu kidungan penoca.
0: Sliut melek. Sliut melek. Mari itu sliut amblas.
1: Iyalah, pancene wong iku mah ya gak luput. Apa sing peno kidung nae kemana?
0: Ya, pendidikan itu penting banyak. Loro, aku yuk kudu di nyebut gay bareng yo.
1: Wong loro itu kan gejalae mesti tekok panganan kadang.
0: Bener. Ngene cak Gus. Ono serat ono sing mengatakan kalau dihitung dari 100% wong loro iku ya sing 30% iku merko tekok kondisi badan tapi sing 70% iku tekok pikiran.
2: Yo.
3: 100% tekok dompet.
0: Iku.
2: Lah ya iku sing garakno dadi pikiran. Nek gandhe dhuwit lah yo mikir ah. Ya iku garakno loro.
3: Tapi delok iya. Sing biasane sehat iku weton Jumat Legi.
2: Kok iso pele-pele.
1: Lah iya.
3: Iku mergo wetonku.
1: Tapi pancen bener omong Sabil cak insap
2: ya.
1: Ancene wong nek gak nyekel dhuwit, yo apa pikiran iki mesti koming.
0: Ya bingung.
1: Aku gak ngelokno wong, awakku dhewe iki lho. Aku kan gak nyekel dhuwit blas. Wong ancene gak nyambut gawe. Iya. Kate rono gak iso. Kepingin niko gak iso. Akhirnya aku ya meneng ae cak.
3: Jadi duwe gak perlu dicekel cak.
2: Iya.
3: Terus ATM dateng dompet lah.
2: Lho, nek sampean ngomong aja nek gak nyekel duit yo ya ono salahe. Lah lapo gak nyekel duit ngalor ngidul. Nek gak duwe duit iku mbuh.
0: Saiki ku usume
1: dompet aku ngomong
2: salah.
1: Berarti wong biyen-biyen iku salah kabeh.
2: Iya, salah kaprah.
3: Gak
2: gablek dhuwit ana sing ngomong ngono.
1: Lah iya.
3: Tapi sing penting kan maling ini meriah rek.
2: Iya, tapi kaleh ngomong ngono jarene. Iku omongan iku padha karo doa. Iki nek gak duwe dhuwit, iku omongan aja ngomong gak duwe dhuwit. Iso gak duwe temen, durung oleh dhuwit, durung oleh rejeki.
3: Kan duwe kan duwe mari ngene memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia.
0: Itu lho Gus Dur.
1: Yo iki bulan piro?
2: Iya.
3: Ya mari ngene ta pisan.
2: Yo yo sik suwe.
1: Sik aku nyambung omongane Cai Sap.
2: Iya.
1: Apa-apa iku jare omongan
2: iku padha doa.
1: Iya. Doa bener.
2: Iya.
1: Contone kaya cacakku.
2: Sopo?
1: Cacakku.
2: Oh iya.
1: Budal jange nang gone Kalimantan pamit marek emak. Mak aku dongakno. Aku nyambut gawe nang gone Kalimantan gak ono apa-apa. Tata ambek emak ya didongakno ya.
2: Iya.
1: Ya le, budhalo tak dongakno nek kono gak ono apa-apa. Bareng budhalo teko kono, gu kono ya gak ono apa-apa temen e.
2: Maksude gak ono apa-apa ya apa?
1: Balik moleh, maksude ya gak ono penggawean.
2: Oh alah.
0: Gak ono duwe.
2: Ya gak ono duwe.
0: Kan jalui mah dongakno.
2: Nek gak ono apa-apa.
1: Balik moleh.
3: Sing apik dongakno ya apa?
2: Ya.
0: Sing apik ya ngene. Ya, mak aku tak lunga. Dongakno ae iso selamat.
2: Selamat.
0: Iso nggowo selamat.
2: Ya.
3: Selamat iku gak gelem tak.
0: Gelem selamat jak rono padha gak nyambut gawene. Yo boleh mah.
2: Ya donga ya pendungane budal mulih selamat engko nang kono nyambut gawe sok lancar oleh rezeki sing akeh.
3: Ditambahin sing paling apa itu sing paling utama itu. Sehat jiwa raga.
2: Nah, iku banget utama. Iku sing kidungno cak pendik mau check up kesehatan. Iku penting ngono lho.
3: Deteksi dari awal.
2: Loh, ya, iya, lebih baik mencegah. Apa mencegah daripada mengobati.
3: Preventif dan kuratif.
2: Oh. Mensana en kompori ngebros.
3: Iso kompori ngebros iku lho.
0: Mensana en kompori sano.
2: Iya.
3: Bahasa Yunani.
0: Bahasa
3: Yunani tapi bahasa Lamongan
2: iki. Bu aku yang ngerni ngomong kok.
3: Mensana men sini. Gak iso mbobot.
0: Ya dari si Isa mau bener. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.
1: Kuat ah jiwamu.
0: Nah, iku kadang-kadang
1: penggoda titik
0: kata-kata itu gak cocok.
1: Nah,
2: iya.
0: Saya iki jadi di dalam jiwa yang sehat, ya ta? Kadang-kadang jiwanya itu sehat, tapi pikirannya gak kuat.
2: Nah, itu jiwanya goyah. Anu fisiknya sehat, tapi jiwanya.
3: Tetap faktor rogo atau faktor usia itu paling utama. Biar aku jenom, jenom umur songolas, aku katanya nang rono masih ganti duit kelakon mereka niate fisiknya kuat. Yeah. Nek saiki umur sama nih, aku katanya Jakarta mbak sepeda.
0: Bingung.
3: Ya nyanyi, mereka pikiran kuat, hati nih kuat tapi rogone gak kuat.
2: Ati karbon do cupet.
3: Rogone mungkret.
2: Iya, mungkret dia.
3: Ya apa sih jalan terop tagak ya?
0: Duh. Terus ya mesti re.
1: Wong wis kadung dicitet ta
0: ta. Jane ngene akeh cuma sing tak umumno mesti to adi. Yo. Kaenak kok mbek kanca-kanca liyane yo.
3: Sak jane akeh tapi gandang andek-andek.
0: Nah, aku awak dhewe ngono kabeh ku saulan muput ngono yo. Jare wong wuh arep pamer ku lho pendik pamer terop akeh to. Nanti mau gelono ngono tak umumno situ ae.
3: Yo. Pamer pancen gak ono dipamer.
0: Ono sih re, omongan iku padha doa.
3: Wah. Wis dipamerno.
2: Sabine nembung
1: banyak. Ono situ iku go endi ngono maksudine.
0: Lah iya, yo waran yo opo ngono re, aja.
3: Iya wis.
0: Jer ucapan te doa.
3: Ucapan adalah doa, mandar muga doa terkabul.
0: Nah, paribasane ndodok kemroyok ngadeg kemriyek. Bakule gak ketok bokonge.
3: Tuturi.
2: Wong ngono wis ngamini ngono kae conto jadwale akeh diamini.
0: Ya wis, jalali rek tugas kanca-kanca di versi lama iki. Tugas kanca-kanca. Awak dhewe tanggal 11 Juli 2021 iki RRI pentas nang Dusun Balung Jerambah. Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, Hajati Sedekah Bumi. Lah para panitia sing rawuh nang gone kantor RRI Surabaya wingi, antara lain ono Ibu Kepala Dusun, Ibu Siti Nur Aminah selaku ketua panitia. Ono sekretaris Ibu Sophia Darmayanti, bendarae Bapak Nuriadi, seksi keseniane Bapak Sudiono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo LKD, ya. Seksi perlengkapan ini Bapak Suwono BPD, Bapak Ariamin, Bapak Irfan. Nah, seksi keamanan ini sing menjaga keamanan pentas.
2: Iki penting keamanan.
0: Tanggal 11 iki ya, iki penting iki ya. Iku ngono Bapak Muso, Bapak MDU, Bapak Sugianto, Bapak Riono lan didukung Linmas Dusun Balung Jerambah, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik.
3: Oke, nadang sapa?
0: Yu Siti. Iki satu lagi kunci rek ya. Bono pendengar RRI terutama sing kepengin nek ludruk ya. Iso langsung tekan ngene kantor RRI Surabaya. Soalnya RRI kan ludruk lembaga rek.
1: Iya,
0: kantor RRI Surabaya Jalan Pemuda 82 90 Surabaya.
2: Ketemu
0: Ibu Ketua. Ibu
1: Purbana
3: SNN.
0: Iya, iki bapake Jakarta Waras kudu nanggap meni. Iya. Bapake nanti umpul-umpul duwe ya.
1: Tapi aja lali semboyane, Cak. Giling-gilingan sekali di udara tetap di udara.
0: NKRI harga mati
1: perempat RRI Suara Budaya
0: Surabaya.

Cak Ning, sugeng dalu sugeng pepanggian malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Insyaf. Dalu niki ndak melampahan Kebujuk seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan, Pak Bimo dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Ning Ami Sanjaya dalu niki dados Bu Ida. Rani dipun lampahaken Ning Wiwi. Pak Jarwo dipun lampahaken Cak Pendi. Ning Purbandari dalu niki dados Bu Sita. Erna dipun lampahaken Ning Eni. Cak Sabil dalu niki nglampahi dados Doni. Kasdi dipun lampahaken Cak Kusnan. Kasman dipun lampahaken Cak Insyaf. Bu Warung dalu niki dipun lampahaken Ning Murgiyati. Pak Dipur nglampahi dados Pak Dolah. Karyawan WU wonten Ning Uul Hasanah. Cak Ning, giaran Ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Siswa magang SMK Rajasa Surabaya. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator audio dening Cak Isnan. Operator video dening Cak Liga. Wusono, kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Bu. Bu.
1: Dalem, Pak.
0: Nanti ya.
1: Aku nyepakno kemeja jenengan, jas-jase jenengan.
0: Aku ngerti nek jam mungkin sibuk masalah iku ya, Cok. Sing kanggo awak dhewe tok ae rek, sing kanggo wong tamu-tamu bareng iku diperhatekno iku meneh.
1: Iya, iya, iya. Wis nek tamu-tamu ku gampang, Pak. Sing penting ade nyepak inggon sing apik.
0: Wis. Nggih, ya oke. Ya apa undanganmu wis?
1: Eh, Nduk, ya
0: apa, Nduk? Wis kabeh
2: ya. Pun beres kok. Napa pun baris kuabe, Pak.
1: Ojo lali, kepala sekolah, kepala sekolahmu bian-bian undangan kabeh guru-gurumu.
2: Ngoten lah, Bu.
1: Iya.
2: Tua saya kula pilih Ibu sing ide-ide mawon.
1: Lah nyapa masih sing ada-ada ya, Pak ya?
0: Erna. Ojo lali lho ya, undangane ya. Undangan tuku sing lek.
1: Sing apik, sing ana pitone tengah lho, Nduk.
0: Sing lek
2: apik-apik. Pak, lek undangan kula niki mboten nusa pita, mboten nusa niku. Langsung, Pak. Sakniki kan modele niku sing
0: digital.
2: Digital ngoten niku wis. Terus
1: ya tapi gak penting niku apik,
0: sing apik. Sing wong cukup-cukup sing duwe HP ku digital kene.
2: Dadi pun mboten perlu ngangen tiang, kangen mlaku-mlaku mboten pun langsung teng WA.
0: Ya.
2: Langsung sak grup
0: mboten. Ya.
2: Pun khusus tunggal-tunggal.
0: Aja lali ya, undangan khusus ku ono tulisane khusus.
2: Nggih.
0: Waran ya.
2: Kula
0: iya waran ngene, tulisen tidak menerima cindera mata berupa apapun.
1: Loh,
0: tidak menerima bubuhan.
1: Dadi nduk, bapakmu ki menlu. Gak nampa bubuhan. Dadi lumrahe nek wong teko diundang kan bowo ya. Iki meneh enggak malah disangon.
0: Nah,
1: sip sip. Ngono lho. Apa seneng sampean?
2: Heh. Kula seneng to. Paling niki sing
0: dugi niku wis setiap tamu sing teko tak sangoni 300.000. Setiap tamu sing teko.
2: Pak. Kok 300 sih, Pak?
0: Lah piro ta?
2: Ka 100 penjangkep.
1: Iya, mosok yo ganjil
2: 300. Undang kepala sekolah kula lho.
0: Dadi pantese 500 ya.
2: Iya, 100
1: 10.000
2: mboten napa-napa.
1: Sing wong pangkat-pangkat iku malah sak juta. Ngono, Pak.
2: Lah terus ngen kula ngundang kepala sekolah, Pak,
1: Kimri,
2: betul mobil. Mosok Pak disangoni 300 mboten etis.
0: Ya ning ngono tulis ana 500.000 buat yang datang gratis. Ngono.
2: Oh, siap. Ya? Pak, niki kula ten saran, Pak.
0: Napa?
2: Tiang sak kampung, Pak. Pun sak kampung niki. Telung kampung, petang kampung penuh sadang kabeh, Pak. Ditonjoki bendin to, Pak.
0: Ngono.
1: Ngono ya.
0: Kayak ono saran ngono masukan ngono lho.
1: Dadi nduk, bener sih. Ibu wingi ya, omah sing guru dhewe kae tak gekno payonan wis dadi pawon terbuka.
0: Ya.
1: Dapur mengepul 24 jam. Ra ngono sih.
2: Kak terima 24 jam, 25 jam, Bu.
1: 25
0: pokok
1: jam.
0: Pokok intine, intine keluarga Jarwo iki ojo kalah karo keluargane Bimo.
1: Wis, iki intine. Senengane bapakmu ra mesti ngono iku.
0: Waalaikumsalam.
2: Pak.
0: Apapun Dambil. Harus di atas
2: Dambil Jarwo.
0: Heh,
2: ngambil plakat.
0: Gawe baliho.
2: Nggih.
0: Ya apa? Tulis apa?
2: Kilan
0: tamu. Loh, tamu toh.
3: Pak Jarwo dipuntekan pangaken kula Doni.
0: Oh, Doni. Niki saiki napa niki?
3: Mereka kula ingkang dipunpasrahi masalah niku EO-nipun apa? WO-nipun.
2: Oh, wedengmu, Nduk.
3: Nggih. Yen sewu.
2: Niki ta, Mas.
3: WO-ne. Acaranipun napa menika?
2: Nggih, mantu anak kula.
0: Mantu niki, mantene niki.
3: Mbak.
0: Nggih.
3: Yen sewu nggih, Bu, nggih. Pak Jarwo kula badhe napa ngomong-ngomong kali putra njenengan. Nanti minta konsep yang Eropaan, Jawa, atau yang Papua.
2: Papua. Setelah.
0: Pokoknya, duduk.
2: Baru ngurung Papua, kayak guyuk.
0: Ngomong aduk. Oh, jelali. Sing lek. Ya.
2: Oh, iya, iya, iya.
3: Ini aku datang semangka di lek sedatang.
2: Iya, datang.
0: Lek di lek apa ini?
2: Ini menekan pitong dino, toh. Tapi pitong dino aku peng pitu ngono lho ganti duit-duito. Nek mboten napa-napa sing napa Eropa niku wau. Sing penting ke Papua sampe tinggal, Mas.
3: Pun salah persepsi lho nggih, menika wonten konsep Raja Ampat. Dados setelah mangke wonten
2: Raja Ampat.
3: Iya, jadi sekaligus saya uruskan tentang bulan madunya di Raja Ampat, Ibu, Bapak.
2: Itu tadi ki wis komplit plit-plit
0: Pak. Pokoke kuncine kudu sing lek ya.
3: Nggih. Mangke dateng Raja Ampat mbake saged dipun lek-lek
0: ngoten lho. Ya pokoke kuadene kuadene lek ya. Terus hiburane lek ya.
2: Heeh.
0: Suguhane ya lek.
3: Nggih. Mangke dados konsepipun Mbak sinten menika Mbak Erna?
0: Erna.
3: Mandap saking ondo. Tapi ondone pun hidrolik.
0: Ondo sih, Pak.
3: Hidrolik, mboten ondo biasa.
1: Terus mantan-mantan
3: disebut mantan-mantan dan berbandulan.
0: Hidrolis. Main hidrolis.
3: Nggih, Pak, biar lain daripada yang lain.
1: Pak, kok jok lali mau jarine nang spanduke mau tulisi.
0: Tulisi.
1: Hidrolis.
3: Oh. Yun sewu lek mboten pengen kalah kali konsepipun acaranipun Pak Bimo to?
0: Bener.
1: Lah sampeyan nekal ngono ta yoan.
3: Mboten ngenten
1: apa lak nggih. Niku ne pinten? Konsep pinten-pinten iki wau?
3: Konsep monggo sak kersa menika yang jelas kalau ada konsep tambahan nanti ada
1: Eropa, pun di wau Papua,
3: Jawa, Eropa, Jawa. Napa Surabayaan.
1: Awak dhewe iki lho Bu lak duwe kene petung dina petung.
2: Lah iya makane njaluk pitu.
1: Pitu.
0: Iya bener bener bener.
2: Mas Joni pitu Mas Joni.
1: Jadi setiap hari kudu
3: siap-siap. Inggih pun
2: derek. Hari kudu beda lho ya.
3: Inggih mangke enten konsep yang tanpa busana. Nyun sewu.
2: Mas
3: seakan-akan tanpa busana tapi sebetulnya berbusana. Niku dereng wonten.
0: Wah, niku mboten setuju kula.
1: Paling niku bali, Bu.
3: Nggih pun.
1: Apik, Bu.
2: Kok apik lho nyapa anakku malah muni apik. Bu,
0: setan. Nek perkara konsep tanpa busana niku urusane mantene mengki. Nggih,
1: Pak. Niku ada sing niku lho, Pak, sing
3: transparan tapi mboten porno, mboten.
0: Nggih, pokoke pirang dina, Dok, mau?
1: 7.
0: Malam Betung pertama dino. Konsepnya ala Eropa.
3: Eropa nggih.
0: Ping pindho Raja Empat Papua.
3: Nggih nggih.
0: Ping telu.
1: Iya.
0: Ping telu gaya Bali.
3: Nggih nggih. Jawa basah, Jawa kering.
0: Nah, wonten sing mamel ka ono.
3: Jawa kering
1: lho, basah.
3: Nggih, nek Jawa sing kering no pas musim ketiga.
1: Aja lali budayane dhewe manten pegon
0: tetep ono.
1: Nggih. Dadi masih pitung dino areke gaya apa-apa
3: aja
1: ninggalno tradisi
3: dhewe. Masalah harga lak mboten-mboten persoalan ta sampun.
0: Ampun mikir dhek. Ampun mikir dhuwit.
1: Wis sampean tetep dhisik, soalnya tambahane ke mau lho, Pak.
3: Nganten Bapak Ibu dan calon pengantin, berhubung ini konsepnya luar biasa. Dan sangat fenomenal.
0: Yeah.
3: Niko kula nyuwun dipun lunasi 1 minggu sebelumnya. Meniko kan sampun 1 minggu sebelumnya. Meniko niko memang saya sikapi dengan profesional harus lunas sebelum hari H 7 hari.
0: Mumpun kersane saya menteng risa niki. Kula lunasi.
1: Iya,
0: kula lunasi.
3: Mboten tapi kan
1: sampeyan jaluke piro?
3: Kan kirang wong dino ta sik benjing
1: wis sak. Lah ya apa-apa. Dilunasi saiki kan
0: mau gak apa-apa. Nggih, iki kan uang muka pun nggih.
1: Sampeyan jebot
0: DP kan pun.
3: Ampun
0: nggih. Dun payment to? Dun payment iki
3: niki. Niki kula pembantu jenengan niku sampun paring DP. Pun ngenten mawon niki kula paringi nomor rekening nggih.
0: Oh, lho. Boten usah, boten usah.
1: Duit iki wis enak ya Pak ya.
0: Duit ten iso amben iku.
1: Duit ku karek
0: duit. Dapen napa? Nah kula lek kewan pun
1: sampean ngerti Mas Doni. Okay. Duite bapak niki duite bojo kula niki glangsingan teng iso amben.
0: Mbok sampe
3: nggih omah soke kok amben niku lho gumun kula niki lho.
1: Napa-napa
0: amben iku khusus dan nyamaraken duit niku.
1: Pribadi niku kangge nglebokno duite niku
3: sing glangsingan supaya intinipun kula namung paring kabar 7 hari sebelumnya harus lunas sehingga nanti
1: sampean njaluk pira cukupno.
3: Nggih pun nggih menika.
1: Ayo ndi?
0: Nduk Erna, dhuwono glangsing nak, dhuwono glangsing nak.
1: Mas.
3: Nggih. Ini catatan pun karena ini ada tambahan. Tajampar Bali Jawa ini oh niki niku tambah terus niku pasaken 2M Ibu ngapunten
0: wah mboten masalah
3: tasik nedi kortingan iki
0: mboten masalah pun
1: mboten sampean aja sampai kekurangan nek perlu sampean kurangi apa tambahi piro duite
3: ngono lho 2M koma kalih mawon iki.
0: Nyuwun mboten napa-napa.
1: Genep 5 ya Pak ya.
0: Nah,
1: komane genep 5.
0: Nggih. Sing telu engko kanggo pribadi.
1: Nggih Pak.
3: Ngapunten Bapak.
0: Ngapunten. Pun
3: kuwi profesional Pak. Dados masalah pribadi mboten niki. Niki sampun include
0: 2,2 M niku khusus kanggo WO ne sing 3 niku kangge pribadi madani.
3: Dadi
0: 2,5 pun.
3: Mboten nyogok nggih, Bu. Nggih, Pak.
0: Mboten.
1: Pun sampean nombe juse niku riyin. Iki sampean milih napa? Tersedia sedaya niki. Strawberry enten, jus mangga enten, jambu merah enten, apokat enten. Niki
3: jus pare mawon, Bu.
1: Jus pare, waduh. Enten jus kudu,
3: Mas. Lah sekaligus niki mboten niki kan sekaligus niku jamu
1: wonten. Jamu kesehatan.
3: Nggih, sampun matur nuwun nggih niki.
1: Niki mboten ana sik lah duwite.
3: Oh, lha nggih niki.
0: Lali.
1: Durung kok jupuk.
0: Duh glangsing ngono
1: nek. Pak sing ngomong di pondot
3: niku. Oh nggih nggih.
1: Pon niki mobil, Pak. Nggih, cek dijonjong kalen.
0: Ayo ndak. Mas Joni.
1: Duwe rong glangsing lho ya.
0: Kula roh napa dere sampean lho nggih.
3: Siap.

0: si sampean.
1: Mas.
2: Loh.
1: Loh. Sinten, Pak?
2: Waduh, kula terlambat nih. Kok mung sami ndhewe. Ning sepurane aku rada awan iku.
0: Kena apa biasane di sini? Durung ana wong teko di sini biasane.
3: Iki sopo Pak Sugeng
0: njaluk. Heh? Iki Pak Dolan.
2: Turune pada esuk dadi aku mrene.
0: Pendino.
2: Nek
0: ka awan ya sore, nek ka ngono ya wisuk. Mari sopo pirene?
1: Mas wis ngapeli. Mas Dani,
3: ngapeli sampean.
0: Alah, apa sih? Awak dhewe kuwi cuek gati
1: ngono. Wah, ya apa sampean iki? Eh. Ya apa? Eh, aku apa ketok sampean sak klebatan anggone juragan ku ya apa?
3: Aku ilang ini sampean gak ono. Klebatan nanti.
1: Gak ono maksudku apa wis dilunasi ngono.
3: Wis luwih biasa juragan sampean iki.
0: Yo, Eman. Eh, anu, gekas man. Anu, Don. Awakmu lah yo wis nanggone juragan ku sing
3: masa juragan sampean yo ora umum wis ta.
0: Ngandani kok ya apa?
1: Lah juragan ku ya apa?
0: Ora umum.
3: Juragan mi luar biasa,
1: Cak. Alhamdulillah.
0: Cocok kan?
3: Dhewe pembantu.
1: Lho, yo.
3: Wis ngene ya. Cekak cingkrange.
1: Heeh. Kok iso cekak cingkrange iki? Maksudku cekak cukupe.
0: Ini kan acarane kurang sak minggu. Jari perjanjiane kan kudu
1: lunas.
0: Yo opo sing lunasi?
1: Wis dilunasi.
0: Sing aku kok apa? Kok kei bonus 20 juta iko. Tak tukokno sepeda motor anyar.
1: Apa?
0: Iya.
3: Nek terus yo
0: aku sepeda. Sampean iku.
3: Ini ya. Aku sing matur suwun sampean wis iso memasarkan apa iku? WO ku.
0: Iya.
3: Tak jaluk sampean aja malas-malas untuk memasarkan yang lebih luas lagi.
0: Iya.
3: Jujur aku wis dilunasi.
1: Wis dilunasi. Alhamdulillah. Lah nek ngono yo aja lali Mas Doni. Awak dhewe kan yo gak kurang-kurang oleh aku nyampe no nanggung
3: jurang. Gak perlu aku akan ngomong. Aku gak ngitung apa mana tim pemasar sampai neng kalau perlu tak rekrut mana takon gula calon yang wong digawe yang lebih hebat lagi.
0: Oh,
1: ojo khawatir, ojo khawatir.
3: Yo, sampai jaluk piro?
0: Yo, yo, yo saya ojo ngono lah
1: kau. Ojo jaluk piro ngono Mas Doni.
3: 5%, 10%. Tak tari Doni, Cak Doni, barek Cak Kasman, pernah jalan pira presentasi nih.
0: Lo yo kak ngono, nek kapak kok sing oleh DP 1 juta aku kok kayak Islawi.
1: Nah,
0: saya ikut pelunasan pirang M.
1: Lo
0: ngerti dewe lah. Kata tuh kono sawah apa sapi.
3: Tak tambah 2 juta ya?
1: Eh?
0: 2 juta.
1: Ya, sama nih gak keliru ngomong. DP 100 juta tidak Islawi. Iki pelunasan berapa M iki?
3: 2 juta itu per 1 juta, Cak. Garek ping 0.
1: Oh.
0: Ping 0 sampai watu-watu ngono.
4: Piro?
3: 2 juta per 10. Per 10 juta sampai cukup 2 juta. Ya.
4: Berarti piro?
3: Ya ping 0 dhewe lek perlu.
4: Ngatur-ngatur dhewe gak sok ngitung
1: kon. Wis gak apa-apa, awak dhewe
0: wis piro?
1: Dikeki bonus piro ae tak trimo. Sing penting apa ngarani awak dhewe iki ojo sampe ngecewakno karo juragan.
4: Sampe durung lompo dhuwit kok wis watuk ae.
0: Kaget iku mau dikeki 2 juta malah.
3: Maksudnya rungok
0: kondisi kaget aku sampe 2
3: juta itu per 10 juta berarti 20% dari nilai jobku misalnya 2 miliar ya cukup 20% apa ya
1: bagus
0: piro lah
3: pokoknya sakarepe penuh lah
1: ya wis
0: ya ojo sakarepe ngono wis kesepakatan
3: ini. Lah aku mantan suan pergo iki dalane ya tekan sampe
0: gak kesane
3: gak iso ngono. Ya, sampean yayo gak
0: lho, gak ngono iki teko jeragane iki oleh, teko jeragane iki oleh, aku bener lho.
1: Man Kasman,
4: aja ngomong suara dengar
1: lho. 20%. Nek sak M iku kan awak dhewe oleh 200 juta. Ya opo, nek atik 2M kan 400 awak dhewe. Ya opo, Kasman.
0: Yo, yo mbon iki ngono.
1: Lho, yo mbok ya mbon. Kon iku delok.
3: Kurang ta?
1: Wah, wis cukup. Anu Mas Doni,
3: cukup ngomong-ngomong iki urusane pribadi. Doni barek sampean ojo ngomong juragan.
1: Oh, gak sampe tak omongno perkara iku.
3: Wis iki yo pikirin rek. Sapa golek mur iki?
0: Wis ana sing mikir iki.
1: Wis dipikir.
3: Ya wis.
0: Ya.
3: Sepurane, Cak.
1: Oke. Ya Mas Doni.
3: Kasdi.
0: Tak dolah. Tak dolah.
3: Oh Pak Dora ngapunten Pak nggih.
4: Nggih, mboten napa-napa. Kulo seneng
3: kok. Cocok akrab. Walaupun baru kenal tapi rumangsa pun kulo anggap tim kulo.
0: Pak dolah mboten sampean perseni ya, Mas.
4: Wah, mboten usah. Enggak usah ning ngapun.

0: Nek kaya warung iki wis markase sampean-sampean iki. Tadi aku wis opo-opo wis yayo.
1: Kae bonus sampean tapi dengan syarat
0: opo
1: ulangan rabi meneh.
0: Heh. Mo.
1: Cek ana sing rewangi.
0: Mo aku wis
1: jenenge. Yo, cemurane ya, Cak.
2: Oke. Terima kasih.
3: Dene duwe wis
1: tak tumpuk iki, sak tumpuk iki kira-kira.
3: Wis amplop iki.
2: Rong 400 juta.
3: Iya.
0: Lah ya cete rapi maneh
3: iki. Aku tak tukokno.
2: Apa?
3: Sapi wedok manak.
2: Tukokno apa? Ono truk
3: wedok
2: manak. Wong truk manak kene iku lho. Saiki ngene, Mas. Awak dhewe kan wis nyekel dhuwit sak meneh akeh.
4: Iya, gawe apa?
0: Rapi
2: sampeyan. Dolah iki yo nopo sampeyan.
4: Lha mboten sampeyan
2: nyekel dhuwit sak meneke iki.
4: Sing kula bayangaken nggih, sampeyan-sampeyan iku koyo ngene, sampeyan statusnya kan pembantu sinten mriki. Nggih,
3: nggih.
4: Lah ya pembantune iso koyo ngene ndane juragan.
2: Lho.
3: Juragan kula niku nopo dhuwit tumpukan. Tengaman niku lho.
2: Eh,
3: sampai jamur
2: mboten semerap juragan piro Pak Bima dhuwit telung kamar yo nopo sampean telung kamar sing ngene kamar niku
3: bos kula niku sik Pak Jarwo niku duwike sak omah
4: sampean paham usahane juragan sampean niku
3: nopo wah mboten semerap kula sing penting kula dibayar malah nopo bos kula omah niku damel ada duwit bos kula turu njobo malah
4: lho golek kos-kosan ge turu
0: nggih
2: eman
4: omah jajah
3: duwit man sampe turu njobo
4: sampean kelinci
2: kula lurusne
3: Kasman
0: apa
2: omongane nyekel duwit 400 juta kok ngantur saiki
3: kok ngantur
2: kon iki gak apa-apa sen delok bathukmu man man
0: iya
2: gak ngono omah tinggone duwit lah wonge turu njobo ya nggih tamu
0: ngalah
2: karo duit.
0: Iya.
2: Lho ya gak apa-apa kon iki.
3: Gak apa-apa wong aku bos.
4: Nyun sewu nek ngono aku iso ngamati sampean. Berarti sampean gak tau nyekel duit akeh.
3: Iki ancene kok sampean. Mangkane iki watuk gemeter.
2: Gak kula kuwatir be stres arek iki
0: kok. 400 juta.
2: Hah? Iki sik ana anu lho ya ana warung lho kok muleh kok apa lauk kok embong.
3: Anu sapa bumur sampean operasi plastik.
2: Heh.
0: Ya.
2: Wong wis temake kok gak woro ya klotak-klotak.
3: Gak mok lho kok klotak-klotak. Engko gak popo. Wajah ditarik nang mburi kabeh.
2: Heh dikemitani ya.
3: Kenceng mburi nglompok.
2: Heh. Lah iya dikemitani mburi.
3: Wah niku ya. Ayu pun.
2: Wis gak ono ayune wis ilang.
0: Wis ayune wis ilang sampean.
3: Erong suntik solikin.
2: Solikin.
3: Silikon.
2: Ah. Kok suntik solikin? Iki
3: to bangir sampean. Bibir yo lambe sampean kok disuntik tak pandani
2: jedhi. Lambene diganteni lambene Pak Markes.
0: Wes ngerungokno omong arek loro iki.
3: Iya.
0: Ngelu aku
3: tak. Wes sampean njaluk operasi kelamin.
2: Lambe pun ngomong.
3: Banget dadi wedok.
0: Pinter dilanang
3: ngono.
2: Iya. Lah isa serine ndelok bathukmu, nyemok bathukmu.
3: Apa asih?
2: Lho kok panas ya ancene? Panas bathukmu iki, Man.
3: Ya wis
2: tak tinggal, Man. Guys, gak ngrungokno kon-kon.
3: 100 juta, 100 juta.
0: Ya agak ya.
4: Nggih. Ya gak apa-apa,
0: biar. Ngrungokno arek loro, aduh.
4: Melok ngelok. Tapi aku yo mek pesen ya, sampean hati-hati lah ambek arek loro iki.
0: Hati-hati nek teko ya apa?
4: Yo jenenge wong apik nek terlalu apik engko akhire ya dadi
0: apik. Yo bener.
4: Matur nuwun. Wajar ngono ae.
0: Matur nuwun.
4: Marung dilatihni ya.
0: Ya wis.
4: Ya aku tak. Heeh. Aku jek ana urusan iki.
0: Ngono. Ya wis ya.

0: Bu, iki wis mepet lho ya. Sampe lu dhewe awak dhewe wis nglunasi. Bi uni wingane kan rene ya. Lunasi kabeh.
1: Nah. Awak dhewe terus gak mikir apa-apa sembarang wis. Wis siap kabeh wis bayar kabeh.
0: Aku catering, aku pesen 50 menu. Catering. Termasuk anu, termasuk menu lontong mie barang tak lebok nang kene.
1: Ngono barang.
0: Lho iya rek, wong kan yo selerane wong dhewe-dhewe yo, ono sing Eropa, ono sing Jawa, tapi ngono. Pokoke aku pesen 50 menu.
1: Bloke niki berne lontong-lontong tok.
0: Heh?
1: Bloke niki bekane menu lontong-lontong tok.
0: Oh iya.
1: Lontong kikil,
0: nah.
1: Lontong sayur,
0: nah.
1: Lontong balap,
0: ya.
1: Terus apa ku lontong gado-gado iku yo.
0: Iya.
1: Lontong pecel ya.
0: Heeh.
1: Terus situ
0: lontong-lontong dhewe ya.
1: Iya.
0: Bagian nasi-nasi dhewe.
2: Setan, ibu me bapak, nek kuwabeh ana lontong-lontonge, lah ana balape, ruwame niku.
0: Kok iso?
2: Ruwame. Lah balapan.
0: Ya apa rek iki rek, anakmu iki lho. Bu, kok iso ngomong kaya ngono.
2: Lontong
0: panganan, Nak, panganan. Kok iso balapan iki lho.
2: Kayak panganane balapan.
0: Nah, bu rek, panganan wis ya. Tak jaluk pirang-pirang dino iki, ojo katik metu nang dhewe ya. Mboten lah. Lho, ngomong bapak ejek ngugemi wong tuwa biyen. Calon kemanten tuh min 5 hari harus ada di rumah.
2: Bu, tapi pun dadi kabeh niku kanggo-kanggo sing rewang-rewang, kanggo keluarga.
0: Kok ngene? Kok ngene? Ngene-ngene. Oh iya, Bu.
2: Sudah siap.
0: Bu, ya? Sampai setuju ya. Souvenir anake dhewe nggo. Ya sampean. Ojo sing kaya omong-omong ngene. Nek wedok souvenir gelang. Ya. Nek lanang souvenir cincin. Wis gak kuwatir ya. Emas apa monel iki?
2: Niku lho ya.
0: Lho lha ya.
2: Kate tak takokno ngono Pak sampean disiki.
0: Lho lha iya.
2: Emas apa?
0: Ya sak graman ngono ya.
2: Sak graman.
0: Iya.
2: Lah nek sak graman
0: lho undangan berapa ribu? Berapa ribu? Ya, ibu kan setuju kok Bu souvenir kok.
2: Ya napa Bu souvenir?
0: Dek lain daripada yang lain. Yo. Undangan yang ngono aja teko kertas umum. Gawe nyetak undangan teko
2: black.
0: Lho kok black ya?
2: Barengan iki. Lho nek mboten beleri mboten seru, Pak. Undangan
0: iki. Ya perut kuningan.
2: Oh kuningan.
0: Kuningan. Jadi wong sing nyekel undangan lu tetep diwet-wet. Nek gak duwe kan kena ditimbang lah kuningan iku.
2: Lho iya kan. Iku
0: parek kira ini. Aja khawatir ya. Ya. Ndi, Di.
2: Kasi ku nandi Cak Kasi?
0: Kasi ku dia tak takon iki. Karena hubungannya Kasi karo WO ne kan ngono lho ya
2: toh. Ya wis siap apa ya opong.
3: Permisi assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Mbak, apa betul di sini rumahnya Bapak Bimo?
0: Saya sendiri. Kulo.
3: Oh, nggih Pak.
0: Bapak Bimo iki bojo kulo.
3: Oh,
0: Bu Bimo.
3: Selamat pagi nggih Ibu. Jadi,
0: nanti kok anakku lho sing calon pengantin.
3: Calon pengantin masyaallah cantik sekali nggih Bapak Ibu.
0: Anu, Mbak saking pundi?
3: Nah, gini Bapak, perkenalkan dulu saya iki atas nama Uul. Jadi, saya merupakan bagian dari karyawan decoration Hasanah.
0: Oh.
3: Nah. Jadi, tujuan saya datang ke sini iki Pak untuk mengkonfirmasi terkait pelunasan pembayaran dekor karena beberapa hari ini WO yang pertama kali menghubungi saya sudah tidak bisa dihubungi kembali Bapak.
0: Loh. Mpun kula lunasi lho niku, Mbak. Sudah saya lunasi semuanya pokoknya.
2: Lunas, Mbak. Semuanya sudah lunas.
3: Tapi mohon maaf Bapak, karena memang kemarin pihak WO hanya menyertakan nama Bapak dan juga alamat Bapak untuk menghubungi Bapak.
0: Loh ya benar, saya yang punya gawe. Waduh iki kasih.
3: Cuman dari pihak WO-nya hanya memberikan DP 1 juta saja loh Pak.
0: Jadi cuma masih 1 juta?
3: Enggak.
0: Semuanya sudah saya lunasi 3M Mbak.
3: Waduh.
0: Ya, aduh kasih.
3: Bagaimana ya Pak ya? Soalnya...
0: Kasih lagi. Bu, kasih lagi. Di! Duh, mati ya Pak. Di! Di!
4: Kula mriki mawon.
2: Oh, kula dilunasi jarene kok.
0: Kasih.
4: Nggih.
0: Rene.
4: Aduh. Duh, ya apa. Enten apa, Pak?
0: Iki lho. Kenal lho iki. Iki jenenge Mbak Uun.
3: Permisi, Bapak. Ya. Saya dari Hasana Decoration. Nah, apakah Bapak bagian dari tim WO yang kemarin menghubungi saya? Nggih,
0: betul. Betul.
3: Betul.
0: Betul, Bu.
3: Nggih.
0: Ya, ada apa?
3: Mohon maaf, Bapak. ini terkait pelunasan pembayaran bagaimana nggih? Soalnya dari pihak manajemen yang kemarin, kepala WO yang kemarin, itu saya hubungi beberapa hari ini sudah tidak aktif.
5: Loh. Masih belum ada pelunasan?
3: Belum.
5: Aduh, ya apa ya?
0: Kasih. Eling ya, Pak. DP 1 juta cuma cekel.
5: Nggih, Pak.
0: Lunasan wis tak lunasi. Iki lho,
5: sampun kula suka akan
0: Pak. Wong nek gak kena dihubungi iki lho ya apa kan? Aduh.
5: Lah wong kula nggih ngubungi kit wingi mboten saged
0: atake. Gini.
5: Gini. Maaf Bu ya.
0: Sudah. Kalau WO-nya tidak bisa dihubungi, sudah. Habisnya berapa nanti saya tutup semuanya. Asalkan resepsi pernikahan anak saya berjalan dengan lancar, ya.
3: Baik Bapak, sebetulnya untuk biaya dekor itu murah, tidak sampai 100 juta lho Pak.
0: Gak sampai 100 juta?
3: Enggak. Loh,
0: ngomongnya kok MJ, tanu, di, kok di, kok apa sih di? Kok nanti komisi pira kan?
5: Ngapunten Pak.
0: Ngaku kan?
5: Itu komisi pira kan? Pak, kula, anu, konok Pak. Aduh. Niku Pak, niki kan Mas Doni niki Pak.
0: Lelah lagi kan tanggung jawab aku percaya Mbak Kon. Doni ku jare ini. Nggih Pak,
5: leres niku kanca kula akrab, Pak.
0: Lah iya, oleh pira kon? Heh, teko dene.
5: Anu, Pak, kono, Pak. Aduh. Kula dikonoi, Pak.
0: Paul, sudah.
5: Maksud kula?
0: Saya TF atau langsung konten hari ini?
3: Bisa, Kes. Bisa ditransfer gitu ya? Juga, nggih.
0: Bu.
5: Bu.
0: Ibu. Apa dhewe ojo sampai kisinan, Bu, ya. Ngene iki, tolong ini jangan dibicarakan kemana-mana ya.
3: Oh, nggih. Ya, siap, Bapak.
0: Iki lunasono Bu, lunasono. Supaya resep ini anak dhewek iki lancar misalnya. Perkara kasih kok tak urus iki.
5: Ngapunten Pak, nyelo atur Pak.
0: Aja ngapunten tok.
5: Nyaten lho nek niki dipun lunasi.
0: Iya.
5: Kangge tutup mulut Pak. Lah kula niki kan mboten mberitakaken teng jaba ngoten.
0: Lambemu aja kate ngomong ngono. Kok kate oleh ki wetengen karepmu ngene.
5: Suara dengar Pak.
0: Maul,
3: dah. Nggih, Bapak, nggih.
0: Tolong
3: ini notanya nggih, Pak.
0: Nggih. Diterima ya.
3: Nggih, siap.
5: Alhamdulillah.
0: Saya minta oret-oretan Mbak Ulu ya.
3: Nggih.
0: Ngeten ya.
3: Nggih iki ya, Pak ya.
0: Nggih. Nggih, tolong ya, tolong resepi anak saya sebaik mungkin, nggih, Mbak Ulu.
3: Nggih, siap.
0: Nggih.
3: Baik, Bapak, terima kasih, nggih. Saya langsung proses ke pihak manajemen.
0: Iya, iya.
3: Nggih. Mari saya balik dulu. Assalamualaikum. Ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Nggih. Eh, ini. Nggih, Pak. Ini ya kan?
5: Meriki mawon Pak. Bu, niki lho Bu, Bapak Bu. Aduh.
0: Wis ya. Iki ya, Pak. Iki persoalan iki, persoalan.
5: Kula mboten temu-temu
0: persoalan. Aku rumangsa mau bojok iki.
5: Mboten Pak, saestu kula suka akan Pak, DP niku sedua ya kula suka.
0: Kon gelem ngaku tak gawe seduluran. Nek gak gelem ngaku tak perkara lho.
5: Ampun Pak. Mpun dirawe Pak, dirawe mpun diperkarakan Pak.
0: Ojok cepat kan masalah kan kok bujuk ya aku jadi.
5: Mboten Pak, saya itu mboten Pak. Kalau suka akan.
0: Oleh pira kan.
5: Mboten Pak.
0: Oleh pira kan.
5: Cuma anu konok Pak.
0: Ya.
5: Mboten Pak, enggak.
0: Iki lagi. Wis apa iki?
5: Terus pun tiba.
0: Kulo pasrah Pak. Iso mau temok no aku mana?
5: Enggak.
0: Iki jelas tak perkara.
5: Mpun diperkarakan perkara niki kula padosane Mas Doni niku Pak. Kula kangen tanggung jawab ya yok napa niki Pak.
0: Kon goleki apa kon minggat? Aku curiga.
5: Kula madosi Doni Pak.
0: Kon goleki Doni.
5: Heh, mboten Pak. Wong niku tasik tentas.
0: Apa sing tentas?
5: Nggih, baju-baju kula.
0: Lho baju?
5: Nggih.
0: Baju piras regane wong? Kok tuku 103 kok lambimu kok.
5: Lho niku enten celana dalam bareng Pak.
0: Gendeng ta aku.
5: Ya napa sampean niku?
0: Pun niku yo.
5: Pun kula tak madosi. Kula mboten sampe kula napa ngapusi kali Bapak.
0: Anteni lho ya.
5: Nggih.
0: Aja sampe ndadekno aku mangkel.
5: Mboten Pak, saestu mboten Pak. Nggih, ngapunten lanjut Doni niki sing salah Pak. Berarti Pak.
0: Bedalam.
5: Kula tak madosi nggih.
0: Iya.
5: Ngapunten.
0: Iya.
5: Kula nyuwun tambahi pangestu Pak.
0: Nono apa-apa telepon Bapak.
5: Ngoten
0: ya. Ya.
5: Nggih. Mumpun diblokir Pak.
0: Lho lah apa blokir?
5: Mboten diblokir. Kok
0: sing blokir nomerku kok pasan.
5: Lho lah nggih pun kula blokir ya.
0: Sapa sing blokir?
5: Maksud kula niki nomer kula diblokir Doni niki rupane mboten saged kula hubungi.
0: Biasane Doni nang ndi ku golek ana sanggongen nang ngene nggone.
5: Biasane nggih teng warung mriku.
0: Nah,
5: teng warung mboten tuku di pundi Pak. Iki paling pokal gawe nikah seman iki titen ana kon man. Mesti kon sing gawe pokal gawe.
0: Udah lah.
5: Pak,

0: Aduh ya Allah,
1: ketun aku, Pak.
0: Ya Allah, kabar ini bener tangga ini.
1: Loh, ya bener no Pak. Wong-wonge kenal wingi rene.
0: Loh, waduh iki teman-teman lho masa
1: anake mumpung saiki gak nang omah aja sampe krungu anake dhewe, Pak. Wis engko golek wedding-wedding liyane.
0: Aku wis kadung ceceh bruwe dedel duel. Kobol-kobol
1: karo. Kek duwite kadung MM-an lho, Pak.
0: Lah kali
1: ya opo? Iki Pak, iki dalan siji-sijine. Awake dhewe kuwi kudu nyeluk si rewange awake dhewe. Biyen sing ngantar awake dhewe karo wedding
0: Doni iki kan yo dheke. Apa kabar iki sing pas tekno? Apa sih kabar burung? Apa sih isu?
1: Mumpung cek kurang petang dino. Dok,
2: nopo niki?
1: Iki lho, Dok.
2: Jare ngenten kabaran blas niki lho.
1: Lah iya, Dok, ngene lho. Kan kurang telung dino yo. Wedenge iki sing Mas Doni kuwi tak telpon ku gak enek yo, An. Wingi ku bapak ibu nampa tamu, tapi sawakmu gak usah kaget. Aku ibu duwe kenalan wedding dhewe.
0: Malah nomorku diblokir lho, gak iso ngubungi.
1: Nek nomorku yo ora iso.
2: Iso nopo niki?
1: Wong iki diblokir nek wis kok gawe cara Pak anu nduk, kok carane ibu duwe kanca
2: perisin sampean ngengken kula ngundang kepala sekolah sin. Kadung
1: iso lho Bu kula niki. Gak apa-apa to Pak yo.
0: Gak apa-apa.
1: Nek duwe akeh meneh gak apa-apa mun nek perlu perhiase gak trimo sitok nduk wong pitu bendino ganti perhias.
0: Sing penting awak dhewe gak wirang.
1: Iya, sing penting
2: menang. Wis kula manut bapak kali ibu mawon
1: wis ya wis aja dadi kowe pikiran sing penting bapak ibu ngatasi.
2: Lah mikir yo nopo Bu yo pirang-pirang dinten
1: iki. Lho kan lek kurang telung dina iki.
2: Undangan pun nyebar kabeh pun
0: semar. Awakmu tetep konsentrasi nang gone acaramu wis.
1: Awakmu sing sehat
0: yo. Tetep ngek engko. Bapak kali ibu sing ngatasi.
1: Wis sing penting urusan pawon barang lancar. Wis saiki nang cepak-cepak luluran apa-apa ngono ya.
2: Nggih pun kula tak telung bedhian lho Pak. Pun nggih kula
1: wis ibu tak ndang ngatasi iki karo bapakmu. Pak iki ngene Pak, sing tak pikir Pak, kuncine iki pokoke siji Pak. Ya rewange awake dhewe Pak.
0: Kaseman.
1: Iya.
0: Iya ya, kaseman iki.
1: Pak iku lha apa arek liwat ngarepan iku? Lho, kaseman iki nggo klambi akeh iku lha apa?
0: Sing tak jek. Kok kate nggo koper bareng kan nanti.
3: Oke, Bu. Kula
0: badhe tenang ndi wong nyidhe digawe, nyidhe repot-repot kate nggo koper metu nang ndi?
3: Kula badhe ijin cuti.
1: Alah, kok ijin cuti?
0: Sembrono.
1: Wong darane lagi bingung kentrong koyo ngene.
3: Nggih cuti kula anu napa?
0: Apa, apa?
3: Enten
0: alasan apa?
3: Keluarga.
0: Enten apa?
3: Repot
0: repot.
1: Nggih. Repot kok dadak.
0: Koper tak kasih.
3: Loh, Bu. Bu, kok dilebokaken?
1: Lho, jaketmu dicepot.
3: Loh. Bu, lho, kok
1: topi dicepot?
3: Loh, Bu,
1: lho, sepatu.
3: Loh, ya napa? Kok enggak ada lho, Bu? Elek.
0: Celana
3: cepot. Lho, celana lane copot. Kula lai. Lai sis kulon.
1: Aduh, dong nggih, Bu. Cepot pokoke cepot
0: kabeh. Kaman.
3: Nggih.
0: Saiki ngomongo terus terang.
3: Nggih.
0: Aja kadek tedeng aling-aling.
1: Toro iki.
0: Nurut kabar-kabar sing tak terima iki.
3: Nggih.
0: Iki ana gelagat sing gak ngenake iki ya.
3: Lah ngeniku.
1: Iki gak terima kabar. Wis genah nyoto.
0: Lah iya.
1: Wong deengi ana wong wedok rene.
0: Wis
1: nage-nage pihak hotel jerine durung dibayar. Wedding rong dibayar. Karepe ya apa? Doni iki ket wingi, lantek rong dino iki tak bel gak iso-iso. Kok saiki sore iki awakmu kok wis toto-toto arek ngalih.
3: Heh.
1: Ana apa?
0: Uangmu kak sing kon gawe kaya apa ceritane?
3: Nggih pun kula ceraken.
1: Wis, terus sing duwe MM-an wingi.
3: Nggih.
1: Iki paling Pak wis oleh persenan iki paling. Ayo ngaku. Oleh persenan apa enggak?
3: Anu
1: oleh apa enggak?
3: Nggih kak antuk, bukan
1: tuk.
3: Oleh Bu.
1: Oleh pira?
0: Kopere bongkar.
3: Nggih.
0: Kopere bongkar.
1: Nggih. Enggak mungkin ya duit iki koper. Ayo.
3: Kop niku kanto apa petang atus
1: apa itu?
3: Juta.
1: Loh, Pak ngono.
3: Okay. Iya toh. Pertama niku selawe sing DP 100 niku kula dikake selawe, kula tumbasno sepeda motor.
1: Berarti oh. Sepeda motornya berarti kok aja digawa kunci.
3: Lho, Bu niku
1: ya. Kunci endi?
3: Lho, Bu.
1: Kene.
0: Nggih. Kon kok oleh fee ya ngono kae kok teko sapa?
3: Nggih teko.
1: Teko Doni kuwi paling ya.
0: Doni. Teko Doni.
1: Oh iya, kene.
3: Nggih niki.
1: Kunci sepeda motor.
0: Wes, iki berarti ada kerjasama mafia arek-arek iki.
1: Duwe 400 juta mau sampean njaluk. Ayo duwe 400 juta ndi?
3: Niki nggih kula niki lho. Kula lah
1: kerja. Wes kene Bapak.
3: Lho, jaman njaluk.
1: Iya.
3: Niku komisi kula lho.
0: Aku gak ngerti komisi.
1: Lah komisi ya, saiki ngene. Komisi ning awakmu 400 juta, bapakmu kelangan 4M. Ayo, kabeh lho iku.
3: Lah kula niku kan
1: mboten wis ngerti. Wis ngene iki arek apa? Ayo.
3: Nek nek don don don
0: don. Dor. Karena jak ndiru ajis lho ya.
1: Wis ya. Ndi Pak duwite?
3: Kula niku.
1: Ndi duwite?
0: Iki lho, iki lho.
3: Lho Bu, nggih.
1: Wis wis gerak ya petang atas ya.
3: Nggih.
1: Sing sepeda motor gak usah digowo. Pak, intine ngene. Iki Kasman, yeah. Kongkon golek Doni sak temune. Nek dhe'e nek golek Doni kok nggawa sepeda motor nggo dhuwit 400 juta.
0: Yeah. Gak
1: bakal gak balik. Makane saiki wis kabeh ning tanganku.
0: Kabeh disita. Heeh,
1: kabeh disita, tapi awakmu kudu golek Doni sampe ketemu.
0: Sampai laku. Ketemu.
1: Gak nggawa dhuwit blas.
3: Kula mboten
1: asakmu jadi apa, wis. Ketemu tak gawa.
3: Kula mlaku mboten sepaduan.
1: Hah, wis.
3: Iki panas lho,
1: beno wis, Mbah.
3: Basikmu
1: cepet ya wis.
0: Nggih. Iki jek Rono lho ya. Iki kasus lho. Ku docet iki.
3: Kula kenapa?
0: Docet.
3: Sanes diurut.
1: Kula sampe gak ketemu Doni dalam 2 hari laporno polisi.
3: Lho ampun ngomong-ngomong.
1: Mesti koyo ngono,
0: semurah-murahe ngono, etek-etek ngono.
1: Jane ibu ki nesu lho ya, arep nyeneni awakmu
3: jane. Kula niki nggih mboten ngerti nek Doni niku wonge melarikan
0: tapi berhubung dalane iki tok awakmu sing ngeruh rentetane iki Kasman.
1: Mangkane kowe kudu tanggung jawab urusan iki urusan gede wes, Kasman.
3: Niki
1: aja ngamun.
3: Paling niki kelakuane nggih kanca kula Kasdi niku.
1: Kasdi niku kanca meneh jenenge Kasdi.
0: Hubungane Kasdi karo Doni.
3: Kasdi niku nggih kancane plek niku. Nggih kerja sama.
1: Ya paranono nek kuwi kancamu.
3: Wah, wes kon di
1: ya. Wes ya. Wes saiki pesene.
0: Kon awas ya wes iku arep
1: nang aku. Pesene Bapak.
3: Nggih.
1: Ya. Awas, ojo berhubungan karo wong-wong sing gak genah oleh ngene iki. Urusan kita dadi gedhe. Kula
3: mboten ngerti wonge Doni niku api sembarang ten warung di
0: Basin.
3: Bayari.
1: Wes saiki oleh awakmu sore dhewe ta.
3: Nggih sak niki.
1: Wes tapi awakmu kudu tanggung jawab.
0: Ngono lho. Gare lho ya.
3: Nggih.
0: Pokoke iki.
1: Iya ta. Bapak mesti melakukan.
0: Lu lari ae. Lu iki urusanmu lho ya.
3: Nggih. Nggih. Kula ge kula
0: berkelana.
3: Berusaha.
0: Ya wis.
1: Ya wis, ndang usaha. Takai wektu rong dino.
3: Rong dino nggih.
0: Panek kepengin tetep seduluran mek aku. Tetep begeno kene, iki urusan kok beres. Kon gak ana masalah mbak aku.
1: Wis ndang udal, selangi.
3: Nggih, kula tak
1: Bener-bener kebujuk, Pak. Antek awak dhewe duwite sakmono kae lho Pak.
0: Wis dipikir Bu. Saya ngene kedadian sak meni koyo ngene iki. Iki awak dhewe gak malu, gak isin, gak wireng karo liya. Engko apapun yang terjadi.
1: Yo, aku Pak tak golek hubungan dhewe Pak.
0: Kudu mlaku
1: arek. Yo, wis aku njaluk sepura yo Pak yo. Aku mulai saiki tak golek salon-salon sing api-api, sing tak kenal ae Pak.
0: Yo wis.
1: Sing biasane kerja sama karo awak dhewe.
0: Percaya karo wong yo mbletrek kabeh.
1: Iya wes, ayo Pak nek ngono saiki pertama neng gone Mbak Ambar, nomor loro gone Mbak Srimul ya Pak yo. Wes ayo budal dhewe Pak, gak percaya nang wong. Wis Pak, duwite tak delek kamar ya Pak.
0: Iya.

0: Joni, Kasti, nolak aku dewe. Yakin bingung rek awak iki rek. Yosir marek juragan kebacet paling kaseman iki sing gawe molo iki. Kita nono kon man.
1: Loh, Joni. Joni kebacet kon. Iki jelas kelakone kaseman. Loh, aku dhewe. Anu Kasti.
0: Kaseman.
1: Loh, Kasti.
0: Man.
1: Di.
0: Man.
1: Di.
0: Mandi. Loh, aduh sepurane Bu Mur. Iki aku ono masalah iki.
2: Masalah opo?
0: Penepian tak perseni 200. Saiki gorene.
2: Lah, kok sik dhewe entek.
1: Sepurane.
0: Iku entek iki ya.
2: Wis entek dirupakno dagangan iki.
0: Tak polisino lho sampean.
2: Lah, kok melok-melok.
1: Sepurane lho Bu Mur, sampean kate tau operasi plastik gak sida. Ono masalah.
2: Masalah opo? Ngomong-ngomong sampean.
0: Oh, man, Kasman, lakon sampai gak?
1: Aku gak
0: sandalan.
1: Iki mang aku dikongon jeraganku, kongon golek idoni, sepatuku dicopot. Aku nak kate minggat konangan.
2: Doni, aku masih gak tahu Rene.
0: Gak tahu Rene.
1: Gak tahu Rene.
0: Ato.
1: Paling sampean simpen paling.
2: Lapo, mari sampean dok kene.
1: Iya.
2: Anuan duwe-duwe iko wes garene pas
1: ilang. Aduh ya apa dikasti
0: man kaseman ngene iki aku wis jelas masuk rumah sing ana derujine besi
1: rumah sakit jiwa.
0: Rumah sakit jiwa ya apa hey, aku nek gak iso nemokno barek Doni
1: iya man
0: jelas aku dilebokno paku njara
1: karo iya. Karo sapa
0: ya juraganku aku wis
1: diancam ngono
0: diancam
1: juraganmu ngono
0: juraganku
1: padat
0: lho padat
1: padat aku yang ngono
0: saiki ngene man ya apa solusine awak dhewe supaya iso ketemu Doni
1: wis ngene
0: awak dhewe sajane gak berbuat jahat
1: ngene ayo golek dukun sing iso nemono Doni nek perlu bumur ge tumbale
2: lha man. Aku iki nduk kene iki winangka sampai niku markase iku nduk kene sing nduwe aku.
1: Ya berarti engkone ana urusan polisi sampean ya katut.
0: Ya melok katut.
2: Lah
0: ya tak cokot peno.
1: Iya. Loh, kon kalu nyokot iki.
0: Gak ngono maksudku nyokot persoalan iki lho, Man.
1: Bek nyokot
0: anu apa muka aku.
2: Wes wis ngene arek loro iki wis gak
1: tepak blas. Wong lewat sampai guyu.
0: Man. Iki terus terang yo.
1: Iya.
0: Aku ngomong ambek awakmu lho yo.
1: Iya.
0: Wong awakmu kan kon coplek ambek aku.
1: Iya, iya
0: di. Sak menit Doni ki ono ndi? Wis, ngene.
1: Yo karo.
0: Awakmu gak kong kali kong.
1: Karo yo gak. Wong aku yo kenalin nang kene yo mbek awakmu. Yo,
0: yo
1: paling-paling awakmu yo.
0: Tapi nek ndelok yo.
1: Iya.
0: Doni ku kan apikan. Bukti awak dhewe dipersen sak ngono.
1: Awakmu
0: apa?
1: Awak dhewe iku jelas kena hipnotis e. Ketipu
2: kak
1: baikane ternyata bener. Doni api iku ono maksude penipu deku
0: iya bener
1: lho awakmu enak aku kate minggat iku
0: terus
1: tembek jeraganku duweku sing oleh bonus topo komisien teko Doni 400
0: iko
1: disita mbek jeraganku
0: dijaluk pisan
1: iya
0: alhamdulillah
1: alhamdulillah jengkulmu kudu
0: gak ngono aku alhamdulillah karo awakku dhewe iki lho man
1: iya awakmu gak dijaluk
0: juraganku kan gak ngurusiku
1: iya
0: iya
1: tapi tetep dipolisino awak
0: tapi aku dipenjarano
1: syukur
0: lho iki opo sih
2: kok ya opo iki kok langanane awak dhewe
0: ngene Bu Mur ngene saiki ngene tak dum sarana apik
1: iya
0: sampean kan termasuk sing duwe warung iki kan ngrungokno omonganku ambek omongane Kasman
1: iya
0: sampean yo oleh komisi.
1: Iya.
0: Ah. Saiki yo apa nek sampean makili aku dilebokno nang gone penjara.
2: Yo nek makili.
1: Tak bayani.
0: Tambahi.
2: Enggak, nek aku dadi saksi gelem, tapi nek mewakili yo sepurane ae. Wong rusak aku soalé.
0: Sampean kan ayo
1: terus. Lho, Pak Dola.
0: Duh,
3: lho. Jeneng aku kate ngomong.
2: Nggih, sampean ngomong.
1: Lho, Pak Dola kok tumben
0: sampean.
1: Sepatuan rapi. Tapi jaketan ireng loh
0: Katik kaya ngonoan sampean.
1: Nggih.
3: Ambe cak kesi.
1: Nggih.
3: Sampeyan nang warung perlune apa marung? Ambe ono kepentingan apa?
1: Lha niki wae.
0: Marung tok kok
3: goleki
0: Pak Dolah.
1: Goleki.
0: Goleki
1: Doni.
0: Mas Doni.
1: Nggih.
3: Kasmana ambe kesi?
1: Nggih.
3: Doni sudah tertangkap.
1: Maksudnya ditangkap kenapa?
0: Tertangkap.
3: Ya memang kasusnya Doni itu banyak sekali. Di samping memang dia investasi bodong juga, terus penipuan besar-besaran juga.
1: Termasuk wedding organizer niki.
3: Termasuk wedding organizer ini bodong.
1: Bodong.
0: Bodong man.
3: Kasusnya
1: ala gak nyongko aku nek Doni udele bodong.
0: Udele bodong ya apa? Maksudku
1: apa?
3: Manggane aku
0: maksud
3: takon. Maksudnya
0: dilakokno.
3: Iya.
0: Doni ku lho.
2: Apa-apa iki? Apa, Pak?
3: Pak, Mas Doni sudah tertangkap.
1: Iya.
3: Sudah berada di tangan pihak yang berwajib.
1: Nggih.
3: Sampean-sampean iki termasuk jaringane Doni juga
0: sebab sampean. Mboten, Pak.
3: Lho iya.
0: Sampean lho.
3: Lho aku lho yo dhewe. Tiap aku nang warung sampean cerita, sampean ngomong ambek Doni terus sampean oleh bonus oleh ya, termasuk jaringane Doni.
0: Nggih, Pak Dolah, kula kan sampe cuma menyampaikan tok, Pak.
3: Iya. Ya masih menyampaikan tapi sampean terlibat juga.
1: Loh,
3: terlibat ini, sebagai jaringannya Doni.
1: Mboten. Lah sampean iku dadi apa sampean?
3: Loh, aku petugas.
1: Loh,
3: mangkane aku nduk kene iki ngamati sampean-sampean kabeh.
0: Aduh, kan kasemban.
3: Tahu takon. Juragan sampean sapa itu?
0: Pak Bimo, Pak.
2: Pak Bimo,
0: Pak Dolah.
3: Pak Bimo.
0: Nggih.
3: Aku lak tau takon apa profesi juragan sampean. Sehingga kekayaane sak mono.
0: Perkara penggaweane napa sak bendintene.
3: Pak Bimo itu ya bukan pejabat, tapi dia pengusaha yang
0: kaya, Pak.
3: Tapi jaringan bisnis terlarang, Pak Bimo.
0: Maksudnya
3: ada indikasi dia berbisnis yang terlarang. Makanya Pak Bimo dalam pengawasan pihak yang berwajib.
1: Duh,
3: bisa mentak omongi.
1: Apa?
3: Ya.
1: Apa cerakamu?
3: Iki.
1: Cerakamu gak bener. Cerakamu gak bener.
0: Wah, sepurane enak nemen.
3: Oh. Sapa juragan sita iki?
1: Kula. Juragan kula Pak Jarwo.
2: Pak Jarwo
3: ya.
1: Nggih.
3: Juraganmu itu dulu mantan pejabat.
1: Nggih.
3: Ya.
1: Nggih, ancene.
3: Kayaknya terindikasi tentang korupsi.
0: Makanya
3: masih dalam pelacakan di masih dalam pengawasan.
1: Indikasi.
3: Nah itu nanti urusannya KPK ya.
1: Nggih.
3: Lah mangkane saiki sampean tak jaluk
1: ya.
3: Sampean yo termasuk jaringane Doni.
0: Tapi kula lak mboten enten masalah, Pak.
3: Unda,
0: Pak. Alhamdulillah.
2: Kula mboten enten masalah.
3: Enggak, Ning. Sampean sing kanggonan. Ya nanti sewaktu-waktu nek ana panggilan sampean sebagai saksi ndak apa-apa. Sing penting sapa iki? Kasman ambe.
1: Kasdi.
3: Kasdi iki ya. Awakmu tak gawe nang kantor.
1: Loh, terus sing mboten napa-napa kok dipesaten kantor polisi.
0: Mula kan mboten tamat napa-napa, Pak.
1: Napa?
0: Niki cuma komisi lho, Pak.
3: Iya, gak apa-apa. Yo,
1: komisi kula pun dijaluk kali juragan kula berarti kula kan mek Mas, mboten napa-napa.
3: Lho iku urusan sampean, masalah bonus sing dikeki Doni. Lah iku lho. Sampean nampa bonus teko Doni, sampean oleh persen teko Doni, ya.
0: Nggih.
3: Jadi termasuk sampean tersangkut sebagai jaringannya Doni.
1: Loh, Pak.
0: Pak,
3: Doni ku kasusnya akeh gak ngono iku toh.
0: Yotrone tasik, Pak.
3: Yotrone
0: kula banjur aku, Mas.
3: Niki pernah sesekali dia terlibat iku pengedaran narkoba juga, ya.
1: Doni niku.
3: Heeh. Pengedar bete Doni.
1: Doni ku rek, anjen kemanyut.
3: Lah juragan sampean yo ngono, juragan.
0: Nggih terlibat, Pak niki.
3: Masih dalam pengawasan. Mungkin terindikasi nek sing mantan pejabat iku terindikasi korupsi.
1: Nah,
3: itu nanti tanggungan ada petugas sendiri ya.
1: Oh, ngoten nggih. Ya. Sing penting sampean
3: saiki sampean nambe aku. Ayo, tak janang kantor bareng-bareng lan kuning nur sebagai saksinya. Jadi sampean wong loro iki ternyata kebojok.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gajane sampeyan jepang barek Pro 4 RRI Surabaya. Sampeyan sampun mirengaken siaran Ludruk lakon kepucuk Seri Loro. Samarine iki Cak Ning bakal dilanjut marek gending-gending sing wis tersedia. Wonten kalajengaken Suntoloyo Pelok Bem, wonten gending Noro Solo, gending Rujak Sentu, gending Majemuk lan Ladrang Sriwidodo Pelok Barang. Mari kita dilanjut marek gending-gending lainnya. Mergi iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Jika Anda ingin dikasihani oleh Allah, cobalah untuk berbelas kasih kepada sesama yang nasibnya tidak seberuntung Anda. Sungguh Allah hanya akan memberikan belas kasihnya kepada hambanya yang berbagi untuk orang lain.

Cak Ning sampun wancini kula pamit undur diri sak sampune siaran sendin niki Rebo 24 Juni 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 106,8 MHz. Kula liyang ngaturaken nedon rimo kangge seserangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan. Kepanggi malih benjing. Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Cani sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempun di kemawon siaran iki sakit ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Kamis tanggal 20 Juni tahun 2016 saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wolongpulo Loro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarengan kalian kulo aneryangga saged kepanggih malih dinten niki Kamis tanggal 20 Juni tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedoyo saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwa sepat dawa sungute. Siaran Propapat sing dadi hiburane.

sakning wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sampeyan sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: bengi, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Hei, kulitmu lho ireng ya tibake.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
1: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek.
1: Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman

0: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, cakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motif akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam, utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam, utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan lokal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang nggih sane nggih. Berjumpa lagi di acara Cahaya Pagi. Enjang niki kita bakalan terhubung bareng Ustazah Lulu Ihwana SHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam saking KUA Kecamatan Wiyung, Kemenak Kota Surabaya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa iki?
2: Saya Ning Ana Ustazah.
3: Alhamdulillah Ning Ana. Gimana kabarnya Ning?
2: Alhamdulillah. Sampean gimana Ustazah kabarnya?
3: Alhamdulillah tidak hujan.
2: Tidak otomatis hujan. Berapa hari belakangan ini hujan nggih Ustazah ya pagi-pagi nggih.
3: Hujan. Jadi kita mau ke pasar itu males. Sebagai ibu rumah tangga kan mesti belanja pagi.
2: Betul, siap. Inje, memang begitu Ustazah lika-liku perempuan yang sudah berumah tangga.
3: Inje, betul sekali.
2: Nah, ini kan kurang lebihnya nyambung nih Ustazah. Sebagai ibu rumah tangga itu berarti sebagai orang tua. Gak cuma urusan masak, tapi juga urusan pendidikan untuk anak-anak, utamanya supaya anak-anak itu jauh atau kita cegah gitu ya dari ajaran radikal. Nah, sesuai tema kita nggih Ustazah ya, peran orang tua cegah ajaran radikal pada anak. Monggo panjenengan saged maringi terlebih dahulu mukadimahnya Ustazah.
3: Nggih. Mulai ngining ana.
2: Inje monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahdiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita semua hormati Ning Ana selaku penyiar Cahaya Pagi dan juga Cak Daning pendengar Cahaya Pagi RRI Pro 4 dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita banyak nikmat, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga di pagi hari ini kita bisa bersua meskipun hanya lewat udara di majelis yang penuh keberkahan yaitu Cahaya Pagi. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Cak Daning, pendengar Cahaya Pagi yang saya hormati, di era sekarang ini, era digital, anak-anak dapat mudah sekali mengakses berbagai informasi, informasi yang bermanfaat, tetapi juga terdapat informasi yang kurang manfaat atau mengenai paham-paham radikal yang dapat mempengaruhi cara berpikir anak, perilaku anak juga. Oleh karena itu, Cak Daning, sebagai orang tua ini, kita memiliki peran yang sangat penting sebagai benteng awal dalam melindungi anak dari pengaruh ajaran radikal tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan membahas bagaimana peran kita sebagai orang tua dalam mencegah masuknya paham radikal kepada anak-anak tercinta kita. Cak Daning rahimakumullah, kita semua paham. Kita harus paham dulu radikal itu apa. Radikalisme itu, Cak Daning, adalah paham yang menginginkan perubahan. Dan perubahannya ini ekstrim. Dan seringkali disertai dengan sikap intoleran terhadap perbedaan. Biasanya, paham ini akan membenarkan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Terus, bagaimana ciri-ciri radikalisme ini? Agar sebagai orang tua kita mewaspadai hal tersebut. Satu, biasanya kelompok-kelompok yang radikal ini biasanya menganggap kelompoknya ini yang paling benar dan kelompok yang lain itu salah. Yang kedua, biasanya kelompok-kelompok radikal ini menolak perbedaan pendapat, diajak musyawarah, ora gelem, tak arepku, embuh, gak ngurus. Soale menolak. Pokoke, ada kata-kata pokoke. Yang ketiga, mudah menyebarkan kebencian terhadap pihak-pihak tertentu. Suka sebar berita hoax di WA, di Facebook, dan sebagainya. Yang keempat, mendorong sikap bermusuhan dan kekerasan. Dan yang terakhir, menjauh dari lingkungan sosial yang beragam. Ya, saya membuat kelompok sendiri. Tak geng, tak kelompok. Di tempat yang sendiri. Seperti itu biasa, tidak mau bergaul dengan orang lain atau kelompok lain. Tetapi Cak Ning perlu dipahami bahwa tidak semua perubahan atau semangat beragama yang kuat adalah radikalisme. Contohnya seandainya anak kita sing biasa enggak mau pakai hijab, enggak kudungan, terus tiba-tiba berhijab, atau anak kita yang biasa gak gelem melok solawatan, tiba-tiba ikut majelis solawatan, terus kita mencurigai itu radikal. Tidak juga seperti itu. Tetapi yang apa harus diwaspadai adalah sikap ekstrimnya. Tiba-tiba anak-anak atau orang tersebut menolak toleransi dan tidak mau menghormati sesama. Itu harus diwaspadai. Sikapnya ekstrim. Cak Daning yang berbahagia, Keluarga, kita tahu keluarga itu adalah tempat belajar pertama bagi seorang anak. Al-ummu madrasatul ulah. Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Ditegaskan bahwa pendidikan pertama dan juga utama bagi ibu. Bukan hanya melalui kata-kata, melainkan juga melalui perilaku sehari-hari dan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kudu hati-hati jadi orang tua, terutama ibu. Dari ibu, kita dapat menjadi teladan sehari-hari untuk anak-anaknya dari ucapan kita, perilaku kita, kebiasaan-kebiasaan kita dilihat sama anak-anak. Ibu juga membentuk pengajaran agama dan akhlak. Ibulah yang dilihat jujur apa enggak. Nah, dari ibu, anak biasanya belajar kejujuran, belajar saling sayang menyayangi, dan juga belajar tanggung jawab. Dari ibu juga, sebagai anak akan mendapatkan bimbingan spiritual yang menanamkan iman, ketakwaan, dan kebiasaan ibadah sejak dini. Itu adalah ibu. Ibu sholat lima waktu, anaknya lihat. Akhirnya, insya Allah ikut. Ibunya ngaji, ya anaknya melok ngaji. Ibunya senang ane sholawatan, anaknya ya. Itu juga, kalau ibunya berbuat buruk, ya anaknya ikut-ikutan. Terus, Cak Daning, bagaimana peran kita ini sebagai orang tua ketika dihadapkan pada radikalisme? Maka dari itu, satu, kita harus menanamkan nilai toleransi. Mulai arek iki kecil, mulai dini, ajarkan anak-anak kita untuk menghormati perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, juga perbedaan pendapat. Kita jelaskan bahwa hidup bermasyarakat itu nak butuh saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, kita harus menjadi teladan. Seperti yang tadi yang saya ucapkan, anak akan meniru perilaku orang tuanya. Jika kita insya Allah santun, anak insya Allah santun. Jika kita bisa menghargai orang lain, anak akan mencontohnya. Apalagi menanamkan kasih sayang. Ketika seorang ayah dan ibu atau lingkungannya penuh dengan kasih sayang terhadap anak, tentu anak akan merasa bahagia. Ketika anak sudah merasa bahagia, didengarkan, dihargai, maka apa? Anak tidak akan mudah mencari pengakuan, validasi dari orang lain, atau kelompok yang salah atau radikal tersebut. Tak Daning yang saya hormati, saat ini penyebaran paham radikal itu sudah menyebar. Dan banyak terjadi melalui media sosial. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, yang satu, kita harus mengetahui HP-nya anak itu, aplikasi media sosialnya itu digunakan apa saja. Permainannya apa saja. Dia menggunakan medsos apa saja, IG, Facebook, TikTok, atau yang lain. Kita harus tahu. Yang kedua, dampingi anak saat mengakses internet sesuai usia anak ini berlaku. Kalau anak masih kecil, kita bisa mendampingi. Yang ketiga, mengajarkan cara memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayainya, diajak diskusi. Yang keempat, mengajak anak loh berdiskusi tentang konten yang mereka lihat. Ketika ada, seperti akhir-akhir ini tuh ada kasus kekerasan Taufik Hidayat itu ya, sama pacarnya itu. Kita nggak apa-apa ngajak anak kita yang sudah remaja, kaya apa, kaya ngini ya, kita ajak diskusi. Kok sampai kaya ngini kebutuhnya ya apa, kita ajak diskusi. Kita sebagai orang tua, Cak Daneng, ojo, jangan hanya melarang, tetapi bangun komunikasi yang terbuka, sehingga anak itu merasa nyaman kepada kita. Cak Daneng yang dirahmati oleh Allah, tetap kunci utama tadi, komunikasi. Bagaimana meskipun kita sibuk sebagai wanita karir misalnya, atau ayahnya bekerja, tetap luangkan waktu untuk berbicara dengan anak setiap hari, dengarkan pendapat mereka tanpa harus menghakimi. Nah, belajar kita mendengar, banyak mendengar pada anak. Berikan kesempatan anak untuk bertanya tentang isu sosial, isu agama maupun kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak bisa tanggungkan, kita tanya kepada orang yang lebih tahu untuk memberikan jawaban kepada anak kita. Ajarkan anak untuk menyelesaikan masalah dengan dialog, dengan musyawarah, tanpa kebencian dan kekerasan. Jika anak yang selalu didengarkan biasanya akan jujur, Kak Daning, kepada kita, akan terbuka terhadap kita. Dan ketika mereka terpengaruh negatif, kita cepat tahu dari dini sehingga mudah kita cegah. Kak Daning yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya, selain itu, ketika harus menjalin kerjasama, ketika sudah terjadi, andainya gitu, anak terpapar atau sebelum terpapar, kita tidak harus sendiri untuk menyelesaikannya. Kita juga didukung oleh lingkungan. Dan kita harus kerjasama dengan sekolah, dengan lingkungan kita. Nah, harus ada komunikasi kita dengan gurunya, dengan BK-nya. Kita terjalin komunikasi di RT kita, RW, lingkungan tetangga kanan kiri. Kita juga mengenal anak-anak teman-teman anak-anak kita. Kita juga jangan menutup diri di rumah. Ikut aktif kegiatan masyarakat PKK misalnya, kerja bakti, atau komite sekolah, agar kita tahu lingkungan anak kita seperti apa. Kita juga harus mendorong anak kita ikut kaltar, ikut remaja musola, remaja masjid, pokoknya kegiatan-kegiatan positif yang dapat menumbuhkan kerjasama, kepedulian, dan ada toleransinya. Cak Daning yang dirahmati Allah, mencegah radikalisme pada anak itu tidak cukup dilakukan dengan kata larangan saja. Ojo melok-melok nak, ojo, jangan. Tapi yang terpenting, membangun keluarga dengan kasih sayang, dengan komunikasi terbuka, saling mendengar keluh kesah. kita juga memberikan pendidikan karakter yang kuat serta pendampingan dalam menggunakan sosial media. Ketika orang tua hadir sebagai guru, orang tua hadir sebagai sahabat, orang tua hadir sebagai tauladan bagi anak, insya Allah anak-anak kita akan memiliki kecerdasan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Demikian Ning Ana,
2: Inje,
3: Kodima dari saya, penjelasan dari saya, semoga diterima. Monggo.
2: Inje, Ustazah, kita jeda dulu sebentar nggih Ustazah. Setelah itu kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab nggih. Sampai tunggu dulu Ustazah, santai dulu. Nanti saya akan sapa kembali nggih Ustazah. Jangan ditutup nggih Ustazah teleponnya.
3: Boten nggih.
2: Nggih, siap ditunggu. Nah, Cak Ning monggo buat Cak Ning yang pengen gabung, bertanya atau sharing mungkin ada hal-hal yang menggelitik gitu ya, atau mungkin jadi unek-unek gitu ya terkait itu sesuai dengan tema, monggo sampean bisa kirim pertanyaannya lewat chatting WA. Nomor WA-nya 0806 0 siji siji siji siji ne ping telu songo enam wolu. Utawa iso telepon Caning nang nomor 546 loro songo enam siji. Yo, tak enteni atensimu Caning, aku puterno lagu sik. Engko kita bakalan balik mbarek Ning bare ustazah nggih. Nggih, kalau gitu langsung aja kita dengerin Ya Ghofar.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jadi cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Inje caning balik maneh nang Cahaya Pagi lan cik mbare Ustazae caning enten Ustazah Lulu Ihwana, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Wiyung, Kemena Kota Surabaya. Nah, gawe caning sing pengin bertanya, monggo saged telepon teng nomor 5462061 utawa iso chat lewat WA caning teng nomor WA 0806 02 11 11 68. Kita sapa kembali Ustazah. Ustazah Lulu Inje.
2: Inje.
1: Ini Ana. Nggih, leres. Ini ke pasarnya terus jadinya jam berapa Ustazah?
2: Libur dulu soalnya puasa ini anak-anak.
1: Oh iya benar.
2: Asyura.
1: Iya, saya enggak bisa ikut karena libur.
2: Iya.
1: Inje. Nah, Ustazah kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustazah.
2: Nggih,
1: Ustazah begini. Apa tanda-tanda anak-anak itu mulai terpapar paham radikalisme Ustazah? Mungkin buat Cak Ning yang baru aja stay tune ini sebenarnya tadi udah dijelaskan oleh Ustazah. Tapi biasanya kan ada yang baru stay tune gitu Ustazah. Monggo panjenengan saged jelaskan.
2: Nggih. Cak Ning, tanda-tanda anak-anak terkena radikal itu biasanya pola pikir dan pandangannya itu berbeda. Nah, melihat dunia itu biasanya hitam putih. Memandang kelompok yang lain itu selain kelompoknya dia itu musuh, salah. Nah, terus mulai percaya bahwa kalau wis salah, kudu dibasmi dengan kekerasan, ekstrim tindakannya. Dengan cara ekstrim kekerasan itu cara yang dibenarkan untuk mempertahankan kebenaran dari kelompok yang dianggap benar itu tadi. Terus biasanya diajak musyawarah gak mau, menolak perbedaan pendapat, menolak untuk percaya kepada orang lain, menganggap kelompoknya yang paling benar. Terus biasanya mengutip ajaran atau pernyataan yang memecah belah, menghasut, atau menentang nilai-nilai persatuan. Terus cara berbicara dan sikapnya biasanya suka nada keras, mengucapkan kalimat nadanya kebencian, penghakiman dengan kasar. Biasanya juga ngancam terhadap kelompok yang dianggap musuh. Ada lagi menunjukkan sikap tertutup juga biasanya anak seperti itu. Males gumpul sama teman-temannya kecuali kelompoknya itu. Nah, mulai juga kadang-kadang juga mengubah cara bicara, cara berpakaian yang tidak wajar mengikuti kelompok-kelompok yang diyakini tersebut. Biasanya juga aktivitas pergaulannya banyak menghabiskan di medsos atau internet, mengakses konten, akun, terus sembunyi-sembunyi, itu tertutup sama kita juga mulai tertutup, sama guru juga mulai tertutup. Pokoknya pingin-pinginnya itu memutus hubungan dengan teman, memutus hubungan kita, mengambil jarak lah untuk dengan kita. Nah, biasanya seperti itu. Terus menunjukkan ketertarikan terhadap isu-isu konflik. Biasanya kak sawan ngambil pemerintah, kayak BBM turun itu kebenciannya itu luar biasa. Kalau ngilok-ngilok no, kak sewajarnya itu waspadai. Wah, anak iki, anak kita itu kena opo kok sikape wis berubah kayak ngene. Nah, itu sebagai orang tua kita harus waspada seperti itu nih anak.
1: Iya iya iya iya. Itu anak-anak apa mana iso ngomong hal-hal sing terkait hal-hal wong dewasa itu kayaknya ya juga enggak ini ya, enggak masuk akal gitu ya ustazah ya, kayak wah ini perlu dicurigai. Iya. Nih. Dia dapat info gitu-gitu tuh dari mana gitu ya. Iya iya. Nah,
2: biasanya remaja, mulai remaja itu loh, kan rawan kalau remaja butuh pengakuan, ya kan? Terus ikut-ikutan teman, itu kan masa-masa remaja. Kalau masih kecil-kecil kan melok-melokan toh. Anak masih kecil, masih belum remaja, masih kelas 1-2, masih bisa di melok, bisa dikasih tahu. Kalau sudah remaja, neng wis rodok tertutup kayak gitu, ya kita harus sadar neng anak.
1: Nggih. Nah, ustazah ini gak kerasa waktunya udah jam 5 lebih 56 menit. Mungkin bisa langsung masuk ke konklusi aja, garis besarnya obrolan kita. Singkat aja ustazah, monggo.
2: Nah, Cak Daning, mencegah radikal pada anak itu jangan menjauhi anak, jangan ada batasan terhadap anak. Sebagai orang tua kita harus membuka lebar kepada anak, lebih memperhatikan lagi kepada anak. Jangan banyak-banyak melarang terhadap anak, tetapi banyak-banyaklah untuk mendengarkan anak, memperhatikan anak, mendengarkan anak. Dan tentu sebagai orang tua kita harus senantiasa tidak hanya dengan omongan, tetapi juga memberi contoh yang baik terhadap anak dengan kasih sayang, dengan komunikasi yang terbuka. Tentu insya Allah anak-anak kita semoga terhindar dari bahaya ajaran radikalisme. Neng Ana, demikian dari saya.
1: Inje. Matur nuwun sanget.
2: Saya boleh berpantun sedikit.
1: Oh monggo boleh banget. Enze monggo.
2: Kota Surabaya, Kota Surabaya banyak melati.
1: Cakep.
2: Melati putih buat seremoni.
1: Cakep.
2: Cak Daning yang saya hormati, terima kasih menyimak Cahaya Pagi.
1: Inje matur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sehat selalu ustazah, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
2: Sami-sami. Terima kasih Ning Ana.
1: Sami-sami. Inje. Saya tutup ustazah.
2: Nggih.
1: Oke, Cak Ning niku mau nggih Cahaya Pagi mbarek ustazah. Sinten mau sampai lali aku rek, ya Allah. Ustazah Lulu Ihwana, nggih. Ya pun kalau gitu Cak Ning kita ketemu di acara selanjutnya, tetap di sini di Tanjung Perak Pagi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Jani Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak kabeh masyarakat nang wilayah setempat kanggo mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sing diadakno BPS Badan Pusat Statistik kanggo ngasilno data ekonomi akurat gawe dasar penyusunan kebijakan pemerintah. Kofifa nyampekno sensus ekonomi sing dimulai ket tanggal 15 Juni tahun 2026 merupakan agenda nasional sing dilaksanakno ben 10 tahun pisan kanggo memotret kondisi lan struktur ekonomi masyarakat. Hasil sensus ekonomi iki bakalan dadi basis data penting kanggo perencanaan pembangunan lan penyaluran berbagai program pemerintah termasuk bantuan sosial cek tepat sasaran.

Kabar liane Caning Dikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo membantah isu ilangi ewonan kursi sekolah menengah pertama negeri SMPN nang jerone pelaksanaan SPMB seleksi penerimaan murid baru lan negesno KP kuota wis dialokasi no sesuai ketentuan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Neti Lastiningsih, nyampe no ga ono kursi sing ilang. Mergane kabeh daya tampung wis dihitung, direncana no lan dialokasi no secara transparan sesuai regulasi sing berlaku. Caning iku moyorek woro-woro jam 6 isu iki, aku Aneriangga. Ketemu mana nang woro-woro jam 7 isu.

0: Nih saiki wis masuk nang musik lan informasi Tanjung Perak pagi nggih Cak Ning nggih. Dan jam 6 waktunya kita mendengarkan siaran Bangun Deso. Nah, siaran Bangun Deso isu iki Cak Ning yaiku ngombe obat ojo sembarangan. Nah, langsung mawon kita sami-sami mirengaken siaran Bangun Deso ngombe obat ojo sembarangan.
1: Sandang pangan seger ku berasa.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik ngombe obat ojo sembarangan. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan

0: Pengawan kuki cik angel sikit muang kok pirak liru ape ngerasa no pengawan kan ada yang tak pernah no bisa lah ini apa aduh ini apa Mbak Pur
1: aku tak Mbak Amin kira aku rupanya
0: halo kapan
1: mungkin mau
0: ke
1: isu sarapan ku rotok telat pe yo aku nggak sarapan telat nak mesti ngene
0: iso sampean
1: wis kok lah enak yo awak aku bareng gak enak mbak
0: rasane yo apa
1: koyo nang awak iku koyo wong kesel ngono marang ngono sirahku kok mumul
0: sampean apa jenenge nggo obat enggak biasa gimana kok kotak obat itu ada enggak obat sampean?
1: Enggak ada sih biasanya tak ombe kayak pas
0: wayahe blonjo jenenge
1: suwi-suwi gak tak kesini
0: iya sik tak
1: delok kok enak awakku sampean enggak obat
0: tak delok obatku tak delok obatku kok tas
1: iya
0: aku yo ngono kok sih aku ngomel lu maru ngono ya kita ombe iki yo awakku rasane kok kepuk iki wong awur
1: yo rasane iki koyo ngosong ngono Mbak
0: lemes kan apa ya
1: sama ini mau apa? Gawainnya akeh ngeluh tak?
0: Iya
1: alah aku ya sekurang tak single belas terus gampang kan kok mulai rada telat tak agak
0: apa sih? Nah, gilo, gilo patku
1: nih lu, sak monokai masa ya ampun
0: apotek jalan obat
1: gede
0: iya, apotek jalan aku ini
1: jarinnya jadi bener ya kandani uang-uang ya nek nom iku tase iku isine
0: parfum
1: make up parfum lipstick wedak ngono ya bareng tuh kayak engko ganti kok tasmu isine apa yaiku minyak yaiku minyak urut minyak angin mari ngono obat-obatan obate yo ngene sing ndi sedaya aku iki aku ku ngelu awak loro kabeh mari ngono embo iki sampean demek gulu angetan enggak iki
0: oh panas e
1: tuh panas ya. Koyok ane neng pundakku koyok metu asap iku kok bul-bul. Rasane kok gak enak ning awak yo.
0: Obat iki lho aku iyo iki yo wis. Parah.
1: Iki ta? Oh, tak mbesek iki yo. Aku wis sakjane yo sarapan, cuman mungkin yo wektune telat dhek.
0: Cek, cek tak mbek cok banyu. Loan. Kan mbek banyu sak tangga.
1: Gak iso.
0: Loan
1: aku iku lho nek jajan.
0: Mbak cacan iki ya.
1: Iya.
0: Aneh sampean iku. Ombe obat kok mbak cacan iku lho. Kok ci
1: iku jenenge gak ngombe ya.
0: Iya.
1: Dadine jajan iku tak

0: tak apa tak kemah dhisik. Sampai lu lembut, ngonek mari didele dukur ilat.
1: Yo.
0: Mari ngono obatnya ditumpang nang dukur ilat iku mau. Mari ngono langsung diulu glender ngono.
1: Aku lak ngombe yo sebanyu ni sak gelas
0: iki jenenge. Iya, berarti salah ya nek aku nek muni ngombe obat iku salah.
1: Ora wong sing gak iso ngombe obat nek banyu ambek keropok malah.
0: Iya, aku keropok yo iso, ambek sego yo iso, sembarang pokoke iso gelemek, cek gak pahit.
1: Kok cie, aku iki yo malah.
0: Sik ngomong ae aku gak waras-waras.
1: Wes. Wes kan leren sik wis istirahat ta wis. Aja dikerjakan itu pengawian beban nongkong kok ae ni wis ae. Nek gak ngyo meni ae beban nong.
0: Lho, lek nek meni wong meni wayahe iki engko kudune tanda tangan. Mari ngono meni kudu wis beda. Heeh. Dapat meni ngene iki nek gak suratnya disik masuk kanca-kanca gelem budal gak ngono dino.
1: Iya. Aku ki malu wis. Iki komputer ku rewel iki lho. Pengawean gak mari-mari.
0: Lah nek ngeprint angel yo nggon aku lho kene. Ganti kene.
1: Nggon peana.
0: Iya, di apa biasanya sampean kan gawe flash disk to?
1: Iya.
0: Yang gawe flash disk terus culuk nang nggon aku karek ngeprint nang nggon aku.
1: Aku
0: nyuwi ku prine.
1: Nyuluk arek kon tak kon menak nang jawabku gak ono arek belas sing bagian
0: anak teknisi
1: iya
0: kuku paling siaran
1: ya iya tapi bapaknya udah tak ngeprint sampai nenek
0: iya tapi dan Rene
1: iya
0: kak juga gak mari-mari iya saya enak bu enggak pokoknya wis gak tak rasa anak wis bapak yang penting wis diubahin obat ambil ngubahin kote ake ya aku wis maam kok wis pokoknya nyambut gawe ya bismillah ya muka-muka cocok ya nih ya makasih nih amin
1: ya wis ngimpur wis wis muka-muka nang waras cari loro-loro kan ewang ya aku gini emang loro
0: podoh aja aku nih buat tinggal cuti buat tinggal pray ya podoh aja aku gak mau koncoy kok mulai bareng lo ya
1: yang sing tuwek-tuwek karek aku dok po
0: yo yo karo aku lah ya aku yo melok tuwek saiki
1: lah yo kabeh lah arek nom-nom kabeh
0: iya
1: ya wes ayo

0: Aku enak sih. Enak lek enak, tapi iki mau prosok mari adus kok gatel kabeh ya awakku ya. Loh, lek iki gatel kok abang-abang. Waduh, gatel-gatel panas ngene rek. Duh, tapi pusing-pusingku ilang. Dadi obatnya ning ami mau aku ya cocok, padahal aku duduk obat sing biasa tak ombe lho. Tapi ya cocok. Cuma loroku ilang. Mari ngono awakku kroso enteng. Cuman iki mau mari tak apa tak dusi mandi sore kok rasanya malah gatel kabeh ya ning awak. Duh kok tanganku tambah suwe tambah abang-abang ngono nek digatel nek dikukuri iki kok cenake. Gatel-gatel panas ngono ya apa ya? Anakku semule tak dorong ya. Ul. Ul. Lah dorong mulai turu atake. Aduh. Eh bangun, Dok. Tangi, Dok.
1: Ibu, wes dateng ta.
0: Tolong ibu to. Ibu ya teko ket mau awakmu bubuk ae. Ayo mulai kuliah awan mau turu ae yo.
1: Iya, Bu, capek tenan.
0: Aduh. Ayo tolong
1: tadi,
0: ibu.
1: Ada tugas kelompok.
0: Terus, mbok garap ning omahmu, omah dhewe apa ning ngene kancamu?
1: Enggak, ning omah kancaku.
0: Oh,
1: ya iki wes mulai jam 2 habis iku turu. Ibu wes mulai.
0: Wes mulai.
1: Piet bu.
0: Iki lho, ibu gak tega betul abang-abang cukup no salam.
1: Loh, loh, kok bisa?
0: Iya iku lho sene ndur tip lho.
1: Iya ya sek.
0: Cukup no cukup no sek.
1: Tak cukup.
0: Iya.
1: Nah. Iki bu,
0: sek lenganku tak cincing no. Iku olah sono.
1: Loh. Kok banyak?
0: Lah lah. Kok kok banyak barang ya? Eh sepak gegerku delan. Iki lho.
1: Bu. Banyak
0: ya merah-merah ngene yo.
1: Iya
0: kok guatel yo, guatel panas ngono lho.
1: Iya Bu, iki lho Bu, banyak banyak tenan lho.
0: Oke yo.
1: Oke.
0: Aduh, waduh sikilku barang keporo. Lho yo, nek temenan iki sikilku bentel iki.
1: Bu, ibu lho mangan opo, mangan opo?
0: Makme sih gak makme apa-apa, biasa yo mau makem bontotan isu. Cuma mau ngene lho. Nduk yo, tak critani yo. Ibu ambek Budi Ami iki mau kan biasa yo. Mejane kan sebelahan. Mari ngono, ibuku paling sarapane telat. Sirahku ngelu. Mari ngono, obate ibu sing ning kantor iku entek. Dikai obat karo Budi Ami. Karo Mbak Ami. Mari ngono, cocok lah tak ombe sedina dikai kerja sampai mulih mari asar iki mau.
1: Awas lo ono kandungan sing alergi kanggo ibu. Ibu kan alergi. Mangan ae lo banyak sing alergi.
0: Iya aku koyo udang barang ngono kan gak kuat yo. Masuk yo. Obat iku iso alergi yo.
1: Yo iso, kan kandungannya iku lho Bu macam-macam.
0: Awak dhewe yo gak ngerti yo.
1: Iya.
0: Yo ki mau yo ketang tak ombe ngono ae supaya apa pusing-pusing ibu iki ilang terus mari ngono sok kerja. Gak pusing tok lho, Nduk. Awak ibu barangku gak enak kok coplok kabeh ngono lho. Gak enak meriang wis pokoke. Tapi enak cocok mari ngono enteng awak.
1: Tumben lho ibu gak gowo obat dhewe. Yo meskipun iya, enteng.
0: Tapi lho nek gara-gara datang masuk ngene iki tanda-tanda alergi ku ngene iki ta, Nduk.
1: Iya bisa jadi. Kayak ngono lho, Bu.
0: Aduh lagi terus ya apa ibu nek wis koyo ngene iki?
1: Ya wis,
0: ana tambah repot ra aneke periksa-periksa ngono. Iya.
1: Ya wis, gak apa-apa. Daripada nanti lebih parah lho, Bu.
0: Lho nek alergi ku lebih parah ku terus koyo apa? Nek gatelnya luwe akeh.
1: Iya.
0: Apa kulitnya lebih tebel, luwe kandel, bentul-bentul ngono.
1: Bisa dadi lho malah panas nanti, Bu.
0: Heh.
1: Iya lho,
0: panas,
1: Bu.
0: Dok, ngono ku misale diombeni banyu sing akeh ngono gak iso.
1: Lho, gak iso lho, Bu.
0: Dokter kuyani kesel.
1: Masalahane iku, kandungan obat iku ya sing paham, dokter. Ya aku gak paham. Aku lho duduk kuliah nang bidan utawa dokter. Ya aku gak paham.
0: Iya ya, sing ngerti obat ya. Awak dhewe gak ngerti apa-apa. Awak dhewe ku ngertine ya, ketang obat panas iki kaya penurun panas. Nggo nek obat darah tinggi ya dikeki penurun tensi. Nggo obat koyo diabetes, kolesterol, asam urat ya wis iku obate. Lah ngono sih. Kroe ya ngono, cuman kan gak ngerti karo awak dhewe. Cocok apa enggak?
1: Yo yo wes wes.
0: Berarti ngene iki alergi ya.
1: Bisa jadi.
0: Kaya ibu nek mari mangan orang ngono lho berarti obat iku ya alergi lah kayak iki aku. Terus iki ya apa?
1: Dang budal ayo nang rumah sakit.
0: Ya lek sepeda motormu tokno lek ngono aku tak salin.
1: Iya, cepet.
0: Ya wis.

0: Bener dok, ternyata yo sing dikandakno Bu Dokter iku mau ternyata bener teko obate berarti.
1: Yo kan Bu,
0: opo malah diombeni obat cilik-cilik ngene iki. Tapi akeh telu e. Yo gak apa-apa iki obat alergi nih ternyata yo an.
1: Yo gak apa-apa, sing penting kan gak alergi maneh, gak gatel-gatel, gak panas. Gatel-gatel lo mengganggu Bu.
0: Bener gak kak kan. Tenang. Nanya aku pokoknya mulai kerja iku kok teko omah rasane koyo yo opo ngono. Mulai koyo kemriyek gatel-gatel ternyata bareng di tekokno dokter ketemu dokter ternyata yo obat yo alergi obat Ibu iki.
1: Yo Bu, mangkane Bu kudu hati-hati yo. Yo gak salah Bu Ami juga sih, kan gak paham yo. Tapi yo
0: ya, dipikir dipikir Bu Ami ki paling ngene dipikir Bu Demu Ami ki ya ning aku cocok paling paling kok ning Mbak Pur ya cocok ngono be. Ternyata aku sing gak kuat.
1: Yo Ibu kudu hati-hati juga, kudu milih juga sing baik apa maneh emang ojo sembarang ngombe, ojo sembarang mangan. Yo Ibu kan sing ngerti karo awak dhewe.
0: Iya Nduk. Ya wis tak titeni meneh, tapi obat iki engko kudu entek ya, iki koyoan jumlahe sing iki 6.
1: Iya kudu lah Bu.
0: Tolong dino temen iki engko. Wah. Aku nek petuk budhe amimu engko rak ning kantor tambah diguyu.
1: Yo.
0: Obatnya saya akeh. Lho,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak.
2: Waalaikumsalam.
0: Ayo lho bareng. Bareng opo? Bareng nang ndi?
2: Bareng
0: metu ta?
2: Jare ini wingi rencana kate name Bu Nila.
0: Oh, nang Bu Nila yo. Gosek tak critani.
1: Lungguh.
0: Tak critani. Mulai kerja iki mau aku langsung teko omahku. Tanganku ki uwah abang-abang, gegerku abang-abang, sikilku abang-abang.
2: Gatel.
0: Dapat cokot ular. Gatel, Mbak. Ternyata digawa anakku nang gone dokter.
2: Terus
0: ketemu dokter wedok mau. Dokter Nisa iku lho. Tibake apa aku alergi obat. Jadi obatnya sampeku ning aku ku gak cocok ngono lho, Mbak.
2: Lho alah. Gak cocok.
0: Lah dhewe kan gak ngerti.
2: Iya. Ono alergi obat anjane.
0: Ono yo. Aku yo kan lagi pisan iki aku ngrasakno alergi obat. Gawat gak panas ngono lho, Mbak. Lha iki obatku. Iki obatku dhewe ta malu akeh sing tak ambe sing tak ombe wingi.
2: Lho alah.
0: Ternyata aku ngono ya, obat iku cocok gawe sampean belum tentu cocok gawe aku ngono ya.
2: Wis, gak alergi sih aku tadi aku. Yo langsung enteng langsung waras.
0: Iya, aku yo gak ngerti ndo nek ngeluku ambek panas kan wingi waras, awak kemriyang iku nang awak waras. Cuman aku dhewe ternyata terus alergi iki mau. Ya untung digawa anakku. Iwan ya Nduk ya?
1: Iya Bu, yo bukan alergi obat sih istilahnya itu. Cuman apa? Salah obat. Ojo ngasal.
0: Ngombe
1: obat.
0: Berarti yo iki ilmu barang kanggo Budhe Ami barang.
1: Oke, Budhe juga lho. Ojo sembarang mangan obat.
2: Sembarangan ngombe obat.
1: Oh, ngombe obat.
0: Ya kulino ambek ibuke, ibuke kan mangan obat.
2: Iya. Ya ojo soalnya ibumu nek obat iku dipanen.
0: Ambek panganan.
2: Berarti gak ngombe obat. ono aku kadang yo heran lho ibumu iku obat iki ambek kerupuk, kadang ambek
0: roti.
2: Sakuwe tok e opo lho. Gawe ngombe obat.
1: Ya kan pas dicampur-campur ngombe obat kanggo apa panganan-panganan iku. Senajan ya Bu yo, ngombe obat juga iku gak oleh habis ngombe obat minum susu utawa teh utawa kopi. Kenapa? Karena iku Ibu bisa dadi tawar obatnya.
0: Tawar iku yo apa sih maksude?
2: Gambar yo.
1: Bukan
0: gak apa gak mudharat ngono ta?
1: Ah, betul.
0: Gak mandi jare Bu Dini.
1: Tidak berhasil gitu loh, Ibu menolak gitu. Jadi nutrisi obatnya iku juga ditarik apa ya istilahnya? Apa ya?
0: Ketarik. Berarti gak iso beredar nang seluruh tubuh ngono ta?
1: Betul. Nutrisinya
0: iku lah nek sakmarine ngombe obat, ngombe susu gak oleh, teh gak oleh, kopi gak oleh. Lah nek sadurunge?
1: Sadurunge juga gak boleh.
0: Oh, gak boleh.
1: Harus dikasih jarak.
0: Nek sadurunge oleh ya.
1: Gak boleh. Makanya minum obat aku harus pakai air putih. Makanya ibu, mulai saiki ibu, budhe ami, eling yo, ojo ngombe obat sembarangan.
3: Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Peno wis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalino banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir. Ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jari ini, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi Pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.
1: Cak ning, wasli Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeri ku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuang ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin? Ambe arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?
2: Ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning.